0: pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
0: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi undang-undang asesmen yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tersengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.

Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar

0: Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
1: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
0: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI, terus untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
3: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FIS 18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Selamat pagi di kesempatan Sabtu pagi kali ini, Sabtu pagi yang cerah. Semoga senyum dan juga semangat Anda sudah ikut terbangun ya bersama hangatnya mentari pagi. Sudah jam ya hampir 7:30 kurang 1 menit, jadi sudah teramat siang bagi Anda yang baru saja bangun ya. Oke, Sabtu bukan hanya tentang rebahan saja ya, dalam waktu yang relatif ditambah lama, tapi juga menjadi kesempatan untuk memaksimalkan waktu bersama keluarga, melakukan hal yang disukai, atau sekedar menikmati hidup dengan lebih santai. Ada yang pagi ini sudah berolahraga, bagus. Beberes rumah, bagus juga. Berburu kuliner, jangan kenyang-kenyang. Atau mungkin masih setia ditemani secangkir kopi hangat ya, karena baru saja bangun. Ya apapun aktivitas Anda, semoga hari ini membawa rasa bahagia dan energi baru. Jangan biarkan hari libur ini berlalu begitu saja, tanpa makna. Kadang kebahagiaan sederhana hadir di hal-hal yang kecil. Sarapan bersama keluarga itu juga merupakan satu bentuk kebersamaan yang menumbuhkan rasa bahagia ya, karena komunikasi antar keluarga juga tambah tebal begitu. Menyiram tanaman, bagi Anda yang suka dengan tanaman juga menyegarkan ya, terutama menyegarkan telapak kaki. Yang kena air kan telapak kaki sama tangan ya. Mendengarkan lagu favorit seperti yang akan kami hadirkan juga bisa menjadi satu hal yang menyenangkan, menikmati udara pagi sambil ditemani siaran kami. Ya, tetap bersama kami dan jangan lupa nanti pada jam 8 pagi Anda akan berjumpa dengan rekan Edwi Puryono dalam Sorot Prestasi Pildun 2026, bangkitkan euforia sepak bola nasional. Nanti insya Allah akan hadir pemerhati atau fan Pildun, ada Ahan Satrio, serta wartawan Solo Pos, ada Gigih Windar Pratama. Kami tunggu Anda di acara Sorot Prestasi nanti pada jam 8 pagi sampai jam 9 pagi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini tetap bekerja ya, karena memang jadwal. Semoga tetap sehat dan juga penuh semangat, dan juga untuk yang sedang menikmati waktu libur, kita gunakan sebaik mungkin waktu libur itu. Tidak harus pergi jauh ya atau mengeluarkan banyak biaya. Kadang menikmati waktu tanpa terburu-buru saja sudah menjadi kemewahan tersendiri. Oke, saya juga ingin menyapa buat Anda yang sudah bersama kami di WA di 081 3900 15525. Ada Ibu Yuni yang ada di Semarang, Ibu Wahyuni. Selamat pagi Mas Yogi, Mas Beji ikut bahagia dan bersemangat dengar suara Anda yang sudah sehat ya Mas Yogi ya. Sugeng tugas, selamat hari raya Idul Adha. Oke, untuk yang kemarin ya, semoga berkah Tuhan selalu berlimpah pada Mas Yogi bersama keluarga. Nuun juga untuk Ibu Yuni yang ada di Semarang. Terus berikutnya lagi ada Ibu Agustin di Mangkubumen Solo. Selamat pagi Mas Yogi, tugas meruput ya, sehat-sehat, semangat, bahagia, sukses untuk tugasnya, lancar juga. Siap gabung ini nyimak Surakarta Pagi Pro 1 bersama Mas Yogi. Oke, terima kasih Ibu di Mangkubumen, Ibu Agustin, sehat selalu untuk Anda. Terus ada yang ada di Solo, ada yang ada di seputaran Kedong Lumbu ya, ada Ibu Reno Hastuti. Pagi Mas Yogi, selamat bertugas ya, semoga selalu sehat, penuh dengan semangat, berkah melimpah, rezeki barokah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Terima kasih, selamat menyongsong Oke, baik, terima kasih ya. Semoga selalu sehat, penuh semangat dan bahagia selalu. Iya, purna-purna tapi terus bisa selalu sehat itu juga merupakan kebahagiaan yang tiada taranya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta Pagi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami ajak Anda menantikan jam 8 pagi saatnya kami hadir dalam acara Sorot Prestasi.

0: obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan di kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu ya, jelang Piala Dunia. Nah, tepatnya di akhir bulan 30 Mei 2026. Kami hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kita siapkan, dan kita menggiring satu tema jelang Piala Dunia. Bagaimana euforia ya di Kota Solo, terutama di Indonesia saat ini, walaupun timnas tidak berlaga, namun euforia untuk menyambut gelaran event 4 tahunan ini sudah mulai terasa. Berbagai media juga sudah mulai mengekspos besar, termasuk media yang memiliki hak siar ya, ada mungkin dua media elektronik ya, TVRI dan RRI juga sudah mulai ancang-ancang di backup oleh LKBN Antara. Nah, tiga media ini memang sudah berkolaborasi ya, menggelorakan semangat Piala Dunia 2026 yang nanti akan berlangsung di tiga negara, Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, saya Edwi Puryono, tidak sendiri. Ada Matius Senggono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Mulato Esaan, dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Kami juga bisa Anda pantau di RRI Digital melalui aplikasi ya. Aplikasi download melalui Play Store. Atau Anda yang masih memiliki radio jadul ya, radio menggunakan gelombang ya, seperti radio mobil begitu ya, Anda bisa menggunakan frekuensi 101 FM. Nah, siaran ini juga bisa Anda pantau melalui YouTube RRI Surakarta Live. Di sana ada rekan saya Lia dan juga Eriska yang akan mengawal ya, sehingga tampilan kami di studio ini bisa Anda lihat melalui channel YouTube. Nah, pendengar, pagi hari ini saya kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kiki Windara Pratama, wartawan Solo Pos yang juga sebagai pengamat sepak bola internasional. Kita akan sapa Kiki Windara Pratama. Kiki, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Edwi.
1: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin. Kemudian yang kedua adalah Akwan Satrio. Ini adalah pemerhati, bisa saya katakan fans gitu ya, untuk Piala Dunia. Pak Akwan, selamat pagi Pak Akwan.
3: Ya, selamat pagi Pak Edwi dan seluruh pemirsa pendengar RRI di manapun Anda berada.
1: Iya, kalau pemirsa bolehlah. Iya. Kan ada YouTube.
3: Oh iya.
1: Oke, itu tampilan terbaik RRI saat ini. Kami menggunakan channel YouTube ya, RRI Surakarta Live. Ya, ini seperti itu yang di depan kamera itu ya. Oke, baik, terima kasih Kiki ya dan juga Pak Akwan ya, sudah memenuhi undangan kami untuk kita diskusikan atau berbincang lah. Kalau kita berbicara masalah olahraga ini kan, wow, hari Sabtu ini adalah memang hari olahraga gitu kan. Bahkan tidak pernah sepi lah kalau kita lewat Manahan tadi ya. Suasananya juga kayak ada apa gitu, ternyata parkir penuh gitu kan, orang berolahraga ya, ingin sehat begitu ya. Ya Kiki, kalau kita berbicara masalah Piala Dunia gitu kan, ini tinggal hitungan hari ya Kiki.
2: Betul, betul.
1: Gak terasa gitu ya. Dan tampaknya media-media mainstream ini juga cukup luar biasa. Anda melihat seperti ya, mungkin Anda sebagai wartawan termasuk Solo Pos sendiri, seperti apa pemberitaan untuk Piala Dunia ini?
2: Iya, kalau secara euforia memang sudah mulai terasa dari mungkin Mei ya, setelah Liga-Liga selesai. Tapi betul, kemungkinan gelombang besarnya adalah setelah Sabtu ini kan, masih ada final Liga Champion itu. Nah, setelahnya mungkin baru euforia benar-benar menghantam. Karena juga terlihat di ada beberapa negara yang belum mengumumkan skuad finalnya.
1: Iya.
2: Kalau dibaca-baca mereka baru mengumumkan skuad final tuh tanggal 1 Juni. Berarti rata-rata memang masih menunggu hasil Liga Champion atau mungkin menunggu kondisi-kondisi pemain terbaik yang siap, yang mestinya dipanggil untuk Piala Dunia. Tapi secara euforia ini sudah terasa sih, terasa sekali lah gitu. Mungkin bisa dilihat selain pembicaraan di media sosial, banyak juga di toko-toko yang menjual jersey-jersey di beberapa tempat juga mulai rame. Kayak penjualan jersey di negara-negara juga sudah mulai meningkat gitu.
1: Oke, tidak ada pengaruh dengan tidak lolosnya timnas ya?
2: Anda itu lolos sebenarnya.
1: Padahal tidak lolos gitu.
2: Iya. Anda itu lolos, bayangkan yang salah satu pesertanya kan Kurasaw ya. Kurasaw kan kita pernah kalahkan dua kali.
1: Iya.
2: Nah, itu kan eman lah itu. One step closer, tapi ya part of process.
1: Gitu ya. Oke, tapi kan nggak apa masalah. Kalau kita dari dulu kan memang sudah langganan tidak tampil, emang euforianya luar biasa.
2: Gitu. Ya karena memang kayaknya waktu itu kita cuma butuh berapa dua kali menang untuk lolos gitu.
1: Itu sudah terbaik kemarin pernah.
2: Iya, itu pencapaian terbaik Indonesia kayaknya di sebuah kualifikasi Piala Dunia. Tapi yang membuat agak ketun kan ini pesertanya sudah ditambah gitu, 48. Negara-negara seperti KPVD, Kurasaw itu bisa lolos gitu loh, secara mungkin secara ranking ini ya memang di atas kita, tapi ya secara di atas lapangan kita pernah ngalahin KPVD dua kali gitu. Dengan skuad yang dipanggil tuh kurang lebih sama gitu dengan lawan Indonesia. Andai kan ini kita lolos, kayaknya kita bisa paling tidak gitu ya, setelah 1938 kita belum pernah lolos Piala Dunia lagi ya gitu. Jadi penonton Piala Dunia kali ini tuh pasti banyak yang berandai-andai, andai Indonesia lolos, andai Indonesia di situ, andaikan saja Indonesia bisa satu grup mungkin, Argentina dan sebagainya, pasti seperti itu.
1: Gitu ya. Iya. Itu kan, tapi kan enggak masalah lah. Yang penting kemarin penampilan kita sudah terbaik di Piala Asia Oseania gitu ya. Dan kita sejajar dengan tim-tim Asia kecuali Jepang. Anda setuju enggak?
2: Setuju. Setuju. Bahkan kalau ada beberapa report dari beberapa media di US, di Kanada, di Meksiko, bahkan di Eropa tuh mengatakan bahwa Jepang tuh sudah bukan lagi kuda hitam, tapi unggulan. Bayangkan ada sebuah negara Asia posisinya sudah unggulan, sudah bukan lagi. Biasanya kan kita kalau menyebutkan ya Korea Selatan adalah kuda hitam, Jepang adalah kuda hitam, Jepang diposisikan sebagai unggulan gitu loh. Karena pemain-pemain yang dipanggil si Hajime Moriyasu cuman ada 3 yang bermain di Liga Jepang. Semuanya bermain di luar. Tiga ini tuh 2 penjaga gawang, 1 penjaga gawangnya Kasima Antler, sama satunya Kasiwa Reisho kalau gak salah, sama Yuto Nagatomo. Yuto Nagatomo kan divisi Kobe kalau gak salah. Yuto Nagatomo ini kan sudah lama sekali di luar negeri gitu. Jadi kalau melihat posisi Jepang saat ini, memang di Asia memang sudah another level. Itu level yang mungkin hasil dari pemupukan bertahun-tahun, bagaimana sistem sepak bola yang baik di situ. Bahkan ya itu tadi kaget, Jepang sudah disebut unggulan. Ya memang layak juga sih. Inggris mereka kalahkan di Wembley, Jerman mereka bikin kelimpungan juga di kandang mereka. Jadi cukup layak sih Jepang sebagai tim unggulan di Piala Dunia kali ini.
1: Jadi kalau kemarin di babak penyisian dia selalu mengalahkan dengan telak lawan-lawan ya, termasuk Indonesia itu memang sudah kelasnya udah di atas betul.
2: Iya. Kalau melihat ketika kita kalah berapa? 5-0 kalau gak salah yang kita main di Jepang gitu. Kalau melihat bagaimana Jepang bermain gitu, itu starting kita kan ada Kevin Dix, ada J.I.Z, ada pemain-pemain yang secara notabene, Kevin Dix sekarang kapten di Borussia Mönchengladbach J.I.Z pun juga waktu itu memang masih main di Venezia, tapi sudah bertemu tim-tim yang inilah papan atas. Kipernya pun waktu itu Emre Aldir Mulyadi gitu. Kiper yang pernah menang Scudetto bersama Inter Milan meskipun cadangan. Secara pengalaman Eropa mestinya lebih oke, tapi mereka pun ya kelimpungan gitu loh menghadapi bagaimana taktikal cara bermain Jepang. Terus Jepang itu kalau dilihat kan sebenarnya secara postur mirip-mirip lah. Top scorer mereka kan si Ueda ini kan juga gak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi mereka dia top scorer di Feyenoord gitu. Dan salah satu nomor 9 terbaik lah di Liga Belanda gitu. Mereka juga masih punya 2 pemain Celtic, 1 tidak dipanggil gitu. Bayangkan ada satu pemain dari sebuah negara Asia yang main di Eropa tidak dipanggil gitu. Berarti saking banyaknya opsi untuk masuk ke situ. Kiper mereka masih punya Zion Suzuki juga yang main di Parma. Jadi
1: yang viral hitam itu ya.
2: Dan 3 kiper Jepang yang dipanggil, Yon Suzuki sama 2 kiper yang main di Liga Jepang ini masih ada 2 kiper lagi yang tidak dipanggil, itu mainnya di Liga Belgia.
1: Ada nggak pemain yang masuk di Liga Super dipanggil ini?
2: Dari kayaknya
1: ada nggak? Kan banyak juga
2: Jepang. Kayak ada satu si kayak dari Irak tuh yang dimain di Persib. Oh iya. Lupa namanya. Ya, itu dipanggil juga. Terus satu itu tuh kayaknya ya, sepemahaman saya. Cuman satu itu aja.
1: Iya ya. Padahal pemain Jepang di Super League ya ngawu-ngawu ya.
2: Gitu. Ada Taisuke Marukawa. Ya. Bayangkan levelnya sudah di atas itu.
1: Iya. Ya.
2: Soya Mamoto.
1: Padahal itu udah ngawu-ngawu tapi nggak dipanggil ya?
2: Nggak dipanggil.
1: Apa? Iya, padahal udah dipanggil pasti kan kelasnya di atas dia.
2: Betul.
1: Kan?
2: Sejauh itu kelasnya gitu.
1: Iya, oke. Okay. Ya, saya ke Pak Akwan kalau melihat euforia tadi gigih dari mainstream pemberitaan juga cukup luar biasa. Pak Akwan melihat seperti apa, Pak? Gelaran yang tinggal menghitung hari ini terutama di kota Solo lah atau pada umumnya Indonesia sendiri?
3: Ya. Kalau saya melihat itu gema Piala Dunia sudah mulai terasa ya.
1: Yeah, yeah.
3: Memang ketentuan dari FIFA nanti tanggal 1 harus entry by name semua harus masuk.
1: Yeah. Kan.
3: Tetapi ada beberapa tim yang sudah mengumumkan seperti Brazil, kemudian Prancis. Mungkin ini menjadikan satu fans atau para penggemar di tanah air yang ngefans sama tim-tim itu kan. Mulai terasa ini kelihatnya ini. Dan saya pikir nanti ya secara signifikan ya, yang pertama masalah penjualan merchandise atau jersey itu nanti mesti meningkat
1: pasti itu ya,
3: utamanya UMKM ini.
1: Iya. Iya.
3: Untuk jersey-jersey yang kelas-kelas lokal itu lah. Nanti mesti diserbu itu. Kemudian yang kedua ini anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu seperti Amerika itu kan pinter ya ngemas suatu industri sepak bola dijadikan sebuah industri, sebuah bisnis usaha. Kalau di Amerika itu biasanya kan kayak misalnya bikin olahraga ya.
1: Yeah.
3: Itu yang bikin menjadikan fantasi anak-anak itu. Misalnya basket. Basket kan tidak semua orang bisa menyerupai Shaquille O'Neal atau Michael Jordan. Lah dibikin seperti itu. Sepak bola juga bikin seperti itu. Nah, anak-anak nanti mungkin ini ya menjadi gemar pada sepak bola. Dulu pun saya masih kecil juga gitu, kalau ada demam Piala Dunia misalnya dulu Espana Lapana, terus kemudian mana lagi Meksiko, itu kita juga demam ngikuti gitu.
1: Lah ini topi sombrero waktu itu juga.
3: Apalagi sekarang udah di zaman era digital ini ya, anak-anak lebih mudah untuk mengakses suatu berita. Nah itu menjadikan ini sebuah geliat untuk gemar sepak bola itu meningkat. Ya, secara signifikan nanti dampak efek dominonya, misalnya SSB semakin banyak pesertanya, lapangan-lapangan banyak yang nyewa, lapangan mini soccer juga semakin laku, futsal dan turunannya sepak bola futsal itu juga gitu. Saya pikir ini Pak Edwin, dengan adanya Piala Dunia ya dampak secara langsung dan tidak langsung akan terasa di masyarakat. Utamanya ya mungkin warung-warung kopi itu banyak yang nongkrong nanti angkringan kopi membicarakan bola dan juga menunggu siaran langsung sepak bola. Jamnya kan bervariasi
1: jadi berarti jam tayangnya gitu ya, jam-jam kerja gitu kan.
3: Lah kalau memang kalau di Amerika Utara memang kita menyesuaikan ya faktor geografis seperti itu. Tapi ada juga kok yang jam 2. Nanti finalnya jam berapa, Mas?
1: Iya.
3: Kalau pembukaannya kan final Piala Dunia.
2: Kurang mungkin jam 3 jam 4 mungkin aja.
3: Kalau pembukaannya kan jam 2 di Meksiko di Azteca.
1: 2 dini hari ya.
3: Dua dini hari. Ya itulah yang kita harapkan juga dengan adanya demam Piala Dunia ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengangkat prestasi kita. Apalagi kemarin kan prestasi sudah lumayan
1: sudah
3: bagus.
1: Lumayan tuh jauh
3: masuk ke ronde keempat, tinggal selangkah lagi ngalahkan Arab Saudi atau Irak itu kita udah lolos. Tapi ya nasib begitulah.
2: Kita cuma butuh 2 kali menang gitu.
3: Iya. Kita di tengah jalan ganti Flate dan sebagainya itu faktor-faktor yang mungkin bikin kita warga Indonesia, rakyat Indonesia, fans timnas itu kecewa seperti itu.
1: Iya. Ya.
3: Ini sebenarnya udah deket lagi ya. Ya. Udah tinggal selangkah lagi.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun 2030 ya yang akan datang ya. Itu kan di Arab Saudi kalau enggak salah ya. Tuan rumahnya. Betul.
2: KI, iya pak ya?
1: Iya, KI. Artinya bisa juga mungkin penambahan kuota. Kalau
3: Asia ya.
1: Iya,
3: Asia kalau, ini sebenarnya udah dua kali lipat.
1: Kalau tuan rumah kan jelas dapat pilkat gitu kan,
3: tuan rumah, iya kan? Udah dua kali lipat sebenarnya. Kemarin empat tahun yang lalu kita empat setengah ya, yang satu playoff. Sekarang udah 8 plus setengah playoff itu.
1: Kalau ada tambahan kuota kan bisa juga, nah, kita punya peluang gitu kan.
3: Apalagi dengan anu lah, FIFA itu apa namanya, esok delay tempe, sore tempe itu bisa bisa menjadikan seperti itu kan. Di otak-ate nanti misalnya ini yang juara dan runner up di setiap grup lolos, ditambah lagi 8 tim 3 terbaik bisa lolos. Nanti bisa jadi opsi seperti itu atau ditambahi faktor apa lagi gitu.
1: Itu ya, oke, mudah-mudahan. Nah, kalau lihat tadi Gigi kasih pendapat, Jepang ini kan masih levelnya di atas gitu. Mungkin boleh dikatakan ini satu tim Asia yang diprediksi akan menjadi apa, batu sandungan ya untuk negara-negara besar. Ada Jerman, ada Argentina, ada Spanyol ya. Ada mana lagi ya yang bisa saksi nanti berhadapan dengan Jepang, mereka pasti tidak menganggap sebelah mata. Pak Ikman melihat seperti apa? Di level Asia sudah tidak ada lawan. Ya, Indonesia diajar 4-0, 5-0, termasuk tim-tim dari apa namanya Arab juga tidak berdaya menghadapi Jepang. Pak, apa sependapat dengan pendapat Bung Gigi tadi?
3: Ya, saya setuju. Kemarin di utamanya waktu kemarin ya di penyisian kita bisa melihat kualitas permainan mereka. Jadi kita atau hampir satu pool itu, satu grup itu kan enggak ada yang berdaya melawan Jepang. Jepang udah lolos duluan, lain-lainnya baru berkutat memperebutkan poin untuk bisa lolos. Lah besok kebetulan kan dia kan berada di grup F ya, dengan Belanda, Swedia dan Tunisia. Nah, ini Jepang menjadi kandidat ini, kuda hitam ini. Kalau saya pikir Jepang bisa lolos ini dari pool F ini, grup F ini. Ini kalau saya lihat ini Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Bisa jadi Jepang nanti malah jadi juara pool itu.
2: bisa jadi itu.
3: Kemarin di hasil uji coba kan juga positif semua kan. Dia jarang kalah dengan Skotlandia juga ya, menang ya.
2: Iya, menang
3: 1-0. Itu udah level mainnya udah luar biasa itu.
1: Jadi itu udah setara dengan tim-tim dari Eropa sekarang Jepang ya.
3: Iya.
1: Aman ya. Bisa. Di Asia sudah nyaris tidak ada lawan ya.
3: Tidak ada lawan. Jadi dia pemberiannya dulu, padahal dulu itu dia ngadopsi ke Indonesia loh, untuk waktu ngadakan J-League pertama itu.
1: Oh iya.
3: Dia kan belajar ke Galatama.
1: Oh.
3: Kemudian diterapkan di sana ATM ya, amati tiru, modifikasi. Lah berjalannya waktu hampir semua pemainnya itu diaspora semua. Main di luar negeri. Lah itulah menjadikan gemblengan maut dari Jepang, dan baru-baru tahun-tahun akhir-akhir ini dia istilahnya panen pemain lah. Banyak opsi yang dipilih, kualitas mereka juga bagus. Bahkan di level-level liga utama ya, di negara-negara yang notabene seperti Inggris ya. Di MU ada ya, siapa?
2: Di MU
3: Liverpool. Minamino ya. Itu.
1: Okay.
3: Kemudian di Spanyol juga ada. Ya, baguslah Jepang.

0: tiga negara mungkin akan menampilkan mungkin apalah gitu, itu sudah terlihat di media. Anda melihat seperti apa sih persiapan yang cukup untuk opening ceremony saja ini tampaknya sudah menjadi perhatian ini.
1: Ini Amerika Serikat memang salah satu negara yang sangat apa ya, doyan banget hiburan lah. Kalau kita nonton NFL itu kan, kalau ketika Super Bowl mereka ada jeda antar babak, antar kuartal 1, 2, 3, 4, itu mereka kan kadang yang main, yang gak main-main Katy Perry, Maroon 5 gitu. Jadi untuk masalah opening ceremony, saya yakin ini mungkin salah satu yang akan terbaik. Tapi sekali lagi, apakah terbaik ini bisa diterima juga oleh banyak khalayak kan? Kalau di Amerika Serikat, misal ada panggung hiburan yang di Super Bowl tahun ini ya, Bad Bunny kan itu, itu bisa diterima oleh publik Amerika Serikat, tapi belum tentu juga sama ya mungkin orang-orang dari Iran. Apalagi sekarang kan tensi politik cukup tinggi ya, antara Iran dan Amerika Serikat ini gitu.
2: Bukanya itu di Meksiko.
1: Oh, di Meksiko dulu berarti ya.
2: Azteca.
1: Oke. Tapi ya sama aja gitu, kemungkinan juga bakal ada campur tangan juga dari orang-orang US untuk kita siapkan ini yuk, sebuah event yang megah untuk pembukaan gitu misalnya. Itu sangat pasti akan sangat megah lah. Tapi sekali lagi apakah bisa diterima apa enggak itu dengan tensi sebelum berangkat Piala Dunia, banyak sekali politik itu tadi.
0: Ya mudah-mudahan tidak terpengaruh ya. Tetap akan apa sesuai dengan schedule gitu ya. Karena ini opening akan menjadi penentu gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk langkah berikutnya gitu
1: kan. Gitu ya. Event di Meksiko ya itu ya, bukan di USA.
0: Gitu kan. Mudah-mudahan waktunya juga, kalau openingnya biasanya jam udah dekat atau jam berapa tuh sampai sini tuh?
1: Jam 2 malam ya?
2: Jam 2. Jadwalnya jam 2, mungkin jam 1 udah mulai untuk seremonial. Kebetulan ini juga gini Mas Edwin. Ini notabene itu tuan rumahnya Amerika, karena Meksiko itu cuma dijatah 2 stadion. Kemudian kan ada juga, padahal kalau secara peta geografis Kanada itu lebih besar daripada Amerika. Tetapi memang kepadatan penduduknya di Amerika lebih gede.
0: Jadi host utama tetap Amerika.
2: Amerika 11. Bahkan mereka kan mau ngotak-atik gimana Iran biar di sana itu susah itu.
1: Biasanya kayak pindah Meksiko itu Iran.
2: Iya, makanya.
0: Tapi kabar terakhir gimana Iran kan sempat disinggung kemarin katanya akan di desa atau batal, bagaimana kabar terakhir? Ada update gak?
1: Tetap berangkat kayaknya.
2: Tapi itu kemarin dipersulit visanya gitu.
1: Lainnya home base-nya di Amerika Serikat, kayak Iran akan home base-nya di Meksiko.
0: Gitu ya. Jadi tetap jalan gitu.
1: Tetap
0: jadi peserta ya.
2: Iya. Iya. Isunya kan, tapi isu liar ya. Isunya kalau Iran nggak berangkat, Indonesia masih punya peluang
0: ganti. Sempat muncul itu kan, biasa medsos ya. Menggoreng. tapi tidak ya.
2: Enggak mungkin.
0: Kalau kita kalahkan kemarin kan banyak sekali ya isu-isu goreng-gorengan, medsos itu kan macam-macam gitu kan. Jadi tidak ada fakta ya. Ya, tetap Iran ya. Oke. Nah, Bu Wiki, kalau kita cermati pembagian grup ya. Pembagian grup ini kan mungkin satu kita kan lah satu negara yang kemarin tidak lolos, Italia gitu kan. Italia kan sebetulnya. Mungkin Anda melihat seperti apa? Italia kan itu kan liganya kan masuk liga-liga terbaik.
1: Betul.
0: Saya aja penggemar AC Milan gitu. Penggemar apa nama Juve gitu kan, kemudian Fiorentina waktu itu. Ternyata negara sepak bola yang levelnya tinggi
1: sekuat itu
0: tidak bisa lolos Piala Dunia. Anda melihat seperti apa gagalnya Italia yang sebetulnya banyak yang menunggu termasuk saya loh.
1: Ini berarti kan hat-trick Italia tidak lolos ya. 18 enggak lolos, 22 enggak lolos, 26 tidak lolos gitu. Padahal 2020 juara Piala Eropa gitu. Berarti kan ada sebuah apa ya, pertanyaan besar apa yang terjadi di sepak bola Italia. Tapi kalau berkaca dari tim-tim yang sekarang papan atas gitu, ya kita kejutan kemarin di Liga Italia, Como masuk Liga Champion. Ada berapa pemain Italia? Cuman 3. Itu pun 2 gak starter, satu top yang main fullback gitu, yang jadi itu pun bukan starter utama gitu, itu masih dirotasi terus gitu. Lihat Inter, lihat Milan, lihat Juve, lihat AS Roma tahun ini lo Liga Champion. Berapa pemain Italia yang ada di situ? Yang paling banyak kayaknya Roma gitu. Ada 5 apa 6 jadi starting, tapi tetap mayoritasnya pemain luar gitu loh. Berarti berkaca dari situ juga memang harus ada perubahan besar di sepak bola Italia, bahwa enggak bisa lagi menggunakan identitas Catenaccio. Itu sudah tidak bisa lagi karena sepak bola ini kan dinamis ya. Tiap mungkin 3-5 tahun kita menemukan taktikal baru, 3-5 tahun menemukan sesuatu yang baru. Italia itu kayaknya stuck di satu titik yang harus

0: ya benar berbenahnya dari bawah banget ini gitu. Ya 3 hat-trick loh. 18 tidak lolos, 22 tidak lolos, 26 lagi tidak lolos. Dan ini mereka kalah di playoff bukan lawan tim-tim yang besar gitu. Kalau mereka Italia itu tidak lolos kalau enggak salah ketemunya di playoff tuh
1: Bosnia.
0: Bukan sebutnya satu pemain Bosnia gitu. Paling kita taunya Dinzeko. Ya kan, habis itu kan kita tidak tahu lagi siapa gitu loh.
2: Yang kita kenal kan pelatihnya Milo itu aja. Pelatih Persis. Hancur gitu kan. Yang lebat hancur. Coach Milo gitu. Dari Bosnia. Saya selalu pelatih asal Bosnia, Coach Milo, panggilan akrab gitu. Ternyata tidak berdampak. Ya,
1: padahal itu Persis, itu gitu. Bukan negara utuh. Itu kan pecahan itu.
0: Iya, pecahan betul. Yugoslavia kan itu. Ya bayangkan ada selain apa kemarin ada yang berbicara ononya apa presidennya Como dia bilang kalau beli pemain Italia itu sesusah itu gitu loh. Semahal itu karena harus tunai di depan dan lainnya bisa dicicil. Berarti ada ketertinggalan sistem juga dalam rekrutmen pemain di situ gitu. Ini yang jadi mungkin akal masalah Italia juga gitu. Dan Cassano pun juga mengatakan hal yang sama gitu. Ini Antonio Cassano gitu loh, pemain ya legendnya Italia lah, juga mengkritik itu. Bagaimana pemain-pemain Italia di usia muda itu susah banget untuk tembus tim utama gitu. Makanya yang starting ya itu-itu aja gitu. Anomali buat si Cassano adalah Donnarumma. Umur 19-20 sudah starting gitu buat negaranya. Tapi sisanya kan pemain yang umur 28, 29, 30, bahkan ada yang umur 35 masih main gitu. Jadi ya apakah Itali kejutan dengan tidak lolos? Kayaknya kalau 18-22 tidak lolos gitu dan tidak dan skuadnya tuh sama loh. Enggak jauh beda antara 2022 sama 2026 gitu. Masih ada Brian Cristante, masih ada Federico Di Marco gitu. Oh, ini berarti skuadnya enggak berubah banyak gitu. Kalaupun tidak lolos ya sudah gitu. ya memang kalau ngelihat track-nya kalau sekali tidak lolos dan skuadnya masih sama aja gitu. Ya memang ada yang salah di timnas ya.
2: Kalau Pak, aku kan melihat seperti apa? Ini fan Italia atau Inggris kalau Pak dari liganya?
1: Saya dulu Itali.
2: pernah mengenal Italia. Iya. Terus akhirnya tidak lolos, akhirnya
1: berarti ya, Inggris kan? Iya, sedikit banyak dulu mengenal Italian karena literasinya banyak ya. Ada tabloid bola, di TV juga setiap akhir pekan disiarkan. Kalau saya lihat Italia itu, ya saya setuju dengan sepakat yang dikatakan siapa? Roberto Baggio. Jadi dia itu pernah bikin proposal toh, ribuan halaman itu untuk diajukan ke federasinya Italia FIGC. Tetapi kan ditolak mentah-mentah. Jadi dia itu bikin platform sama seperti Sintayong itu juga benar itu. Jadi dia itu memotong generasi. Kemudian talenta-talenta muda itu dikasih kesempatan. Entah di apa? Di kompetisinya juga di timnasnya dikasih kesempatan. Lambat laun ini kan juga Sintayong sendiri sudah lihat kita di dekat kita sudah seperti itu ya. Jadi Pratama Arhan, terus kemudian Hasnawi diorbitkan lah dari yang muda-muda. Itu akhirnya juga kelihatan kan nanti Marcelo Ferdinand. Di Italia sebenarnya tujuannya seperti itu. Tetapi Italia itu kembali kepada sistem kapitalis. Klub-klub besar misalnya Inter Milan, AC Milan, kemudian mana lagi? Pokoknya yang gede-gede, Juventus. Itu kan gak mau kayak gitu. Maunya ya dia karena punya duit, beli pemain jadi yang notabene dari negara lain, dari negara sendiri gak dikasih kesempatan gitu. Di kita sebenarnya ini sudah bagus lah. Seperti EPA harus tampil. Itu juga selain strategi untuk orbitan anak-anak muda juga. Nah di Italia kayak gitu tuh terlambat ya mas ya. Berapa generasi itu terlambat, stuck. Begitu timnas butuh pemain sendiri, lokal dari lokal kan kekurangan. Malah kebanyakan dari Serie B ya, yang main itu. Di Serie A kan jarang sekali, sangat langka. Itu yang anaknya siapa? Enrico Chiesa itu sebenarnya bagus.
0: Oh si siapa? Ya Chiesa juga namanya.
1: Chiesa juga, Federico Chiesa. Lah eranya itu loh, saya waktu lihat dia di juara waktu di Piala Eropa. Itu kan sebenarnya udah bagus. Tapi setelah itu 3 piala dunia gak lolos. Itu satu ironi ya.
2: Ada liga-liga transfer liga terbaik.
1: Iya, padahal wah rajanya Eropa dulu.
0: Tim juniornya padahal ya di misal Piala Dunia U21 itu juga
1: cukup okay, bagus ya. Gitu. Nah, iya, makanya dia kurang kompetisi lah kalau menurut saya. Di Serie A sendiri kan yang apa notabene levelnya udah level tingkat dunia, itu enggak dikasih kesempatan. Seharusnya federasinya bikin peraturan seperti itu, seperti Indonesia itu.
0: Iya, potong satu generasi.
1: Ya. Oh, dimainkan semua gitu.
2: Ya, ya saya kembali ke Bung Kiki. Bung Kiki kalau kita cermati, ini kan ada hal baru ya yang nanti akan diberlakukan di Piala Dunia ya. Anda sudah ada data nggak kira-kira apa yang akan menjadi data? Kalau VAR kan kemarin sudah jelas VAR itu, tapi kan kayaknya ada hal yang baru yang perlu diperhatikan ya. Termasuk mungkin aturan-aturan atau regulasi-regulasi ya. Termasuk kiper nanti harus dia nangkap berapa detik ya setelah itu nanti kalau misalkan di ulur waktu, jadi kan ada hal yang perlu diperhatikan mengulur waktu ya terutama itu. Ada melihat seperti apa nanti hal-hal yang baru yang akan diterapkan di Piala Dunia ini?
0: Iya, sebenarnya hal-hal barunya kalau dilihat tuh sudah diaplikasikan sebenarnya ya, ya kayak kiper berapa detik gitu kan. Terus sebenarnya yang non teknisnya itu lebih banyak. Ini kita US main di summer nih. Panasnya setengah mati itu 39 derajat Celsius loh. Sepanas itu gitu. Dan dengan tingkat kelembapan yang juga fluktuatif gitu tiap stadion gitu. Ada salah satu yang kalau kita ada water break nih gitu kan. Ada wacana, tapi ya sebatas wacana sih itu. Jadi water break-nya tuh tiap 15-20 menit. Saking panasnya. Jadi satu babak bisa dua kali water break gitu. Bayangkan ada misal ada pertandingan dua kali water break gitu. Apa enggak mutus momentum?
2: Iya, betul.
0: 15 menit nyelang gitu tiba-tiba water break dulu gitu. Hilang momentumnya gitu. Itu yang apa yang ya pada akhirnya kayaknya masih dikaji, mungkin water break-nya mungkin di menit 30-an sama lah gitu. Tapi ada wacana untuk 15 menit water break tuh gila sih. Itu bisa yang kita lagi nyelang tiba-tiba wah momentumnya berhenti nggak jadi gitu. Terus yang kedua ya apalagi ini ya masalah imigrasi yang jelas. Misal dengan event yang Kanada, Amerika, Meksiko ini gitu, yang ditakutkan kan sebenarnya dari pihak Amerika Serikat ini banyak imigran gelap.
2: Imigran,
0: ya entah masuk sebagai supporter, entah masuk sebagai mungkin kolega pemain, terus kemudian menetap di situ secara ilegal. Ada beberapa visa yang cukup ketat, bahkan karena ya Donald Trump kan melakukan ini ya travel ban gitu. Jadi cukup sulit sebenarnya untuk negara-negara yang tidak apa yang masuk dalam daftar di Taman Amerika Serikat untuk bisa nonton ke situ secara langsung, karena dampak dari travel ban ini ada beberapa negara kayak Haiti, Pantai Gading, Iran salah satunya, terus ada Senegal juga gitu. Ini mereka juga fans yang mau berangkat ini juga masih belum bisa, belum tahu apakah bisa datang apa enggak, atau pun kalau datang bisa keluar dari bandara enggak gitu. Karena aturan ini ternyata untuk Piala Dunia pun tidak dicabut gitu loh. Ini yang juga jadi catatan apakah akan mengurangi euforia Piala Dunia nanti di sananya. Bagaimana supporter dipersulit gitu. Belum lagi yang apa borderline Meksiko dan US ini kan juga sering jadi bahasan gitu. Sebenarnya yang lebih kelihatan tuh dari hal baru adalah faktor non teknis Amerika Serikat sendiri ini. Masalah imigrasi, masalah cuaca, masalah stadion, bahkan banyak pakai yang artifisial. Itu juga umat artifisial itu juga gak nyaman loh kalau dibuat main bola gitu. Kadang kan juga kaki jadi lebih sakit ya di lutut apalagi gitu. Bayangkan pemain-pemain pro gitu yang mungkin tidak terbiasa pakai artifisial. Jadi itu sih.
2: Oke. Nah kalau kita berbicara masalah peta kekuatan ini, saya ke Pak Akwan dulu, nanti bisa kita tambahkan. Biasanya tuan rumah tetap jadi perhatian ya. Tiga negara ini kan mungkin Amerika, tapi di satu sisi tiga negara ini juga tidak punya prestasi yang mungkin bisa diunggulkan ya. Saya lihat Amerika kan bolanya tidak begitu mungkin kalah bisa dibandingkan campur yang lain ya. Mungkin Kanada juga tidak begitu dominan ya. Meksiko akhir-akhir ini juga tidak begitu kelihatan. Mungkin saya bayangkan Meksiko tuh pernah berjaya pada saat era kipernya
1: Kampos.
0: Kampos.
1: Ya. Kampos.
2: Kampos. Saya masih ingat itu kan.
1: Strikernya Hugo Sanchez.
0: Nah, Hugo Sanchez.
2: Tapi kan akhir-akhir ini tidak begitu nampak kelihatannya. Pak, akan melihat seperti apa tiga negara menjadi tuan rumah ini?
1: Ya, saya pikir untuk mereka lolos pun sudah bagus ya.
2: Sudah bagus kan.
1: Seperti apa? Amerika itu satu pool, satu grup sama Paraguay, Austria dan Turki. Jadi ini kalau ya ini bisa ngatasi Paraguay atau Turki itu
2: masih
1: bisa berbicara. Kemudian untuk Meksiko itu di grup A ya. Nanti pembukaannya Meksiko. Meksiko lawan Afrika Selatan.
2: Iya.
1: Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Republik Ceko. Ini juga mungkin Mas Gigi nanti bisa memberikan penilaian ini. Kalau menurut saya, feeling saya, ini Meksiko bisa ini berbicara ini.
2: Memang kan, keluar grup.
1: Iya. Kanada itu sama Bosnia Herzegovina, Qatar sama Swiss. Ini juga imbang lah ini.
2: Ya, ya.
1: Ini sepertinya kayaknya apa faktor tuan rumah di lebih diuntungkan lah. Dia nggak berada di grup yang apa namanya tim-tim kuat dari Eropa lah. Seperti grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Nah ini Prancis kan nanti bersaing dengan Senegal atau Norwegia. Haaland, timnya Haaland. Yang sekarang baru ngetrend City. Kemudian di grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab, dan Uruguay. Lah ini Spanyol nanti bersaing dengan Uruguay. Kalau Arab Saudi dan Tanjung Verde lah di bawah mereka lah kira-kira. Ini juga kebetulan Spanyol itu di, kalau kita nggak umum ya, di bursa taruhan di luar negeri kan diunggulkan di unggulan pertama ini. Spanyol ini. Spanyol, Prancis juga gitu. Kemudian mana ya yang lebihan? Jerman ini sama Pantai Gading sama Ekuador, tapi sama Pantai Gading lah kalau Jerman. Satunya Curaçao di grup E. Ya, saya pikir itu aja yang punya peluang. Atau Argentina juga relatif mudah ini. Argentina, Aljazair, Austria sama Yordania. Jadi Argentina ini bisa melenggang lah nanti juara grup.
2: Iya. Walaupun Messi pastikan tampil ya.
1: Iya, tapi kondisinya kan, akhir-akhir ini kan belum begitu fit.
2: Tapi kemarin kayaknya sudah menyatakan oke ya.
1: Oke, dia ini Piala Dunia ke-6 nih. Usia
2: dia akan mencapai rekor gitu kan.
1: Usia sama seperti Cristiano Ronaldo.
2: Nah, gitu kan.
1: Usianya 39 ya. Kedepan udah enggak main lagi.
2: Iya.
1: Kalau mau jadi pelatih, kalau enggak ya ungkang-ungkang seperti David Beckham ya.
2: Kalau Bu Gigi gimana? Anda melihat mungkin apa analisa tentang peta kekuatan dari grup ini termasuk Argentina saya jago Argentina tuh. Saya masih
1: Argentina
2: masih punya
1: masih kuat.
2: Iya.
1: Dia mayoritas pemain-pemain
0: masih
1: lama.
0: masih unggulan lah, masih.
1: Iya, masih.
2: Itu masih sulit di sini kalau tidak salah.
1: Iya,
2: betul. Kali ini gitu ya. Gigi ada catatan enggak?
0: Kalau sebenarnya kan yang jadi unggulan kan ya ada Prancis, Spanyol, Argentina ya kan. Nanti kita sebenarnya yang menarik itu karena seperti tahun lalu kayaknya ada 8 tim peringkat 3 terbaik yang lolos gitu. Ini bisa jadi sandungan-sandungan juga nih buat tim-tim unggulan yang mungkin di atas kertas akan lolos mudah sebagai juara grup gitu. Begitu ketemu peringkat 3 terbaik, posisi peringkat 3 terbaik itu kan ada dogs. Biasanya mereka tidak nothing tulus aja gitu main. Yang penting main. Lah lawan tim-tim kayak gini tuh kadang yuk susah gitu loh. Benar-benar itu menyulitkan gitu.
1: Batu sandungannya.
0: Batu sandungannya lebih besar gitu. Dan Piala Dunia ini kan sebuah turnamen pendek ya sebenarnya. Beda kayak kita manage tim gitu.
2: Yeah.
0: Makanya Brazil si kalau Ancelotti kan ngotot ada Neymar di situ. Apakah Neymar akan main 90 menit? Kayaknya enggak. Ya kan apalagi dengan masalah ankle-nya dia, punggungnya dia gitu. Kemungkinan bagi negara-negara unggulan ini paling tidak bisa menjaga kerukunan ruang ganti. Kuncinya di situ aja. Gak ada ego sentris sama sekali. Rio Ferdinand tuh bilang waktu 2006 Inggris berangkat, itu kan pemainnya tidak ketika latihan tidak maksimal, tidak mau maksimal. Kenapa? Misal contoh, Ferdinand ngomong kalau aku tampil maksimal, terus kemudian pemain kayak Frank Lampard, Steven Gerrard tahu kekuranganku, begitu di liga aku ketahuan, oh ternyata Ferdinand ngelewatinnya caranya gini gitu. Akhirnya apa? Ya Ferdinand kan disingkirkan dari skuad utama di MU gitu. Jadi ya mereka mainnya istilahnya mondo-mondo wey, ya wey sak madione wey gitu. Nah, negara-negara yang unggulan ini apa ya, punya risiko besar juga pemainnya seperti itu gitu. Karena setelah Piala Dunia mereka masih tampil buat klub. Mereka masih tampil untuk apa ya? Ya itu mata pencarian mereka lah gitu. Dan alasan kayak misal contoh kenapa, apakah Messi akan starting buat Argentina? Kayaknya iya. Tapi apakah misal dari berapa, 3 untuk ke final ada 7-8 match akan 90 menit terus? Kayaknya enggak ya, tetap ada rotasi-rotasi itu gitu. Messi dan pemain kayak Messi, Neymar, even Ronaldo, itu gimana mereka menghandle ruang ganti, ngebantuin pelatih di situ. Jadi yang anomali justru Prancis. Mereka enggak punya pemain yang superstar luar biasa kayak Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo gitu. Tapi kayak rukun-rukun aja pemainnya gitu. Jadi melihat Prancis tuh punya advantage untuk karena pemainnya sudah mengerti mereka bermain buat negara dan tidak ada ego, bisa menekan ego. Itu yang jadi kunci sih ketika Argentina 2022 juara kan ada Messi di situ di tengah lapangan. Pemain Argentina pasti mindsetnya gak ada yang lebih hebat daripada dia di lapangan ini gitu. Misal 11 startingnya Argentina, yang paling jago siapa? Ya Messi. Bukan Rodrigo de Paul, bukan siapa misalnya Emi Martinez gitu. Tapi ya tetap Messi sebagai sosok sentral di situ. Karena itu bisa meredam ego masing-masing pemain-pemain gitu. Piala Dunia tuh key buat pemain bisa perform di situ kayaknya. Kalau melihat dari nama-nama squad-squad yang dibawa ya gitu. Even inilah Norwegia itu dia punya Martin Odegaard, punya Erling Haaland juga gitu. Ini kan dua sosok sentral ya gitu. Untuk meredam ego, apalagi City kalah sama Arsenal di klasemen Liga, ya kan? Itu kan otomatis Odegaard kayak mungkin ya orang lihatnya kayak, wah oh, Odegaard cocok maki gini ngarep Haaland gitu. Announcing squad Norwegia yang mengumumin tuh rajanya langsung. Jadi nama-nama yang dipanggil itu ngomongin aja.
1: Pakai anu ya, apa, sinematik gitu lah. Video sinematik. Jadi pengumumannya gak semata-mata kayak Carlo Ancelotti baca satu, habis itu. Gak, dibikin kayak film itu. Bagus tuh, paling bagus di dunia itu.
0: Itu raja yang ngumumin, untuk meredam ego itu. Uruguay kemungkinan nanti juga sama. Makanya presiden gitu loh. Itu untuk meredam ego pemain bahwa, untuk apa ya, penegasan bahwa kamu datang di sini bukan lagi sebagai as individu yang kupanggil karena perform di tim, tapi gimana kamu bisa meredam egomu, siapapun yang dipilih pelatih untuk starting untuk bermain, dia itu dihargai. Itu yang akan jadi kunci buat negara-negara unggulan. Selain menghindari tim-tim kuda hitam itu ya, bagaimana nanti tim-tim kayak Argentina. Ya menurutku ada 4 lah gitu, Argentina, Prancis,
1: Spanyol
0: sama mungkin ya antara siapa misalkan mungkin Portugal ya gitu yang kemungkinan besar gitu untuk lolos ke tengahnya semifinal itu sih mungkin untuk
1: kalau saya menambahkan Mas Giki jadi sependapat dengan Mas Giki tadi ya utamanya di Brazil ya. Brazil itu kan negaranya dewanya sepak bola lah. Masyarakat sana udah menganggap sepak bola itu olahraga nomor 1 lah. Jadi waktu uji coba itu kan kalau Ancelotti nggak memasukkan Neymar, nah itu menjadi apa namanya resisten ya di kalangan penggemar, di kalangan warga Brazil. Jadi kemudian Carlo Ancelotti mungkin introspeksi ya. Ini jadi kalau misalnya saya nanti membawa Brazil non Neymar, kemudian gagal, saya akan dihujat seluruh orang Brazil. Tetapi dengan saya memasukkan Neymar ke dalam tim yang didaftarkan ke Piala Dunia, setengah jalan saya sudah selamat dulu lah. Kalau gagal nanti ada pemaafnya lah gitu. Tetapi juga Ancelotti juga punya apa namanya prinsip gini. Neymar sebelum masuk sudah di ultimatum, kamu nanti di sini bukan menjadi bintang lagi. Kamu main biasa seperti yang lain. Gak ada fasilitas untuk super bintang, gak ada macam-macam lah. Kamu menjadi rakyat biasa lah di sini, tahu gitu. Jadi mungkin juga apa namanya tujuan dari Carlo Ancelotti juga gitu, di ruang ganti biar ada Neymar jadi tentrem lah, ayam tentrem, nggak ada gejolak gitu. Kalau saya melihat seperti itu, cuma di Inggris lah, Inggris yang agak terjadi gejolak. Thomas Tuchel dianggap sebagai wah ini mata-mata di Jerman ini. Memang Thomas Tuchel berwarga negara Jerman ya. Harry Maguire enggak dimasukin. Terus kemudian siapa lagi? Trent
0: itu enggak masuk. Ada Trent Alexander enggak masuk. Trent Alexander enggak masuk. TA enggak masuk.
1: TA ya, TA enggak masuk. Terus satu lagi siapa itu?
0: Ada Adam Wharton tuh juga enggak masuk.
1: Nah, perform. Itu bagus padahal.
0: Itu sampai
1: malah Ivan Toni yang main di liga Laga Liga Arab dianggap Liga Gurun Pasir, Liga Balapan malah dimasukkan. Jadi itulah dinamika di Piala Dunia. Mau mudah-mudahan Thomas Tuchel nanti bisa bawa Inggris ke posisi yang terhormat lah. Misalnya gagal di semifinal atau ya gitu kan, jadi kalimat pemaaf juga. Tapi kalau sampai gagal total misalnya nggak lolos pula, wah dihujat.
0: Ini ada media Inggris yang nyebut Tuchel itu celiban. Mulai saya tanya Taliban dibikin tuh celiban karena ya itu pemain-pemain kayak kan alasan tidak memanggil Maguire kan karena dianggap lambat.
1: Iya.
0: Ya. Tapi dia manggil Henderson. Sedang nah, Henderson.
1: Lebih anu lagi.
0: Itu lebih di Ajax saja dibully gitu dia. Beneran dipertanyakan lebih orang apa
1: yang ironis lagi itu.
0: Sama John Stones sama juga kan.
2: Gimana benar enggak ada sebutin sama Jerman ini kira-kira PT persiapannya
1: Kalau Jerman masih anu ya, masih mainstream ya. Jadi yang wajar-wajar di anu dipanggil lah.
0: Iya mungkin Jerman salah satu unggulan juga sih. Tadi belum kesebut memang. Ya, Jerman tuh unggulan sih. Tidak mungkin inilah lepas dari tim unggulan Jerman itu.
1: Kalau Prancis memang yang anu yang
2: nah, biasanya kan Jerman yang diberikan dia selalu kalah di awal.
1: Anu iya, lambat panasnya lambat.
2: Panasnya tuh muncul. Gitu.
0: Telat panas ya.
1: Telat panas. Diesel. Kan? Kalau Prancis saya pikir cuma inilah kalau bisa ngatasi Usman siapa namanya? Kylian Mbappe ya udah jalan semua itu.
0: Itu meredam ego itu tadi.
1: Kylian Mbappe kan terkenal gitu kan. Di Real Madrid aja gitu sampai.
2: Jadi mereka pasti kan tetap akan aman lolos babak penyisihan. Kalau enggak lolos bahaya ya.
1: Ya. Tapi dengan diambil tiga ada runner up, juara, runner up, kemudian tiga terbaik ya.
0: Kemudian lolos lah. Ya,
2: mudah-mudahan memang tidak jadi apa ya tim sebagai pengembira ya karena
1: yang
2: gitu kan. Gitu. Kalau Brasil seperti apa? Brasil ya. Kira-kira untuk ini kan Brasil kan termasuk jarang juara. Langsung kita peluang juara kira bisa nggak nih Brasil ini?
0: Brasil
2: tidak
0: tuh
2: tidak ada sekedar lolos penyisihan grup perempat final atau semifinal. Kira-kira peluang juara bisa nih?
1: Kalau materi seperti ini saya pikir punya peluang gede juga untuk juara ya. Karena dia ada anulah ada keseimbangan antara yang muda dan yang tua. Yang senior. Jadi bisa anulah bisa apa namanya? Balance
2: negara sepak bola tapi jarang menjadi juara dunia.
1: Iya. Apalagi ini pakai pelatih asing ya. Carlo Ancelotti.
0: Iya.
1: Dari Itali.
2: Itu kan pemain-pemain Brasil kan bertebaran di mana di
1: Indonesia. Eropa,
0: ya, Eropa juga.
2: Mana-mana provinsi Indonesia juga kan banyak yang menggunakan pemain Brasil itu kan. Gitu ya. Jadi tetap punya peluang ya.
0: Tetap punya peluang. Meskipun ya kita dia coba dilihat lagi kenapa manggil Ancelotti gitu loh. Gitu ya. Berarti kan setelah dihajar 7-1 2014 ya kan Brasil kan berubah tuh cara mainnya tidak lagi kayak Jogo Bonito Things yang lama megang bola gitu kan enggak mereka main simple ya kan cepat simple eksekusi bagus gitu ngahir kalau Ancelotti ini kan kalau Ancelotti terbukti sebenarnya sudah bisa megang tim-tim besar dengan ego besar diredam sama dia terus perform semua mereka dia sudah melakukan berulang kali di Milan iya di Madrid iya harapannya Brazil tuh kan pemainnya egonya juga gede-gede nih kita kayak Vinicius Junior ya kan belum ada Rapinya yang main di Barcelona juga gitu loh bayangkan aja ada dua pemain Madrid dan Barcelona di kedua sayap gitu ya fungsinya Ancelotti pasti untuk meredam ego pemain ini gitu nah balik lagi tinggal gimana mereka bisa nggak yang redam ini gitu loh sama kayak tadi kasusnya Neymar juga gitu. Neymar diperlukan untuk itu juga sama Ancelotti lebih ke non teknis lah.
2: Jadi sebagai juara bertahan Argentina ya. Argentina tetap punya peluang. Jago sih Argentina pun.
1: Iya. Yeah.
2: Ini saya.
1: Tapi kalau menurut ini ya, menurut ini yang tadi saya ungkapkan bursa taruhan di sana. Juara saya itu Spanyol.
2: Spanyol itu ya.
1: Unggulan kedua Prancis. Unggulan ketiga Inggris dan keempat Argentina.
0: Iya.
1: Jerman, Portugal, Brazil itu 8 besar lah.
2: Itu maksudnya. Masuk 8 di luar
1: Iya.
2: Kalau di Asia ada nggak itu tawaran itu, bisa tawaran
1: tuh? Nggak ada, nggak masuk.
0: Masih. Kalau ke semifinal masih, kalaupun Jepang ke semifinal kejutan sih. Kejutan, tapi ya itu kejutan yang kita tunggu sebenarnya. Termasuk berat sebenarnya. Tapi itu kejutan yang kita tunggu.
1: Satu-satu yang masuk semifinal itu Korea.
0: Korea ya,
1: dulu. Karena Korea jadi tuan rumah waktu itu.
2: Tapi sekarang Korea enggak di atas Indonesia.
1: Enggak.
0: Korea enggak.
2: Enggak masuk ya?
0: Enggak. Belum.
2: Kenapa Korea? Padahal kan pernah jadi
1: rata-rata. Korea kalau menurut saya stagnan sih. Kalau menurut saya stagnan, prestasinya cuma gitu saja. Tapi kalau Jepang ini udah lonjakan yang besar ini.
2: Lonjakannya luar biasa ya. Nah kalau kita cermati ini Gigi dan juga Pak Akwan itu kan euforia ini kan memang sudah mungkin terdengar ya dampak yang dirasakan bagi timnas kira-kira apa tadi Anda katakan mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa menyusul tidak hanya sebagai apa impian gitu ya namun kenyataan walaupun juga kenyataan itu masih tertunda gitu kan. Anda melihat seperti apa sih euforia yang berdampak terhadap timnas ya terutama dari sisi persiapan segala macam dari sisi tim-tim yang bertanding apa yang nanti yang harus dilakukan oleh timnas sehingga impiannya tidak menjadi impian namun menjadi kenyataan gitu.
0: Ya kekuatan apa ya kekuatan visual terus memberikan motivasi itu kan masih cukup besar ya. Saya yakin anak-anak kecil gitu nonton Piala Dunia pasti mereka punya mimpi lah aku pengen kayak Messi ya main kayak Ronaldo atau seperti itu talentanya akan tetap tersuplai ke SSB kesuplai ke beberapa turnamen antar sekolah misalnya gitu mimpi-mimpi itu tuh pasti terpupuk gitu loh. Nah tinggal bagaimana nanti federasi PSSI ini seenggaknya bisa menyalurkan talenta-talenta itu dengan baik gitu di kelompok-kelompok umur. Jangan pemain-pemain diaspora ini sudah cukup memberikan banyak impact loh. Sekarang kemarin acaranya apa ya Make Life yang di Kudus kalau nggak salah yang acara turnamen cewek gitu ada itu All Star kan kiper terbaiknya itu ketika ditanya idolamu siapa Hernando Ari.
2: Oh iya.
0: Iya. Berapa banyak ada orang ngefans sama Nando Ari meskipun posisinya kiper ya. Terus ada pemain belakang yang ngefans sama Jay Izes. Ada pemain maksudnya berarti kan gini. Ini perempuan-perempuan yang pada akhirnya mengidolakan pemain-pemain yang dekat dengan mereka, ada kedekatan itu gitu loh. Bayangkan itu efek dari pemain naturalisasi, bayangkan Piala Dunia ini nanti gitu loh. Mereka bisa ngelihat secara langsung, oh ini tuh pemain yang mungkin namanya, oh ini Neuer, oh ini siapa misalkan, Kylian Mbappe gitu. Orang akan, gimana caranya aku kayak Mbappe ya gitu. Larinya cepat, shooting handnya kenceng ya kan. Itu akan jadi state of mind anak-anak untuk aku pengen main bola seperti mereka. Motivasi itu akan ada. Nah jangan sampai motivasi ini kemudian ketika mereka masuk SSB karena satu dan lain hal justru meredup. Kita kehilangan lagi talenta. Gitu. Tinggal ini momentum yang tepat sebenarnya untuk federasi berbenah di untuk kompetisi-kompetisi kelompok umur gitu loh. Jangan sampai hilang lah gitu. Mungkin timnas kita tahun ini tidak lolos. Tapi bukan berarti anak-anak kecil anak-anak yang nonton bola ini kemudian talentanya juga harus terhenti karena itu mimpinya harus terhenti karena itu wah Indonesia jebol lah buat lolos Piala Dunia wis lah aku tak nggak main bola aja lah gitu pada jangan sampai itu terjadi gitu tetap harus dipupuk gitu jangan tetap ada generasi yang harus jalan sih itu
2: ya oke walaupun memang timnas nggak lolos namun itu tetap harus tidak boleh apa patah semangat gitu.
0: betul dipupuk terus harus itu.
2: Tapi kalau hal mendasar ini kalau kita cermati Liga Indonesia ini kan termasuk liga terbaik ya.
3: Jadi dia jenjangnya pun jelas gitu ya ada Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga Super League gitu kan. Kenapa kita tidak bisa memunculkan kalau orang bilang kan cari 11 saja nggak bisa negara hampir 300 juta gitu kenapa
0: ya
3: itu selalu jadi pertanyaan pendengar gitu ya.
0: Karena sebenarnya tidak relevan kalau misalkan dengan seperti itu. Cina tuh lolos Piala Dunia berapa kali?
3: Iya. Yeah.
0: Itu penduduknya banyak banget loh. Untuk lolos Piala Dunia susahnya setengah mati. Terus kalau lolos 2002.
3: Terus ada apa bedanya? negara kecil yang di Afrika.
0: Cape Verde,
3: Curacao. Negara kecil itu bisa mencari 11 pemain. Kenapa Indonesia yang penduduknya hampir 300 juta kan, 275 juta gitu. Enggak bisa cari 11 pemain. Itu yang pertanyaan klise yang sering muncul gitu.
0: Ya, tidak mudah juga.
3: Tidak mudah juga.
0: Tidak mudah juga untuk membangun sistem di negara yang besar. Contoh ginilah. Kita sebut Amerika Serikat ini jadi tuan rumah gitu kan. Amerika Serikat itu penduduknya banyak banget loh.
3: Iya.
0: Untuk menentukan sejauh apa sih langkah Amerika Serikat di piala dunia, lolos sampai mana tuh gitu. Mentok perempat final, 3-2 besar lah itu. 3-2 besar, 16 besar. Itu mereka butuh empot-empotan banget untuk sampai titik itu. Cina yang sebegitu banyak penduduknya juga sempat menggebrak di 2000-an awal kan itu pakai ada Oscar di situ, Carlos Tevez. Kemudian kemana sepak bolanya? Hilang. Lolos piala Asia aja susah.
3: Susahnya.
0: Kita waktu kalah waktu satu grup sama Cina, meskipun kita kalah di kandangnya mereka, mereka tuh yang bermain bertahan loh gitu lawan Indonesia. Bayangin aja gitu. Berarti kan mereka merasa inferior. India juga penduduknya banyak. Susah untuk memang ada tantangan tersendiri apalagi dari sisi geografis. Indonesia kan kepulauan, ya kan. Benar-benar harus berpikir sistem yang satu bisa menjangkau semua sampai pelosok dan itu nggak gampang. Banyak obstacle-nya lah gitu. Yang kedua, gimana tidak terpusat di satu titik saja. Talenta-talenta di daerah-daerah itu lebih gila lah, lebih banyak lah, lebih bagus. Tinggal bagaimana memberikan sistem aja sih, membuat muara yang baik dan nanti terjun ke liga. Ya Liga 4 itu kan ada regulasi bahwa pemain itu paling tua umur 21 kalau nggak salah, ya kan. Terus ditambah 4 pemain senior. Itu langkah yang tepat. Sudah ada stepnya di situ. Liga 3 pun juga begitu. Liga 2 juga ada aturan pemain U21 kalau nggak salah gitu. Atau jebolan EPA. Itu sudah tepat. Nah, tinggal bagaimana prosesnya ini konsisten. Konsisten dan tetap berbenah terus, tetap mencari-cari terus gitu. Dia menyinggung Sintayong juga waktu pertama kali skuadnya tampil. Tiba-tiba ada Alfrianda Dewangga, Pratama Arhan. Itu main buat tim senior PSS saja belum. Berarti kan mencari talent pool sedalam itu gitu. Itu juga butuh, itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh pada akhirnya. Dua tim ini kan sempat jadi tulang punggung Indonesia di AFF 2021 kan. Berarti kan talentanya banyak ini. Ini yang harus dibikin sistemnya dengan baik lah oleh PSSI dan bagaimana tetap konsisten. Itu sih.
3: Oke. Tidak terasa sudah sampai satu jam kita ngobrol ini. Pak Akwan, mungkin terakhir Pak Akwan, mungkin apa yang ingin disampaikan di kesempatan ini kalau dikaitkan dengan tema kita ini, Pak Akwan, mengaitkan euforia bagi timnas.
1: Ya, saya pikir kalau euforia udah anu ya, umum ya.
3: Sudah umum ya.
1: Terus kemudian untuk yang apa impact untuk prestasi kita? Kalau menurut saya ya, ini kita adopsi Jepang lah. Kita banyak pemain-pemain yang diaspora dikirim lah ke luar negeri, ke liga mana lah. Jangan lihat gajinya dulu, yang penting ikut sana kompetisi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ESL. Ini kalau bisa, ini kan regulasinya cukup menutup pintu bagi pemain-pemain lokal untuk berkembang. 7 pemain asing loh diperkenankan untuk tampil di lapangan. Sementara
3: besok kalau nggak salah berubah lagi.
0: Berubah lagi.
1: Itu bisa dikurangi. Lebih banyak di keran pemain lokal untuk bisa tampil. Itu saya pikir bisa menjadi peluang bagi kita lah untuk berkembang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, liga untuk tingkat kelompok umur itu diperbanyak. Jadi kalau misalnya kita masalah kendala, ya sudah misalnya dibagi untuk 4 wilayah atau 3 wilayah atau per pulau, begitu kan bisa. Asal federasinya ini komitmen untuk mengadakan kompetisi. Saya pikir kalau ini bisa dilakukan setahun, 2 tahun, kita 3 tahun, 4 tahun ke depan kita bisa metik hasilnya. Saya pikir gitu Pak Edwin.
3: Oke, closing kesempatan si Kiki. Apa yang disampaikan?
0: Ya, apa ya, semoga Piala Dunia 2026 ini tidak hanya jadi tontonan buat kita, tapi jadi semacam motivasi atau apa ya, gambaran buat kita, oh tim-tim dunia itu untuk mencapai titik ini prosesnya nggak gampang. Gitu.
3: Yeah.
0: Kita sebut tadi Jepang lah gitu. Jepang ini untuk pertama kalinya nggak ada pemain naturalisasi sejak 2018 gitu. Sebelumnya kan selalu ada Tulio Tanaka, sempat ada pemain Alex gitu-gitu. Ini kan nggak ada sama sekali.
3: Ya.
0: Ini bisa jadi apa ya? Melihat bahwa proses yang dibangun bertahun-tahun dengan konsisten dan baik itu ujungnya juga pasti baik kok gitu. Hmm. Apalagi kalau yang masih nggak konsisten ya sudah kan gitu-gitu aja. Okay. Gitu sih.
3: Solo Pos gelar nonton bar di depan? Lar lebar?
0: Kayak belum.
3: Belum ada rencana.
0: Sugarsa
3: apa kapan?
1: Diperbolehkan kan?
3: Diperbolehkan.
1: Ya, TVRI kan boleh kan?
3: Iya, boleh kan.
1: Enggak, dilarang seperti itu denda di somasi.
3: Di Sugarsa sudah ada gambaran kira-kira non bar.
1: Paling-paling nanti ini belum ada rencana, tetapi biasanya di alun-alun. Hmm. Seperti waktu dulu era apa namanya? Sintayong lawan mana itu.
3: Tapi yang menarik nanti selain TVRI, RRI nanti akan live.
0: Iya. Tiba komentar itu banget.
3: Iya, ada reportase seperti yang saya lakukan di era Persis Solo gitu ya. Ada apa namanya partai-partai pilihan yang disiarkan langsung oleh RRI.
1: Bagus sih.
3: Iya, bagus sih. Jadi memang kolaborasi dengan TVRI. Jadi kalau misalkan ada layar lebar di depan RRI kata, saya berharap di depan RRI Solo ada layar lebar ya, terutama pertandingan malam gitu kan. Ya, yang dini hari terserah nanti. Jadi di situ nonton layar lebar live-nya RRI gitu kan. Kan bisa tepat itu bisa diatur itu. Jadi perlu tiga secara nasional nanti.
1: Pak Iwin jago mana nih suara?
3: Saya tadi bilang Argentina.
0: Oh iya Argentina.
3: Pak Iwin mana?
1: Aku Brazil.
3: Brazil, gimana?
0: Saya ada dulu Uruguay, gak tahu kenapa.
1: sejak era pelatihnya Tabares. Pakai
0: apa? Tongkat
1: itu masih.
0: Dan selalu pelatihnya tua-tua gitu, Tabares, Bielsa.
3: Oke, saya masih optimis. MSI masih punya peluang lah gitu, walaupun di usia sudah tidak muda lagi.
0: Kan. 39 berarti ya sekarang ya.
3: Oke, mudah-mudahan nanti saya berharap RRI ada nonbar gitu di depan ya. Dan mungkin yang lain-lain kan boleh dengan TVRI kan. Enggak masalah gitu. Jelas RRI nanti tetap live gitu kan untuk pertandingan-pertandingan pilihan.
0: Siap.
3: Oke. Ya, itu adalah akhir dari diskusi kita. Terima kasih Ki ya sudah hadir di studio.
0: Sama-sama.
3: Pak Iwan, terima kasih.
1: Iya.
3: Ya, selamat menikmati gelaran Piala Dunia ya. Ya, mewakili seluruh kerabat kerja saya Edi Purjono untuk diri kita ketemu di Dialog Olahraga Sopres dengan topik yang berbeda pada Sabtu pekan depan ya, pada Sabtu pekan ke-1, pekan ke-3 dan pekan ke-5 gitu ya. Terima kasih, tetap semangat dan salam olahraga.
4: Obrolan seputar olahraga. Sorot prestasi. Sorot prestasi. Sorot prestasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya di wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang lemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Estadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, setiap tanggal 30 Mei dunia memperingati Hari Multiple Sklerosis Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap multiple sklerosis atau MS, yaitu penyakit kronis yang menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini terjadi akibat kerusakan pada selubung mielin, lapisan pelindung saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Akibatnya komunikasi antara otak dan tubuh terganggu sehingga dapat menimbulkan gejala seperti kelemahan otot, gangguan penglihatan, kesulitan bicara hingga masalah keseimbangan dan koordinasi tubuh. Hingga kini penyebab pasti multiple sklerosis masih terus diteliti, namun para ahli menduga faktor genetik ya, seperti infeksi sirus dan gangguan sistem imun. Dan melalui peringatan Hari Multiple Sklerosis Sedunia ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli, memberikan dukungan kepada para penyintas serta mendukung pengembangan pengobatan yang lebih baik di masa depan.

0: memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Ih, aku yakin. Aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya. Jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dalam kalender liturgi Gereja Katolik Roma, tanggal 30 Mei menjadi momen istimewa ya, dengan diperingatinya Hari Raya Corpus Christi atau Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus. Perayaan yang berlangsung setiap hari Kamis setelah Minggu Tritunggal ini menjadi ungkapan penghormatan umat terhadap sakramen Ekaristi yang melambangkan tubuh dari darah Yesus Kristus. Dan di berbagai negara dan daerah, dengan komunitas Katolik yang besar, Corpus Christi dirayakan dengan penuh hikmat dan umat berkumpul dalam perayaan misa mengikuti prosesi keagamaan di sekitar lingkungan gereja. Dan melalui peringatan ini, umat diajak untuk semakin menghayati makna kasih pengorbanan dan kebersamaan. Dan Corpus Christi bukan hanya sebuah tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat iman dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, informasi tersebut menjadi penutup ya di kita di Surakarta pagi ini. Dan selanjutnya akan ada rekan Citra Afidka yang menemani Anda di Surakarta siang hari ini, bersama lagu-lagu dan informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini Sabtu 30 Mei 2026 ya? Semoga hari ini Anda berjalan dengan lancar dan juga membawa banyak hal baik ya. Akhir pekan seperti ini biasanya punya suasana yang sedikit berbeda ya. Ada yang memanfaatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, ada yang menyelesaikan pekerjaan rumah, atau sekedar menikmati hari dengan lebih santai, atau mungkin Anda yang masih bekerja di hari Sabtu ya. Apapun aktivitas pendengar siang hari ini, semoga tetap menyenangkan dan juga membuat hari terasa lebih bermakna ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda di Surakarta siang ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan juga Anda tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan tetap bersama kami di RRI Surakarta Pro 1.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda dari Surakarta, pendengar. Polresta Surakarta imbau warga waspadai modus teror pocong yang beredar. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, Polresta Surakarta menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada menyikapi maraknya informasi serta video viral terkait aksi teror pocong yang beredar di media sosial. Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya karena aksi tersebut bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menakut-nakuti korban. Kasih Humas Polresta Surakarta, AKP Lingga Ramadhani, mengatakan modus tersebut berpotensi digunakan pelaku kriminal untuk melakukan tindak kejahatan di lokasi sepi dan minim penerangan. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak panik apabila menemukan kejadian yang mencurigakan. Ia juga menjelaskan pelaku biasanya mengenakan pakaian menyerupai pocong untuk menakut-nakuti korban yang sedang sendirian. Setelah korban panik dan ketakutan, pelaku kemudian memanfaatkan situasi untuk merampas barang berharga milik korban. Polresta Surakarta juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan warga diminta segera melapor ke kepolisian melalui layanan call center 110 apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki, asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Masih di Surakarta siang ini, pendengar, kalau melihat kondisi sekarang ya, gawai atau handphone memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun sekarang sudah sangat akrab dengan berbagai perangkat digital ya. Di satu sisi ya, teknologi tentu memberikan banyak manfaat untuk kita. Anak-anak bisa belajar, mencari informasi, hingga berkomunikasi dengan lebih mudah ya. Namun di sisi lain, pendengar, penggunaan gawai yang berlebihan itu juga sering menjadi perhatian para orang tua, mulai dari berkurangnya waktu bermain di luar rumah, kurangnya interaksi langsung, hingga dampak terhadap kesehatan dan juga perkembangan anak ya. Nah, berbicara soal hal tersebut ya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Sukoharjo nih mulai memberlakukan pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak dan juga pelajar. Kebijakan tersebut diterapkan melalui surat edaran yang diterbitkan Bupati Sukoharjo Eti Suryani sebagai upaya menjaga tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, dalam surat edaran tersebut ya, diatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan, pengawasan penggunaan gawai oleh orang tua di rumah, hingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo, ini mengatakan kebijakan itu merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan mental anak, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan kedisiplinan dan juga prestasi akademik siswa. Nah, untuk mendukung kebijakan tersebut, setiap sekolah diminta menyediakan loker penyimpanan gawai di ruang kelas. Gawai milik siswa akan dikumpulkan oleh guru atau wali kelas sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai dan dikembalikan lagi saat jam pulang sekolah. Nah, selain siswa, guru juga diimbau tidak menggunakan gawai selama pembelajaran berlangsung ya, kecuali untuk kepentingan proses belajar-mengajar. Di lingkungan keluarga juga orang tua diminta lebih aktif untuk mengawasi aktivitas digital anak, termasuk penggunaan media sosial dan permainan daring. Dalam kebijakan tersebut, pendengar, anak berusia di bawah 2 tahun dianjurkan tidak menggunakan gawai. Jika terpaksa digunakan ya, waktu dibatasi minimal 1 jam per hari dengan pendampingan orang tua. Nah, untuk anak usia 2 tahun hingga 5 tahun, penggunaan gawai dibatasi maksimal 1 jam per hari. Anak usia 6 hingga 12 tahun itu diperbolehkan menggunakan gawai maksimal 1 hingga 2 jam per hari. Dan ia juga menekankan bahwa peran orang tua ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut ya. Orang tua didorong untuk meningkatkan literasi digital agar mampu memahami pola penggunaan gawai yang sehat sekaligus mengawasi aktivitas digital anak. Nah, itu dia informasi dari Sukoharjo ya, pendengar. Saya sapa dulu yang di WhatsApp, ada Bu Dwi Jayati ya di Baki. Selamat siang Mbak Citra, selamat bertugas, salam sehat, semangat dan ceria selalu di siang hari ini. Terima kasih Bu Dwi Jayati ya. Ada Bu Agustin juga, selamat siang Mbak Citra, selamat tugas ya, semangat. Saya cukup nyimak aja sambil nemenin tugasnya Mbak Citra. Terima kasih Bu Agustin, sudah selalu setia ditemani ya setiap harinya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Surakarta siang ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan, kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar di Spangtan Solo, temukan cacing hati pada 5 ekor sapi kurban. Dilansir dari rri.co.id, pendengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Surakarta menemukan sejumlah organ hati sapi kurban yang terinfeksi cacing hati selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan petugas veteriner di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Solo. Kepala Bidang Veteriner di Spangtan Kota Surakarta, Agus Sasmita, mengatakan temuan cacing hati ditemukan di beberapa titik penyembelihan hewan kurban, di antaranya berada di wilayah Kampung Baru dan Pasar Kliwon. Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara terdapat 5 ekor sapi yang ditemukan mengalami infeksi cacing hati. Menurut Agus, organ hati yang terinfeksi cacing hati langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas meminta panitia kurban untuk membuang bagian hati yang terinfeksi guna menjaga keamanan pangan. Ia menambahkan panitia penyembelihan umumnya sudah memahami prosedur penanganan organ yang tidak layak konsumsi. Karena itu, saat ditemukan cacing hati, bagian tersebut langsung disisihkan dan dimusnahkan. Agus juga menjelaskan keberadaan cacing hati tidak selalu dapat diketahui sebelum hewan disembelih. Sapi yang terinfeksi umumnya tetap tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala khusus saat pemeriksaan fisik sebelum penyembelihan. Untuk mengetahui adanya cacing hati, petugas harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada organ hati setelah penyembelihan. Bagian hati diiris terlebih dahulu untuk melihat keberadaan cacing di dalam jaringan organ. Meski tidak secara langsung membahayakan kesehatan manusia, Agus menegaskan organ yang terinfeksi cacing hati tetap tidak layak konsumsi. Selain mengurangi kualitas pangan, kondisi tersebut juga dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan asal hewan. Di Spangtan Kota Surakarta juga menghimbau masyarakat memasak daging kurban hingga matang sempurna. Agus menyarankan daging dimasak pada suhu sekitar 100 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam untuk memastikan keamanan konsumsi. Informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami ya, di rri.co.id.

Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satupun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Hao Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama Giuseppe dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
1: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
1: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami yang di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang saatnya kita buka jeda, jendela cerita Anda. Di segmen ini pendengar, kalian bisa bergabung ya melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 untuk Anda yang ingin bercerita mengenai pengalaman, pendapat, atau kejadian menarik ya yang ingin Anda bagikan hari ini. Saya sapa dulu 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Jeda, selamat siang. Ini Mbak Intan atau Mbak Citra?
2: Coba tebak.
3: Mbak Citra.
2: Iya, selamat siang Mas Andi. Oh, dengan Mbak Citra ya. Nih.
3: Iya, soalnya kemarin kan sempat duo. Iya. Jadi masih tersamar-samar. Sehat iya. Ya?
2: Sehat Mas Andi, gimana sehat?
3: Iya, Batam cuacanya syahdu.
2: Oke, syahdu.
3: Iya, di sana gimana?
2: Di sini cerah.
3: Panas
2: juga.
3: Oh, pantesan kemarin temanya sama Mbak Nining es degan.
2: Oh, wah enak iya. Nih es degan.
3: Makanya berarti panas di sana ya. Kalau iya. Di Batam cahdu nih. Mm-mm. Kayaknya lebih ke minuman hangat.
2: Minuman hangat.
3: Iya, hari ini diperingati hari peluk kucing ya.
2: Iya, hari peluk kucing
3: internasional.
2: Iya, baru aja tadi kalau, baca.
3: Emang kalau kucing ini apa ya? Ngegemesin ya. Kayaknya apa ya, memang kayaknya ketiga dari inilah, dari istri, nah, meluk istri sama meluk anak.
2: Oh, ranking tiga ya?
3: Iya, karena kalau ranking pertama nanti orang rumah marah.
2: Aduh.
3: Iya, jadi memang kalau kucing itu luar biasa, biasa di luar ya.
2: Iya, biasa di luar, berpetualang.
3: Iya. Jadi kadang, nah ini Mas Andi ada cerita soal kucing nih Mbak Citra.
2: Iya, apa tuh?
3: Di Batam ini gimana ya? Sebenarnya kan kucing-kucing yang luar negeri ya, Persia, Angora, itu susah loh dibawa ke Batam tuh.
2: Oh, kenapa? Enggak cocok cuacanya?
3: Iya. Karena kalau kita lebih banyak kan di Jakarta tuh, di Pasar Jatinegara tuh. Yang jual-jual kucing-kucing mewah lah ya.
2: Okay.
3: Itu pernah Mas Andi mau bawa, susah. Harus ini, harus itu prosesnya kan. Nah, jadi di Batam ini berapa minggu lalu tuh Mas Andi sempat dapat kucing kayak Persia gitu, terlantar dia. Jadi makanya sayang banget loh.
2: Iya.
3: Kalau Mas Andi sebenarnya mau ambil, tapi takut nggak biasa apanya pelihara. Karena kan Mas Andi pun sering jalan kayak ini sekarang lagi dalam mobil nih. Nah, jadi ya Mas Andi sih berharap nanti kalau ada nemu kucing yang bagus itu bagusnya dikasih ke siapa ya Mbak Citra ya?
2: Mungkin bisa dikasihkan ke yang di komunitas pencinta hewan itu loh Mas Andi.
3: Iya.
2: Itu biasanya kan banyak koneksinya yang suka kucing, iya. Suka anjing gitu.
3: Iya. Oh iya juga ya. Jadi ya Mas Andi sih berharap ya di hari peluk kucing internasional ya.
2: Iya.
3: Biar semuanya nanti Ya sebenarnya sih bukan kucing aja ya, cuman kebetulan memang momennya kan hari peluk kucing. Mm-hmm. Kecuali hari peluk macan, kadang ngeri juga ya.
2: Siapa yang mau peluk macan, Mas Andi?
3: Kecuali maaf ya, kecuali trio macan ya.
2: Waduh.
3: Itu cerita ya.
2: Itu saya nggak ikut-ikut ya Mas Andi ya.
3: Iya. Nah, jadi hari ini pun diperingati hari sepeda listrik.
2: Oh,
3: nah,
2: iya.
3: Sepeda listrik nasional. Hmm. Jadi Mas Andi pun berharap untuk sepeda listrik ini lebih safety ya. Karena ada juga loh yang kesetrum, namanya juga listrik ya.
2: Betul.
3: Nah, ada juga yang kebakar. Jadi ya untuk pembuat ataupun distributor, sebelum dijual di konsumen, diteliti dulu lah Mbak Citra.
2: Betul.
3: Juga untuk pemakai juga, pengguna harus selektif lah. Karena memang anak-anak itu yang terutama ya, kadang kan main hujan-hujanan, namanya listrik kan konslet.
2: Iya, betul.
3: Gitu, jadi ya Mas Andi pun harap untuk yang berbau listrik ya, baik motor, mobil, sepeda ya. Tapi kalau menggunakan itu ya dengan bijaksana lah ya. Bijaksana, bijaksini juga kali ya. Jadi nanti biar Eyang Noyo lah yang nerusin lah Mbak Citra.
2: Oke, baik.
3: Semoga Mbak Citra sehat, rezekinya lancar ya.
2: Amin, terima kasih Mas Andi.
3: Iya, makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dari Mas Andi ya. Tadi ada Hari Peluk Kucing Internasional, juga ada Hari Sepeda Listrik Nasional ya. Nah ini kadang sepeda listrik itu kan sering dipakai anak-anak ya. Itu kadang di jalanan tuh suka ini ngagetin ya. Nah, ini perlu pengawasan lebih ketat lagi ya untuk para orang tua yang mengizinkan anaknya pakai sepeda listrik. Kadang kali di tikungan itu tiba-tiba muncul, apalagi sepeda listrik kan tanpa suara ya. Tahu-tahu lewat gitu aja. Nah, itu yang jadi apa ya? Perhatian untuk kita semua kali ya, untuk para orang tua khususnya ya. 638055, halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Eyang Noyo.
4: Iya, ini dipanggil-panggil Mas Andi.
2: Iya, langsung muncul.
4: Semoga sehat selalu Mas Andi.
2: Amin.
4: Cuaca katanya di Batam tadi apa?
2: Mendung, syadu.
4: Mendung, kalau di sini ini apa ya? Cakung.
2: Apa itu cakung?
4: Cuaca mendukung.
2: Cuaca
4: artinya
2: mendukung.
4: Panas, Mbak.
2: Oh, iya.
4: Jemur gumbalan-gumbalan itu kering.
2: Oke, nggih.
4: Oh, ya. Membahas masalah kucing ya, katanya hari peluk kucing.
2: Iya, betul ya.
4: Kalau di sini itu kucing itu kebanyakan ini beli kucing dalam karung. Iya, kalau dapat yang bagus ya bagus, kalau enggak bagus ya korup atau dan sebagainya ya.
2: Okay.
4: Oh, namanya beli kucing dalam karung.
2: Iya.
4: Bejo bejan.
2: Iya, bejo bejan.
4: Kalau bejo ya dapat bagus, kalau enggak ya ini. Soal kucing itu saya enggak seneng, Mbak.
2: Oke. Okay.
4: Enggak senengnya itu sering nyuri lauk pauk itu loh.
2: Wah.
4: Iya, walaupun sudah dikasih makan itu sering nyuri lauk pauk. Pertama, kedua, kalau musim kawin itu loh, malam-malam itu suaranya waduh,
2: berisik ya,
4: ketenangan itu.
2: Betul.
4: Itu saya makanya nggak seneng nih. Nanti kalau terkenal ya Noyo kucing gitu
2: kan. Oke, lah di rumah
4: ya,
2: yang
4: oke,
2: baik.
4: Nyambung Mas Andi saja. Salam selalu dari Rumah Polo Karanganyar. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama, Eyang. Terima kasih dari Eyang Noya ya di Jumapolo. Ada yang gabung lagi. Halo, selamat siang, Jeda.
5: Halo, selamat siang, Jeda.
2: Selamat siang, Kak Citra.
5: Aku pengen meluk Kak Citra kaca.
2: Mah, pokoknya peluk jauh ya Kak Citra.
5: Sudah,
2: ya.
5: Cium jauh.
2: Iya.
5: Karena Tadeo di sana dekat di hati.
2: Iya betul banget nih.
5: Gimana Kak kabar Kak?
2: Kabar baik Kak Citra, gimana kabarnya?
5: Ya baik, karena kan libur.
2: Libur, pantesan baik.
5: Iya baik banget kan, libur tiduran, makan gitu aja.
2: Nice, paripurna pokoknya ya.
5: Iya, terus renang, sepeda.
2: Oh renang juga
5: gitu. Suka aku olahraganya renang sama sepedaan.
2: Oh,
5: sama
2: okay.
5: Bulu tangkis. Bal-balan juga suka Kak.
2: Waduh, bal-balan. Suka nonton Piala Dunia juga Kak,
5: iya,
2: Citra?
5: Iya, ikut teriak-teriak gitu.
2: Wih, seru ya.
5: Sampai malam Kak, kalau gitu.
2: Oh gitu. Apa nggak ngantuk Kak Citra sampai malam?
5: Iya, tapi kan ngantuk tidur sebentar.
2: Siang gitu.
5: Kalau udah kerja kan istirahat ya, siang itu tidur.
2: Oh buat tidur ya, lumayan lah ya satu jam.
5: Iya satu jam atau setengah jam udah lumayan.
2: Betul.
5: Selamat tugas kakak yang cantik.
2: Oke siap.
5: Tambah semangat, sehat selalu, tambah cantik.
2: Amin.
5: Tambah sukses, bahagia, salam buat keluarga ya kak.
2: Angel.
5: Terus apa itu pulangnya nanti jam 3 ya?
2: Hati-hati. Iya.
5: Mudah-mudahan nanti aku bisa masuk lagi, nanti aku di request aku ya kak.
2: Oke siap, ditunggu ya.
5: Iya kak Bima, tak tunggu masuknya lagi ya. Tadi okay. Malam udah masuk.
2: Oke, terima kasih
5: ya,
2: Kak Citra.
5: Iya, Kak ya.
2: Iya.
5: Ale juga Kakak yang cantik.
2: Iya, muah. Dari Kak Citra ya. Oke. Untuk Anda yang masih ingin gabung boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081391555 ya. Oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Cida.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Kapten Obama, betul?
6: Yes.
2: Gimana kabarnya, Kapten?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
6: yang
2: baik ya.
6: Masalah kendaraan listrik untuk anak-anak.
2: Iya, monggo.
6: Saya pernah ngikutin anak tetangga. Goncengan.
2: Iya.
6: Halo, Obama. Halo. Dia nggak tahu kalau saya terus nggak jadi masuk rumah, saya ikutin terus. Dari mulai tipas, kemudian begalon. Bener, ngebutnya luar biasa. Saya kan jadi giling-giling. Kalau dia keluar masuk gang itu, terutama keluar dari gang ya.
2: Iya.
6: Yeah. Saya nanya aja, wes. Saya kan tertawa. Jadi yang ketabrak, terus nanti ya aku ngono.
2: Iya. Yeah.
6: Maka saya hanya menghimbau via RRI Pro 1 ini. Tolong anaknya yang suka naik sepeda motor, sepeda listrik ini, diberitahu sopan santunnya berkendaraan. Keluar masuk itu gimana?
2: Iya.
6: Itu kalau kena benar plus tenan itu kan.
2: Iya, betul.
6: Apa, memang benar sakitnya nanti dapat BPJS. Tapi kalau namanya musibah itu udah gelem loh.
2: Iya, betul.
6: Betul tuh, saya merasakan di gembel banget sih. Puratin dan tindun, kita senang gitu loh. Apalagi kalau pas subuh, banyak anak-anaknya madep berbelak belakang aja, madep ke belakang. Halo Obama, jalan-jalan ya iyo, malah kendel banget sih. Jadi saya tuh sudah, saya kalau olahraga kan berlawanan arah biar gampang.
2: Oke.
6: Itu juga gitu nekat itu. Itu saja dulu.
2: Iya.
6: Hati-hati, saya sudah dipanggil sama panggilan kembali ke jalan yang benar.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Obama ya. Nah ini juga himbauan untuk para orang tua ya. Untuk menjaga anaknya dan juga memberikan pengertian untuk saat menggunakan sepeda listrik ya, terutama di jalan raya. Ini takutnya kalau tiba-tiba belok, tiba-tiba keluar gang, terus kan gak ada suaranya ya kalau sepeda listrik itu, takut. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, menimpa untuk anak-anak yang menggunakan sepeda listrik ini. Nah ini sebagai pengingat untuk kita semua ya. Oke, pendengar masih di jeda jendela cerita Anda, kita sambung lagi nanti ya. Kita jeda sejenak, nanti kita akan buka lagi interaksi untuk Anda di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih di Surakarta siang ini pendengar, kita update informasi dulu dari Pemkab Wonogiri. Ini menyiapkan lahan 30 hektar di Giriwoyo untuk pembangunan sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA yang kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dan akan disampaikan langsung oleh Sofi Asegaf. Silakan Sofi.
9: Ya, pemerintah Kabupaten Wonogiri ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri. Meski demikian, seluruh persyaratan disebut telah dipenuhi, termasuk kesiapan lahan yang berada di Kecamatan Giriwoyo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Sarjanto, saat kami konfirmasi mengatakan, saat ini Pemkab Wonogiri memilih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait bentuk dan waktu pembangunan program tersebut. Anton juga menjelaskan untuk lokasi yang disiapkan berada di kawasan Selomoyo, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo. Pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk dipilih sekitar 7 hektar yang nantinya akan digunakan sebagai kawasan sekolah rakyat.
10: Kalau untuk sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri, pada prinsipnya kita menunggu wait and see. Artinya, karena persyaratan-persyaratan sudah kami penuhi sebelumnya, gitu. Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa, dan mau dibangun dan sebagainya seperti apa. Itu kami mengusulkan, itu usulan kami ya, untuk kami berbarui di SMP dan SMA. Semua tergantung dari pemerintah pusat. Pada dasarnya kita manut dan bagaimana perintah dari pemerintah untuk dibangun kapan monggo, seperti itu.
9: Dan untuk jenjang pendidikan, Pemkab Wonogiri mengusulkan sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA. Namun seluruh keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dan menurut Anton, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam penyediaan lahan dan pemenuhan administrasi persyaratan. Sementara keputusan pembangunan sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah pusat. Demikian laporan Sofia Segaf, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Sofi atas laporannya, dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi lain pendengar. Pemkab Sukoharjo menggelar peringatan Hari Jamu ke-18 di Syariah Hotel Lor Inn. Bagaimana suasana di lokasi? Sudah tersambung bersama dengan Edwi Puryono. Edwi, silakan.
11: Ya, Citra dan juga para pendengar, saat ini saya berada di Syariah Hotel Lor Inn ya, yang ini adalah masuk di Kabupaten Sukoharjo, sehingga Pemkab Sukoharjo memilih tempat ini sebagai lokasi untuk peringatan Hari Jamu Nasional yang ke-18 yang hari ini dipusatkan di Sukoharjo. Dan stand-stand sudah mulai terpasang sejak kemarin bahkan, dan hari ini secara resmi tadi pagi sudah dibuka oleh Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo yang mewakili Bupati Eti Suryani yang berhalangan hadir, dan bersama dengan Ketua Kojai tadi dan juga Kepala Diskop Dak Pemkab Sukoharjo Sumarno. Ketua Kojai adalah Suarsi Murtejo, melihat secara langsung stand-stand jamu yang saat ini masih dipenuhi oleh pengunjung untuk melihat secara langsung ya aneka jamu yang masih bertahan menjadi home industry andalan bagi pengusaha jamu di Sukoharjo. Dan tentu saja ini adalah salah satu hal yang sangat positif karena di tengah terusan perkembangan IT yang sangat pesat ini, jamu masih menjadi semacam produk unggulan di Kabupaten Sukoharjo. Dan yang sangat menarik atau yang menjadi daya tarik ini, Festival Jamu atau Hari Jamu Nasional ke-18 di Sukoharjo ini juga dihadiri oleh puluhan remaja atau pelajar ya dari Gen Z, dari beberapa sekolah SMK atau SMA. Dan tentu saja ini menandakan bahwa jamu mulai digemari tidak hanya oleh kalangan orang tua namun juga kalangan generasi muda. Dan seperti yang memang sempat kami lihat tadi beberapa saat yang lalu, kami juga sudah akan mencoba berbincang dengan Kalista ya. Nah, Kalista ini dari SMK mana, Kalista?
12: SMK 3.
11: Dari SMK 3 Sukoharjo ya. Ada berapa puluh yang datang pada hari ini?
12: Lumayan banyak ya. Banyak banget.
11: Banyak.
12: Ratusan mungkin
11: bisa. Ratusan ya?
12: Iya, betul.
11: Apa yang kau lihat tadi di sini?
12: Mungkin dari sekolah lain juga ada. Okay. Kalangan bapak-bapak juga ada, ibu-ibu. Terus mana lagi ya, sebanyak sekali yang datang.
11: Apa yang menjadi daya tarik sehingga Gen Z yang seharusnya sudah tidak mengenal jamu ini justru datang mendatangi semacam hari jamu atau festival jamu ini?
12: Karena mungkin acaranya dari flyernya menarik sekali, yeah. Mungkin juga terlihat seru ya. Ternyata acaranya juga lumayan seru dan sangat amat bagus sih, keren.
11: Oke, yang keren gitu ya. Yeah, tadi betul. Merasakan. Ada kan di situ ada kontraktor jamu, ada kafe jamu. Merasakan nggak ya, tadi?
12: Belum kebagian sih, mungkin kehabisan kali ya.
11: Kehabisan ya.
12: Belum mencoba. Tapi saya pengen coba beras kencurnya sih. Penasaran. Iya betul.
11: Oke, terima kasih Kak Seta.
12: Sama-sama.
11: Ya, itu adalah suara Gen Z ya, semacam milenial yang tampaknya sudah mulai menyenangi jamu. Tidak hanya minuman soft drink yang memang hari ini tidak ada sama sekali, namun soft drink ini sudah berbentuk jamu, dikemas sedemikian rupa sehingga menarik minat bagi Gen Z untuk tetap menyenangi jamu sebagai produk unggulan. Namun yang jelas acara festival jamu atau hari jamu ini hanya berlangsung pada hari ini saja, barangkali sesaat lagi setelah Lahore ini juga sudah tutup karena beberapa stand di antaranya juga sudah habis. Tentu saja ini menandakan bahwa jamu masih menjadi andalan bagi Pemkab Sukoharjo. Demikian langsung Edi Puryono dari Hotel Syariah Lor In, kembali ke Citra di studio.
2: Terima kasih Edwi Puryono atas laporan langsungnya dari Hotel Lor In Syariah ya. Dan Anda masih tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda, kami kembali lagi untuk Anda ya. Jendela cerita Anda, untuk Anda yang ingin gabung bisa ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Cerita apapun boleh ya, atau menanggapi dari cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan pendengar lain juga sangat boleh sekali. Ini ada Buning di Jaten nih. Siang Mbak Citra, betul tadi kata Mas Andi, Mbak Citra, banyak anak kecil itu gembira dengan sepeda listrik, tetapi membahayakan pengendara mobil dan lain-lain. Ada kenalan bapak-bapak di samping rumah bawa mobil menghindari anak bertiga, satu sepeda listrik. Oh, bertiga goncengan ya, anak bertiga goncengan, satu sepeda listrik banter. Tiba-tiba ada dari belokan, kemudian bapak tadi menghindari lalu menyerempet mobil tetangga. Bapak tersebut baik, cari yang punya mobil yang keserempet dan mengganti cat dan lain-lain. Gak mau ribut lah, tapi sebenarnya anak-anak tadi yang salah. Padahal bapak tadi habis kesusahan, ibunya ditabrak motor, tulang kaki patah. Dan kata seorang ibu, anak saya ditawari sepeda listrik di sebuah toko ya. Mungkin anak-anak memang suka, tetapi berbahaya. Ngebut di perumahan juga tetap berbahaya ya. Matur nuwun Mbak Citra. Anak-anak ini menganggap sepeda listrik mainan, tapi ortu di sekitar itu yang ketar-ketir. Benar sekali ya Buning ya. Memang banyak sekali kasus-kasus yang serupa terjadi di lingkungan sekitar kita. Bahkan di jalan raya pun juga anak-anak itu kadang tidak diawasi, kemudian tiba-tiba belok ke jalan raya itu kan ya, apa ya, membahayakan gitu ya, membahayakan diri sendiri anak itu dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya ya. Alangkah baiknya memang wajib diberikan pengertian yang ketat, kemudian diberi pengawasan yang ketat pula ya. Oke, ada yang gabung di WhatsApp, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Jeda.
2: Siang Jeda.
1: Selamat siang Bu Nur.
2: Iya, halo Mbak Citra.
1: Iya, halo. Sehat. Bu Nur gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana cerita hari ini Bu Nur? Kok ketawa sih?
2: Enggak, aku tadi ketawa. Mas Andi, apa kabar? Itu lama kayaknya ya baru gabung
1: iya,
2: lagi.
1: Sibuk kayaknya ya Mas Andi.
2: Jalan-jalan ke luar negeri kayaknya. Halo Mas Andi, selamat siang deh, masih denger.
1: Iya. Gimana Bu Nur, ada yang mau diceritakan hari ini?
2: Oh, saya mau cerita soal anu sih, dapat pembagian hewan kurban.
1: Oh, oke, okay. Baiklah. Monggo Bu Nur.
2: Tapi kalau nanggepin sepeda listrik, saya ada, tapi saya dipakai buat anak saya yang udah besar. Kalau yang masih anak-anak emang iya sih, rada riskan, masih belum bisa ini ya, nah anak-anak. Apalagi kalau ada hujan gitu. Tapi sebenarnya sepeda listrik itu ada aturan nggak boleh di jalan raya ya.
1: Betul. Tapi kan kadang anak-anak itu nggak paham, kemudian nekat gitu ya Bu Nur ya.
2: Ya, yang jelas jalannya kita yang masih belum bisa.
1: Oke.
2: Bingung lewat mana.
1: Iya.
2: Kalau untuk yang korban Mbak, pertama dulu saya dapat itu yang nggak pertama sih ya, sebenarnya pernah dapat, cuman dulu mungkin masih gabung sama rumah-rumah itu kan. Nah kemudian saya pernah dulu ngontrak ya kan. Nah kejata tuh sebagai jamaah masjid, saya kira kan satu itu satu gitu kan. Ternyata aku dapat kiriman gitu. Oh, ini apa lagi, dari mana gitu. Ini jatah anak TPA gitu. Nah, kebetulan anak TPA saya kan dua.
1: Jadi wow, anak TPA juga dapat jatah ya Bu Nur ya.
2: Iya dulu ya waktu itu terus mungkin karena kebetulan yang berkorban banyak gitu kali Mbak. Biasanya kalau cuma sedikit ya enggak juga sih. Cuman saat itu karena saya pikir kan satu ya satu gitu toh, itu saya tolak Mbak.
1: Oh ya.
2: sampai akhirnya yang ngasih itu bingung kan, enggak ini ada jatahnya kayak gitu kan, gak apa-apa yang lain juga dapat kok kayak gitu. Oh begitu. Saya tuh baru tahu soalnya, oh ternyata gitu kan.
1: Iya.
2: Saking ininya kali ya. Oh kalau sekarang ya sudah, nggak apa-apa. Ntar saya bagikan ke tetangga yang non muslim kayak gitu.
1: Iya. Jadi dapatnya banyak banget ya Bu Nur ya. Udah dapat dari.
2: Iya, banyak banget sih. Cuman alhamdulillah kadang saya dapat 4 kantong, kadang 5 kantong gitu.
1: Nah, itu udah banyak.
2: Kayak gitu.
1: Sampai blenger ya Bu Nur ya.
2: Saya belum masak malah Mbak. Oh. Udah dapat yang mateng.
1: Walah malahan ya. Enggak apa-apa buat stok ya Bu Nur ya.
2: Iya Mbak. Jadi ini kan alhamdulillah jadi yang karena di RT sini kan anu ya 50-50 gitu lah. Enggak semua Islam, jadi kan yang enggak pada kebagian ya saya bagi-bagi aja gitu biar keterapakan gitu.
1: Oke, baik.
2: Nah, ada kabar sedih, kucingnya ada yang mati satu.
1: Oh, iya sedih. Sekarang jadi berapa Bu Nur kucingnya?
2: Ya tinggal 2, masalahnya gimana ya Mbak? Soalnya sini tuh kucing liar banyak banget. Dan karena betinanya satu tok, jadi kan kesini semua gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Tapi saya juga bingung gimana gitu loh. Rasa apa ya kalau misalnya dari pemerintah ada ini biar kok aku juga bingung ya Mbak. Kenapa kalau yang betina terus yang pada tahu gitu ya?
1: Itu mungkin ada komunikasi tersendiri dari para kucing-kucing itu ya benar.
2: Karena Mbak kayak di musim-musim itu tertentu gitu kan, enggak ini maksudnya banyak banget semuanya gitu. Sampai tengah malam pun mengganggu loh Mbak kan, karena gitu. Dan yang saya kasihan kan yang betinanya berdarah-darah gitu. Buat rebutan.
1: Kalau kucing sendiri biasanya di steril aja Bu Nur biar enggak beranak pinak terlalu banyak gitu. Kalau saya sih biasanya kan di steril.
2: Sebenarnya itu bukan punya saya, punya adik ya.
1: Oh, iya.
2: Saya yang bawa kan dia enggak jinak kok. Gitu. Gitu. Jadi nek ya saya tak bilang sih, cuman enggak tahu dianya gitu.
1: Sayang mungkin ya.
2: Sedih ya kalau gitu kan gitu ya udah ya Mbak Citra.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Nur.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama dari Bu Nur di Nusukan. Oke, kita beralih ke 638055 ya. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda, Jendela Cerita Mbak Citra.
1: Selamat siang Bu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Rere ini.
3: Oh,
1: bukan. Siapa ya Bu? Bu Endang.
3: Pokoknya bosen nganggil Bu nek nyeluk.
1: Oh lah apa?
3: Pokoknya beda. Masa pangkling tau Mbak?
1: Mbak Tarmi.
3: Nggih.
1: Iya, ngapunten nggih Mbak Tarmi ya.
3: Kenapa napa?
1: Nggih. Sambil diingat-ingat terus ya. Nggih. Nggih, kabarnya gimana Mbak Tarmi?
3: Oke, Mbak.
1: Nggih.
3: Sepeda listrik nek mriki siji mati butah 3. Iki jane ngonten iki nggih mboten oleh. Terus pas sekolah teh tingale SD nggih mesti 3.
1: Nggih.
3: Terus sikile cengrengke teng dhuwur ngoten niku wah jar kemajine ngepol. Kene tiba napa mboten lara le?
1: Nah nggih.
3: Dan kelahiran sak plok enten kendaraan listrik, mobil listrik niku pun sing niku Mbak.
1: Nggih, nggih.
3: Sing boten nggih, boten ketingale. Ning kok kula ngertos-ngertos niku le. Bocah sing dereng gadah duga niku mesti kok kan jemput adike napa mase mengke mati 3. Kan dengan kula niki kan jalan lurus keng joglo saking nusukan Mbak.
1: Nggih,
3: heeh. Dadi pundi-pundi kan do liwat dadi kula ngertos. Terus numpak niku wis mboten enten aturane belas kebut-kebutan.
1: Lah itu bahaya itu ya.
3: Lange. Nang niku nang SMP niku nggih sikile tengkreng ke dhuwur.
1: Nggih.
3: Kek kalih dhewe kalegalke lenggak-lenggak. Le mbok nek numpak ra ngono kuwi le

0: Aduh, ada-ada aja ya, Bu
1: Enggak,
0: Mbak.
1: Mbak. Aku kan sering tengok-tengok teng tanomah ngoten niku, kan pinggir dalan pas ngen kula niki.
0: Nggih,
1: Nah, niku le. Nek dielekke mengke enten nontrel, Mbak. Wah, ya dilenggak lenggokke. Kula jane teng dalan anyel tenan, Mbak. Kayak mriki pun indek-indek, mriku waduh dengan hati tenangnya lenggak nenggok kepit. Nek dirurui malah genti mentelengi. Weh, mengko nek kesrempet, nek liyane aku jek sabar, nek liyane aku mbuh, kula ngoten iki ya.
0: Lagi.
1: Nek numpak ya aturan, nong iki dalane dalane umum, kula ngoten iki ya. Dadi kale goroke ngoten iki, Mbak.
0: Nggih.
1: Lah iki kan otomatis ge bingung toh. Ge ateng mriki, dheweke terus mengke mlenggok mriki, ngoten iku le.
0: Nggih.
1: Nek putu kula ngoten mulih kula cetrapi tenan nek ngoten iki. Ketem kula.
0: Nggih.
1: Aku tuh kula numpak gler-gler kula unek-uneknya, Mbak.
0: Nah, itu.
1: Dan ini aku tuh kula pun SMA ning lagi ajeng jing ben niku, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Pun umure 16. Tak sopo kali, Mbok ya. Jadine sekolahnya terlambat.
0: Nggih.
1: Pun kesane kula Mbah niku meng mboten iso nambah ya, Mbak.
0: Nggih, baik.
1: Nggih. Kenalan Mbak Citra, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami nggih, Mbak Tarmi. Memang banyak sekali ya yang memakai sepeda listrik ini ya, terutama anak-anak ini memang perlu pengawasan yang lebih ketat gitu ya. Nah, ini dari rri.co.id nih pendengar, mengutip dari laman Korlantas Polri, sepeda listrik itu memiliki regulasi yang berbeda ya dibandingkan dengan sepeda motor listrik di jalan raya. Aturan tersebut dibuat untuk melindungi para pengendara sepeda listrik dan juga pengguna jalan lainnya. Nah, ada landasan hukum untuk pengguna sepeda listrik ya, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020. Nah, dalam aturan tersebut nih, sepeda listrik masuk kategori kendaraan tertentu dengan batas operasional khusus ya. Untuk area operasional sepeda listrik ini tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya bercampur dengan kendaraan bermotor tanpa jalur yang khusus ya. Nah, kendaraan tersebut hanya boleh digunakan di kawasan tertentu dan juga jalur sepeda. Ada area yang diperbolehkan untuk penggunaan sepeda listrik antara lain lajur khusus sepeda, kemudian kawasan perumahan atau kompleks, kawasan bebas kendaraan bermotor atau car free day, kemudian kawasan wisata, kawasan sekitar transportasi umum sebagai kendaraan pengumpan, dan juga kawasan perkantoran. Nah, untuk batas kecepatan maksimal ya, Korlantas Polri ini mengingatkan batas kecepatan maksimal sepeda listrik hanya di 25 km/jam. Pengguna juga dilarang memodifikasi kendaraan untuk meningkatkan kecepatan di luar ketentuannya. Untuk syarat usia pengendara sendiri, nah, wajib berusia minimal 12 tahun sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Pengguna berusia 12 hingga 15 tahun ini juga harus berada dalam pengawasan orang dewasa ya. Nah, untuk kewajiban menggunakan helm, pengguna sepeda listrik ini diwajibkan juga menggunakan helm pelindung saat berkendara demi menjaga keselamatan di jalan. Kemudian langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko cedera ketika terjadi kecelakaan. Oke, dan standar keselamatan kendaraan nih, sepeda listrik itu wajib dilengkapi komponen keselamatan sebelum digunakan di kawasan operasional yang diperbolehkan ya. Kelengkapan tersebut harus dipastikan berfungsi dengan baik saat digunakan untuk berkendara. Antara lain perlengkapan keselamatan sepeda listrik ada sistem pengereman, kemudian lampu utama, lampu belakang atau reflektor, kemudian klakson atau bel, dan juga larangan membawa penumpang. Nah, ini untuk anak-anak yang mungkin berboncengan, apalagi bonceng tiga, wah ini bahaya sekali ya. sepeda listrik itu tidak diperbolehkan

0: bahwa penumpang tanpa jok tambahan khusus bawaan pabrik dari kendaraan tersebut. Nah, Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk membangun budaya tertib lalu lintas sejak lingkungan keluarga ya. Jadi untuk orang tua ini wajib sekali untuk memberikan pengertian dan juga pengawasan untuk anak-anaknya agar bisa tertib untuk menggunakan sepeda listrik, jangan di jalan raya yang besar gitu ya. Oke, satu penelpon lagi, 638055. Halo, selamat siang Jeda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kapten Obama.
1: Iya.
0: NJ.
1: Itu gini Mbak Tarmi, tonggone atau cakli suruh ke PKU Muhammadiyah rumah sakit itu loh. Kemarin juga gitu ditindin, belanya petugasnya pengantar obat itu naik motor listrik itu dari lift 1 sampai lift ke-4 itu. Hmm. Kok dan ini kan menteri, orang ini petugasnya masuk gimana? Ben, lalu kan apa orang yang khusus lebat? Gimana nih ki? Jadi dari apotek depan atau apa? Lantai berdua UGD terus kemana namanya? Lalu lintas obat itu ternyata pakai motor listrik di area rumah sakit
0: ya, yeah, gitu.
1: Yeah. Nah, bisa jadi tempatnya Mbak Butarmi, Mbak Butarmi, Mbak Butarmi.
0: Nggih.
1: Itu di anak-anak diajari aja kon nyoba nyanggon lift ndi, nggon supermarket kewan irale nyang ngono. Nanti baru kejepit toh.
0: Nggih.
1: Tapi kalau kejepit tadi bengok sih disalahke Butarmi meneh. Atau yang ketiga gini, saya harus ngerti nama-namanya Bu Tarmi disini, mesti ngono saya nakal aja.
0: Waduh, waduh.
1: Ya kan Bu Tarmi, kalau saya sekarang kalau ada yang nekat gitu, saya deki, udah tau nyoba ketabrak, mempunyai lah, Obama bisa udah ngerasakan, karena saya jadi pernah ngerasakan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya itu kelas 4 SD, di Jalan Selamat Riyadi, tepatnya di timur Gramedia dulu. Itu tuh saya dari arah barat ke timur, nyebrang ke di Tunduk, jaman dulu kol dulu, jurusan Solo Kartosuro. Dulu tiba Mbak, kurang sekilan, saya tuh kepala saya yang kepala saya tuh sudah ke kelindes ban kanan depan itu.
0: Wow.
1: Nah, saya kan Muslim, sekolahnya di SD Muhammadiyah 1. Saya masih ingatin kondisi ini kudu muni la ilaha illallah sakaratul maut. Saya itu enggak bisa bilang la ilaha, cuma mangap ah gitu aja. Terus ditarik polisi sama bapak-bapak ibu-ibu, tarik ya, timurnya itu ada gang, utara itu ada warung. Li ngene li ngombe se teh panas.
0: Nggih.
1: Nah, teh panas terus bilang la ilaha illallah la ilaha illallah. Iya, itu gampang ya. Nah, saya terus saya diantar polisi ini. Ibu yang ngasong di mana? Dakul kelewer terus ini diantar ke bakul kelewer. Dia ngomong gue ke polisi barang, bawa putrane ketabrak di le. Anu bu, yang ngisor truk, ngisor ban ibu. Dia kan banter, ora. Polisi jawab, putra ibu anu motong jalan bu. Dia jawab, nyabrang ya, mesti motong pak. Buatan posisinya miring. Oh alah, ngimpul motor rumah ditulungi. Nah kejadian itu menyebabkan saya tobat. Sekarang kalau kan dari hasil jelek, saya gampang. Arbo coba. Nah kemarin juga pernah sepeda motor tiba belasar malam minggu. Saya tegur, ada bapak-bapak cerita ini gara-gara ada polisi tidur. Lambemu dijaga ngono. Salah orang polisi tidur, wong polisi ini turu wo. Dia mesti ngebut ya. Apa kuwi ndek SIM gak punya om. Nah randi to dibaleni mana ya, salah lara ta aku tak juga anu obat merah baleni nomor meneh. Dia itu meneng mbak. Kejadian itu kalau saya ada yang jatuh ada ninggal saya cuma satu tiba tuh mas baleni nih ya tak rekam kamera sekarang itu. Terus dia diem itu. ada Obama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Obama ya. Nah ini. Okay. Baik, ada Bu Ning juga di Jateng nih. Memang membahayakan anak-anak sendiri Mbak Citra, karena di perumahan itu banyak mobil, motor. Yang saya ceritakan itu kalau Bapak nggak menghindari, ya mungkin nabrak mereka Mbak Citra. Nah ini memang wajib hati-hati ya. Apalagi di jalan raya, jangan sampai bawa sepeda listrik ya, apalagi sampai berboncengan 3, waduh bahaya sekali. Ada Pak Suprapto di Jateng, selamat siang Mbak Citra, selamat tugas, semangat, sehat selalu, minta tolong di, oh nanti request lagunya nanti di jam santai ya Pak Suprapto, nanti saya putarkan di jam santai saja. Oke, baik pendengar, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya untuk Anda yang ingin gabung nanti setelah jeda lagu yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
2: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya.
0: Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
4: Kembali lagi di Jeda pendengar. Saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu. Selamat siang Mbak Citra Fitka. Ikut cerita ya siang-siang gini, cerita horor. Wah, ini kayaknya Mbak Felicia suka banget cerita-cerita horor ya. Waktu KKN, saya di salah satu kabupaten di Pulau Sumatera ya. Kebetulan dulu dapat tugas KKN antar pulau. Walaupun kampus saya di Jawa, tapi tempat KKN-nya di Sumatera. Kejadiannya di tahun 2023, total tim KKN berjumlah 12 orang, 7 mahasiswa dan 5 mahasiswi termasuk saya sendiri. Perjalanan dari ibu kota provinsi ke desa tempat KKN itu cukup memakan waktu ya, berkisar 6 jam dan harus naik bus antar kota antar kabupaten. Setelah tiba di desa tersebut, kami disambut hangat dengan kepala desa serta kepala suku adat di sana dengan ramah. Kami juga diberikan tempat tinggal atau base camp untuk kami melakukan KKN di desa tersebut. Untuk yang laki-laki disediakan tempat terpisah dari tempat yang perempuan. Nah, karena jurusan saya adalah teknik lingkungan, Mbak. Jadi program kerja saya banyak saya habiskan di hutan desa. Sebenarnya, sebelum memaparkan proker saya, kepala desa dan juga kepala suku adat di sana sudah mengingatkan saya bahwa tidak boleh sama sekali ke hutan desa itu di atas jam 3 sore. Tapi karena satu hari di mana saya lupa akan pesan itu, saya baru sadar bahwa di jam handphone saya itu sudah menunjukkan pukul 16:45 ya, jam 4 sore lebih 45 menit. Nah, dari kejauhan, Mbak, terdengar suara aungan seperti kuda. Tapi setelah saya perhatikan lebih detail di balik pohon jati, itu muncul sesosok makhluk kerdil 1 meter, tapi berbulu dan juga berjalan bungkuk. Nah, itu saya sontak langsung gak bisa gerak. Saya cuma bisa baca-baca doa aja, Mbak. Dan saat kedipan mata yang kedua, itu sosok tersebut tiba-tiba hilang. Nah, lalu teman saya datang buat nyariin saya karena ternyata sudah jam 6:30 malam. Hah? Wah, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, lama banget ya. Padahal kejadiannya baru sebentar dan terasa cepat. Nah, besoknya saya diceritain bahwa makhluk itu merupakan urban legend yang namanya orang pendek penunggu hutan. Dan ternyata saya itu gak sengaja masuk di dunia dimensi mereka. Nah, semoga makhluk-makhluk itu tetap ada ya Mbak, biar jaga eksistensi hutan-hutan yang ada di Indonesia dari oknum-oknum tangan nakal yang mau menebangi hutan secara ilegal. Sekian cerita dari saya Mbak Citra. Sebenarnya pas KKN itu juga banyak cerita horor lainnya, karena waktu itu di desa lagi happening banget atau lagi populer banget tentang palasik, atau kalau di Kalimantan biasa disebut kuyang. Tapi syukurnya gak pernah dilihatin. Cuma pernah malam-malam saya dengar suara seperti kokokan ayam di jam 1 dini hari di belakang rumah. Padahal di sekitar rumah saya gak ada yang pelihara ayam Mbak. Nah, kata warga di sana, itu sosok palasik yang ngincer perempuan-perempuan yang asing di desa, istilahnya mau kenalan gitu. Tapi dari kepala desa itu menyuruh saya dan juga teman-teman perempuan saya untuk menggantungkan 5 buah jeruk nipis beserta duri di daunnya. Nah, konon itu barang penangkal untuk palasik ya, agar tidak masuk ke rumah. Terima kasih Mbak Citra udah dibaca dan selamat bertugas di long weekend. Wah, luar biasa sekali Mbak Felicia ya. Kayaknya cerita-cerita yang dibagikan di Jeda ini kebanyakan horor ya. Mbak Felicia sering banget kayaknya kejadian horor. Tapi ini merinding banget ya. Tiba-tiba masuk ke dimensi lain dari jam 16.45 sampai jam 7 malam, itu lama banget ya. Terus gimana Mbak Felicia waktu itu, teman-temannya nyariin ke hutan apa gimana ya? Oh, saya indigo, jadi bisa lihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata orang-orang biasanya gitu ya. Luar biasa ya Mbak Felicia. Ada juga selalu terhibur dengan Mbah Tarmi kalau cerita ya. Hidup Mbah Tarmi, sehat-sehat selalu nih Mbah Tarmi. Dari Mbak Felicia di Colomadu. Oke, kalau Mbah Tarmi cerita itu emang seru banget, menggebu-gebu gitu ya rasanya. Oke, terima kasih Mbak Felicia dan juga pendengar lainnya yang udah ikut meramaikan Jeda hari ini. Dan masih ada beberapa waktu untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya. Di WhatsApp aja mungkin bisa saya bacakan aja. Oke, di Jeda masih sampai nanti pukul 1 siang ya. Kita dengarkan satu lagu dulu dari Yuni Sara nih, Jatuh Cinta Lagi untuk Anda.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda sudah di ujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang gabung di Jeda hari ini. Ada bermacam-macam cerita hari ini ya. Paling banyak menanggapi tentang sepeda listrik ya. Sama ada cerita dari Mbak Felicia tadi, cerita horor. Ada Bu Modesta di Jateng nih. Selamat siang Mbak Citra, Ibu Modesta pendengar saja ya. Mbak Felicia ngefans sama Mbah Tarmi, sama dengan saya. Lagunya Syahdu cocok saya. Kalau Yuni Shara kalau nyanyi menjiwai sekali, makanya saya senang sama Mbak Yuni Shara. Makasih Metugas, sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Modesta ya. Terima kasih juga sudah menikmati lagu-lagu yang kami putarkan untuk pendengar ya. Dan sepertinya Jeda sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk Anda yang gabung. Anda bisa gabung lagi di Jeda selanjutnya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 11.30 sampai dengan pukul 1 siang ya. Dan masih di Surakarta siang ini, sesaat lagi kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta 30 Mei 2026.
1: Kalau untuk sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri, pada prinsipnya kita menunggu wait and see. Artinya, karena persyaratan-persyaratan sudah kami penuhi.
2: Di Kampung Baru ada, terus di Pasar Liwon ada 5 ekor, mas, 5 ekor sapi. Panitia sudah mengetahui itu kalau ada cacing hatinya langsung dibuang.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Lelang pengerjaan puluhan proyek jalan di Kabupaten Sragen sempat mandek akibat lonjakan harga material yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga aspal hingga 40% memaksa pemerintah daerah menghitung ulang seluruh dokumen perencanaan sebelum proses tender dapat dilanjutkan. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Sragen mencatat terdapat 26 titik pengerjaan jalan yang sebelumnya dijadwalkan masuk tahap lelang dengan total anggaran mencapai 80 miliar rupiah. Namun sejak awal Mei, seluruh dokumen perencanaan harus disesuaikan menyusul kenaikan harga aspal dan material konstruksi lainnya. Kepala Bidang Bina Marga DPU Sragen, Ari Wibowo Sulistiono, membenarkan molornya sejumlah proyek jalan. Menurutnya, pihaknya menerima informasi kenaikan harga aspal dari Pertamina pada 4 Mei, yang kemudian diikuti kenaikan harga beton dan material lainnya. Ari Wibowo menjelaskan DPU telah mengusulkan perubahan indeks harga kepada Bupati Sragen dan saat ini regulasi tersebut telah ditandatangani. Meski demikian, proses lelang belum bisa digelar karena dokumen penyesuaian masih menjalani tahap harmonisasi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sembari menunggu proses tersebut rampung, DPU terus menyiapkan berkas pengadaan agar lelang dapat segera dilaksanakan. Namun dampak kenaikan harga material dipastikan akan mengurangi volume pekerjaan yang direncanakan. Pendengar, di Spangtan Kota Surakarta menemukan 5 sapi kurban yang terinfeksi cacing hati saat penyembelihan. Organ yang terinfeksi langsung dimusnahkan untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah dikonsumsi masyarakat.
2: Di Kampung Baru ada, terus di Pasar Liwon ada.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Surakarta menemukan sejumlah organ hati sapi kurban yang terinfeksi cacing hati selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan petugas veteriner di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Solo. Kepala Bidang Veteriner di Spangtan Kota Surakarta, Agus Sasmita, mengatakan temuan cacing hati ditemukan di beberapa titik penyembelihan hewan kurban, di antaranya berada di wilayah Kampung Baru dan Pasar Kliwon. Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat 5 ekor sapi yang ditemukan mengalami infeksi cacing hati. Menurut Agus, organ hati yang terinfeksi cacing hati langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas meminta panitia kurban untuk membuang bagian hati yang terinfeksi guna menjaga keamanan pangan.
2: Di Kampung Baru ada, terus di Pasar Liwon ada 5 ekor, mas, 5 ekor sapi. Panitia sudah mengetahui itu kalau ada cacing hatinya langsung dibuang.
3: Ia menambahkan, panitia penyembelian umumnya sudah memahami prosedur penanganan organ yang tidak layak konsumsi. Karena itu, saat ditemukan cacing hati, bagian tersebut langsung disisihkan atau dimusnahkan. Agus menjelaskan, keberadaan cacing hati tidak selalu dapat diketahui sebelum hewan disembelih. Sapi yang terinfeksi umumnya tetap tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala khusus saat pemeriksaan fisik sebelum penyembelihan. Untuk mengetahui adanya cacing hati, petugas harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada organ hati setelah penyembelihan.
2: Hatinya itu perlu diiris, kemudian dilihat hasil irisannya itu akan keluar cacing biasanya. Kalau cacing hati tidak ada gejala khusus.
3: Meski tidak secara langsung membahayakan kesehatan manusia, Agus menegaskan organ yang terinfeksi cacing hati tetap tidak layak untuk dikonsumsi. Selain mengurangi kualitas pangan, kondisi tersebut juga dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dispangtan Kota Surakarta juga mengimbau masyarakat untuk memasak daging kurban hingga matang sempurna. Agus menyarankan, daging dimasak pada suhu sekitar 100 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam untuk memastikan keamanan konsumsi. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnekan Boyolali menemukan adanya 12 sampling daging kurban yang mengandung cacing dari 70 data masuk. Meski demikian, Kepala Bidang Uspet Kesmafet Marsini memastikan kandungan cacing yang terdapat di daging tidak terlalu banyak.
4: 12 dari 70 yang data yang baru masuk. Itu pun cacingnya juga tidak banyak, Mas, cuma sedikit.
5: Dinas Peternakan dan Perikanan Disnekan Kabupaten Boyolali dari pemeriksaan 70 sampling daging kurban yang sudah masuk, mendata ada 12 daging yang mengandung cacing. Meskipun begitu, Kepala Bidang Uspet Kesmafet Marsini memastikan kandungan cacing yang terdapat di daging tidak terlalu banyak. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Uspet Kesmafet Marsini juga memastikan bahwa dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya hewan kurban di Kabupaten Boyolali yang positif penyakit kuku dan mulut atau PMK.
4: 12 dari 70 yang data yang baru masuk. Itu pun cacingnya juga tidak banyak, Mas, cuma sedikit.
6: Kalau terindikasi PMK mungkin apakah ada, Bu, datanya?
4: Kebetulan di sini nggak ada, Mas.
5: Ditambahkan Kepala Bidang Uspet Kesmafet Marsini, 12 sampel daging kurban yang terdata mengandung cacing berasal dari 4 kecamatan yakni Teras, Banyudono, Sawit, dan Ngempla. Dikatakan Marsini juga proses penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Boyolali berjalan dengan baik.
4: Itu Sawit, Teras, Banyudono, Ngempla, alhamdulillah ternyata katanya di lapangan dari laporan teman-teman sudah banyak yang pakai Juleha, nggak ada kendala. Malah pada pakai plastik semua itu, Mas. Yang pakai jeroan sudah dipisahkan, yang jeroan hijau sama jeroan merah sudah dipisahkan, daging dipisahkan.
6: Kalau terkait kemarin itu yang harapan dari disnakan terkait adanya lubang untuk pembuangan biar tidak membuang ke kali, apakah sudah diterapkan, Bu?
4: Sudah, banyak yang sudah menerapkan, Mas, pembuangan limbah itu.
5: Dengan hasil yang cukup baik dari proses penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Boyolali ini, Dinas Peternakan dan Perikanan disnakan berharap pada tahun depan bisa lebih baik lagi, serta hewan-hewan kurban yang ada sehat-sehat tanpa adanya cacing maupun penyakit lain. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Wonogiri telah menyiapkan lahan seluas 30 hektar di Selomoyo, Selomarto, Kecamatan Giriwoyo untuk pembangunan sekolah rakyat dan mengusulkan jenjang SMP serta SMA. Saat ini realisasi pembangunan masih menunggu keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
7: Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa.
8: Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya. Meski demikian, seluruh persyaratan disebut telah dipenuhi, termasuk kesiapan lahan yang berada di Kecamatan Giriwoyo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Herjanto, mengatakan saat ini Pemkab Wonogiri memilih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait bentuk dan waktu pembangunan program tersebut. Anton menjelaskan lokasi yang disiapkan berada di kawasan Selomoyo, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo. Pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk dipilih sekitar 7 hektar yang akan digunakan sebagai kawasan sekolah rakyat. Untuk jenjang pendidikan, Pemkab Wonogiri mengusulkan sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA. Namun, seluruh keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
1: Kalau untuk sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri, pada prinsipnya kita menunggu wait and see. Artinya, karena persyaratan-persyaratan sudah kami penuhi sebelumnya, gitu. Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa, mau dibangun dan sebagainya seperti apa.
8: Menurut Anton, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam penyediaan lahan dan pemenuhan administrasi persyaratan. Sementara keputusan pembangunan sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah pusat.
1: Kami mengusulkan, itu usulan kami lah ya, untuk kami
7: berbaru di SMP dan SMA. Semua tergantung dari pemerintah pusat. Pada dasarnya kita manut dan bagaimana perintah dari pemerintah untuk dibangun kapan monggo.
8: Anton juga meyakini Wonogiri memiliki peluang untuk mendapatkan pembangunan sekolah rakyat, meskipun harus melalui daftar tunggu bersama kabupaten dan kota lain di Indonesia. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika, pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah. Rancangan perda tersebut kini sudah disampaikan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan.
9: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
10: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
9: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
10: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Tujuannya mengatur dan memperlancar upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi secara menyeluruh dan berkelanjutan di daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan Perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif dan menuju Klaten bersinar atau bersih narkotika.
11: Munculnya Perda B4G, alhamdulillah dengan munculnya Perda B4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten. Seperti yang sekarang ini berjalan menjadi Kabupaten Klaten bersinar, bersinar narkotika, dan itu harapan kita bersama selama ini.
10: Dikatakan melalui Perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua Raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Warga Kampung Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dalam rangka bersih desa. Kegiatan diisi dengan doa bersama juga adanya rebutan gunungan hasil bumi.
12: Mengadakan bersih desa di Dukuh Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno. Luar biasa, ternyata ini donasinya dari seluruh masyarakat ini yang keikhlasan yang luar biasa yang perlu kita lestarikan.
10: Warga Padukuhan Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dalam rangka bersih desa. Kegiatan setiap tahun tersebut berlangsung meriah yang ditandai dengan kirab gunungan buah-buahan dan hasil bumi serta gunungan jajanan dengan berkeliling kampung sepanjang kurang lebih 2 km. Puncak acara bersih desa di Kampung Cetok berlokasi di kompleks makam setempat. Di tempat itu, seluruh warga melakukan doa bersama dan juga pembacaan tahlil. Ketua Panitia Kegiatan Sungadi kepada RRI mengatakan bersih desa dengan membawa gunungan hasil bumi serta doa bersama merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Harapannya untuk kedepannya akan lebih baik lagi.
13: Untuk kegiatan acara bersih desa ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, yaitu dengan pertanian yang hasilnya melimpah, peternakan juga hasilnya juga baik. Yaitu ini merupakan wujud syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian semoga dengan rasa syukur ini nantinya kehidupan yang akan datang akan lebih baik dan melimpah gitu, Pak.
10: Warga pada kegiatan itu juga membawa tenong yang berisi berbagai makanan seperti ingkung, buah, sayur, dan juga nasi yang merupakan bagian dari sedekah bumi. Kemudian makanan yang mereka bawa dimakan bersama-sama seluruh warga. Acara yang cukup meriah dan selalu dinantikan masyarakat adalah rebutan gunungan hasil bumi dan juga jajanan. Setelah didoakan, para pengunjung rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan yang berisi sayuran, buah, dan juga uang. Vita, salah seorang warga, mengaku gembira dapat ikut serta rebutan gunungan meskipun harus berdesak-desakan. Meskipun susah payah, akhirnya ia mendapatkan buah dan juga jajanan pasar yang kemudian dimakan agar berkah.
14: Ikutan bersih dusun di Dukuh Cetak, kebetulan saya dapat ini apel, terus jajanan pasar sama duit.
15: Harus berebut sama yang lain tadi?
14: Harus berebut sama yang lain biar kebagian.
15: Ya, susah nggak tadi untuk berebut sama yang lain?
14: Agak susah soalnya pada tebruk-tebrukan.
15: Terus nantinya ini apa? Buah-buahan sama jajan pasar?
14: Ya, kita makan bareng-bareng di sini.
15: Kenapa? Biar berkah?
14: Biar berkah.
10: Kegiatan bersih desa tersebut dimeriahkan pula dengan tarian reok serta ditutup dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Sementara Camat Gantiwarno Retno Setianingsih memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat dalam gelaran budaya dan doa bersama itu. Acara tersebut selain melestarikan budaya juga sebagai ajang silaturahmi dan menjaga kerukunan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, libur long weekend, museum di Solo ajak wisatawan berdirikan keris hingga membuat gerabah. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Museum Kota Solo, Bonita Rintiowati, ketika dihubungi RRI hari ini.
16: Kami di setiap harinya itu jam 10 sampai 12 ada kelas di museum keris itu, ada belajar mendirikan keris tanpa.
17: Dalam rangka menyambut wisatawan selama periode libur panjang akhir pekan atau long weekend, sejumlah museum di Solo menggelar agenda interaktif yang bisa dimanfaatkan pengunjung di Solo. Kepala UPTD Museum Kota Solo, Bonita Rintiowati, menjelaskan sejumlah agenda juga dimaksudkan agar wisatawan dapat belajar hal-hal menarik tentang kebudayaan dan kesejarahan di Solo. Selain itu, lanjut Bonita, pihak museum ingin mengikis stigma lama masyarakat tentang museum, baik Museum Rathia Pustaka, Museum Keris Nusantara, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman tidak lagi dipandang sebagai tempat penyimpanan benda mati yang kaku, melainkan bertransformasi menawarkan interaksi dua arah yang aktif antara pengunjung dan koleksi sejarah. sebagai bagian dari perayaan dan penyambutan wisatawan pada long weekend, Museum Keris Nusantara dan Museum Ratia Pustaka akan menggelar kelas khusus setiap harinya mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
16: Museum Ratia Pustaka weekend itu dari Sabtu ada sesi dolanan lempung, Mas. Jam 10 sampai jam 12 juga. Jadi dolanan lempung ini sebenarnya bahasa kerennya adalah pottery class. Jadi kelas gerabah ya. Jadi membuat gerabah dari tanah liat. Ya, kita kasih judul dolanan lempung, Mas. Itu ya hanya bayar tiket masuk aja bisa ikut kelas, Mas.
17: Di Museum Keris Nusantara, pengunjung ditantang untuk mengikuti kelas mendirikan keris tanpa pegangan. Program ini dirancang untuk mengupas fenomena berdirinya keris dari sudut pandang ilmiah, guna mengedukasi masyarakat bahwa hal tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan bukan sekedar urusan mistis. Museum Ratia Pustaka akan menggelar kelas dolanan lempung museum atau pottery class, pembuatan gerabah dari tanah liat. Ini terinspirasi langsung dari koleksi keramik bersejarah abad ke-16 yang tersimpan di museum tersebut. Sementara dalam Joyo Kusuman, wisatawan akan diajak untuk belajar menari dan belajar tentang kebudayaan di Jawa secara umum dan Solo secara khusus.
16: Yang ingin membuat museum itu hidup saja. Karena kita itu bukan, museum itu bukan hanya tempat belajar edukasi dari benda mati, tapi saya ingin museum juga menjadi pusat belajar yang aktif, ada interaksi. Makanya karena di Museum Ratia Pustaka itu contoh, itu kan ada keramik, ada koleksi keramik abad ke-6. Nah, jadi makanya kita

0: Ya, bisa dikenal oleh wisatawan. RR Surakarta Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dispangtan Kota Surakarta menemukan 5 sapi kurban yang terinfeksi cacing hati saat penyembelihan. Pemkab Wonogiri telah menyiapkan lahan seluas 30 hektar di Selomoyo, Slemarto, Kecamatan Giriwoyo untuk pembangunan sekolah rakyat dan mengusulkan jenjang SMP serta SMA. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Saya Astrid Dierni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Jam Santai.

0: Kembali lagi di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan acara yang ditunggu-tunggu ya, jam santai. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Untuk tema hari ini, berhubung kemarin tanggal 27 Mei itu diperingati Hari Jamu Nasional. Nah, ini pendengar paling suka minum jamu itu yang apa? Beras kencur kah? Atau kunir asem kah? Atau yang lainnya? Boleh monggo diceritakan ya. Saya baca dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk dari tadi ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu Dewi Lestari. Mereka juga tahu. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Selamat tugas Mbak Citra, sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Amin. Saya temani sambil nyimak lagu-lagunya jam santai sampai selesai, ge. Baik, terima kasih Bu Agustin. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang direquestkan juga dari pendengar lain ya. Ada Pak Sardi di Bekonang, jam santai. Mbak Citra yang lembut minta lagu Puspa dari ST12 tadi sudah ya. Salam untuk Pak Beni, Pak Beni Jebres, Pak Muladi Bantul, Pak Tri Boyolali, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang Sukoharjo dan lain-lain. Buat Mbak Citra mentugas ya, moga tetap semangat, happy dan sukses selalu. Melukis dengerin Mbak Citra itu bikin semangat berkarya. Waduh, keren ya. Ada Mbak Felicia juga, jam santai Mbak Citra, antri request malapetaka dari Juicy Lucy. Salam untuk Bu Endang Sukoharjo, Bu Modesta, Mbak Tarmi, sehat-sehat nge. Dan untuk Mbak Citra yang cantik manis seperti gula, aduh-duh. Selamat dan semangat siarannya, hati-hati kalau pulang nanti ya. Sehat selalu, sukses dan bahagia, serta cuannya melimpah ruah, amin, amin. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama Mbak Felicia. Jamunya suka gula asem Mbak, apalagi dingin-dingin ingin beku, seger, diminum siang-siang gini. Cocok sama cuacanya yang panas ini ya. Dingin-dingin, gula asem. Waduh, enak sekali. Baik, saya sapa dulu yang di line telepon 638055. Halo, selamat siang, jam santai. Oke, terputus ternyata ya. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Kita, oke, di belakangnya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Santai Mbak Citra.
0: Anjir, selamat siang. Ini suaranya kok kecil sekali, nggih?
1: Ini dari.
0: Ini dari siapa? Halo. Halo. Oke. Oh, nampaknya ada gangguan ya. Suaranya nggak muncul. Oke, kalau gitu kita geser dulu ke WhatsApp ya, sudah ada yang ngantri nih. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Halo, selamat siang, Pak Muladi. Gimana kabarnya, Pak Muladi?
2: Ya, alhamdulillah, sehat selalu,
0: Mbak Citra. Alhamdulillah, Nje. Di Bantul cuacanya gimana, Pak Muladi?
2: Cuaca sekarang panas ini.
0: Panas juga ya.
2: Tadi pagi mendung.
0: Oh, sekarang panas ya.
2: Sempat gerimis tadi.
0: Oh, sempat gerimis juga.
2: Sekitar jam 11-an tadi.
0: Oh, oke, baik. Pak
2: Muladi. Sudah panas ini.
0: Oh iya, sama di sini juga panas sekali ya. Tema hari ini Pak Muladi tentang jamu nih. Pak Muladi, kalau minum jamu paling suka yang apa nih?
2: Minum jamu aku paling anu ya, anggur beras kencur.
0: Oh, anggur beras kencur. Oh, beras kencur dicampur dengan anggur gitu.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ya ada anggur kan, ada tuh.
0: Iya, iya, iya, di toko jamu itu ya, Pak Muladi.
2: Heeh, oh, toko-toko jamu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, lagunya apa Pak Muladi?
2: Aku lagunya
0: ya,
2: itu dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD yang apa?
2: Yang apa itu yang itu? Elegi esok pagi itu masuk kan?
0: Elegi esok pagi, oke. Okay. Nanti saya carikan dulu ya. Kayaknya masuk sih.
2: Masuk ya, ya.
0: Okay.
2: Ya salam salam.
0: Oke, okay, monggo.
2: Untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jul, Pak Sarti, Pak Lili, Pak Malik Karim, Pak Gadot, Pak Tri, Pak Prapto juga, ya seperti Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi,
0: yeah,
2: dan Mbak apa, Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Ada Mas Andrian, Mas Andi Batam, ada Mas Bima, Pak Rohman, ada Bu Anggun, Bu Agustin, ada Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika, Fitri, Bu Reno Hardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Endang, Bu Menti, Bu Cindy, Bu Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati juga ya, Bu Rere, Bu Lastri ya, ada Bu Tanti juga. Dan semuanya saja.
0: Baik, terima kasih Pak Muladi.
2: Oke Mbak, siapa Citra, selamat siang, jam santai. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang juga Pak Muladi di Bantul ya. Oke, kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, siang jam santai, Mbak Citra Vita.
0: Anjir, sugeng siang Pak Tri.
3: Cuaca biarpun ini merepet ini nombian.
0: Oh, oke.
3: Panas, panas
0: ya.
3: Ini tengah emperan, Mbak, emperan Griyo.
0: Oh, oke, baik. Kabarnya gimana Pak Tri?
3: Alhamdulillah sehat, saya Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Kemungkinan Mbak Citra Vita keluarga nggak sehat-sehat. Saya Griyo keluarga.
0: Amin. Amin. Nggih, temanya hari ini Pak Tri tentang memperingati Hari Jamu. Kemarin tanggal 27 Mei ya. Kalau Pak Tri itu suka minum jamu itu yang apa Pak Tri?
3: Itu kalau bedin itu jane nganu bedin ketong kalih itu sepinggah. Mujo jamu nganu mimi jamu ning niki sementara Idul Adha niki nganu Mbak. Sing dadian sing kono giri prai mantu teng kono giri niki mboten mimi ning nek nganu tumbas jamu nggih nganu Mbak. Napa ning napa sing paitan Pak?
0: Paitan. Paitan itu apa aja Pak Tri?
3: Nggih. Sambiloto, terus Broto Wali, Dungkates,
0: Gantos. Oke, baik. Lagunya apa nih Pak Tri?
3: Asem, Mbak.
0: Asem, Buat ininya ya, apa, tombonya gitu ya. Oke, lagunya apa Pak Tri?
3: Anu, Mbak. Ini Sarah Mutiara yang hilang, anu, Mbak.
0: Mutiara yang hilang?
3: Nggak, ambil nonton, mungkin ada-ada ya. Permata yang hilang.
0: Oke. Okay.
3: Hilang permataku.
0: Hilang permataku, J.
3: Nek mutiara, nek permata, hilang permataku.
0: J, baik. Mau kirim dulu, monggo.
3: J, kasih pasatan ini pun. Sebenarnya kakung jauh, bapak kakak Siti, kakak Syaita, saya wanita Kalimantan. Sebenarnya kakung Bunda Yuni, Mas Andi Batam. Sebenarnya kakung Mas Andrian, Bunda Kasia Putri Boyolali, Bunda Kasia Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur Solomadu, Bapak Tan Nyanto Solomadu, Bunda Kasia Bapak Mukimin, Bunda Kasia Bapak Kri, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bunda Kasia Bapak Miladi, Bapak Paiti, Bapak Patiruti, Bapak Bambang Mudo, Bapak Beja, Mas Puja Jambi, Bunda Kasia Bapak Prapta, Bapak Al-Sadi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indero, Mas Oman Muhammad, Bunda Kasia Bapak Su, Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yanti Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, Bukit Jembatang, Mbak Sri Maharani, Kang Wonton Australia, Sugeng Siang, Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elika, Bunda Medesta, Sugeng Siang, Kagem Bunda Indang Sri Yandayani, Bunda Indang Sri Widyakuti, Bunda Indang, Engkang Sri Wonton Engkang Kang Sukarjo, Sugeng Siang, Kagem Bunda Aja Sri, Bunda Kinem, Bunda Temuati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Sugeng Siang, Kagem Bunda Rendah Dani, Bunda Rendah Stuti, Bunda Nurusian, Bunda Tri Keprabon, Bunda Lastri Wonten Janten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sehati, Bunda Isma, Yang Noya, Hulu, Yang Yani, Yang Sangkan, Yang Nurul, Gitu Mateng, Bunda Ligat Wono Sobo, Sugeng Siang, Kagem Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Ning Sartini, Gitu Mateng, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kagem Bambu Kiajem Gede, Ugi Selamat Sore, kagem kakak bocah engkang wonten pitung di Papua. Kang dumateng sedaya kemana kang midang jam santai terus tenggelar menuju ke Kota menika subuh siang subuh santai salam sehat salam budaya salam sejahtera kagem panjenengan sedaya kagem Mbak Citra Pitka mugi-mugi tansah pindhane ke Gusti Allah kawi lujengan kesarasan kesehatan kelancaran anggen pun ngayahi tugas saha pinaringan rejeki kathah berkah melimpah saha ingkang barokah. Mekaten matur nuwun sangat wedalipun Mbak.
0: Nggih, amin. Terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam. Nggih, dari Pak Tri di Boyolali ya. Kita geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Jam santai.
4: Halo, selamat siang. Jam santai Mbak Citra.
0: Nggih, selamat siang Bu Endang. Apa kabar?
4: Baik ya.
0: Sehat selalu.
4: Oke.
0: Nggih, cuaca di Sukoharjo gimana Bu Endang?
4: Mendung.
0: Oh, gitu.
4: Panasnya tapi enggak panas nyetar itu loh, Mbak.
0: Oh, anu berawan-berawan ya.
4: Ya, berawan.
0: Oke. Okay. Bu Endang, hari ini temanya tentang jamu nih. Bu Endang kesukaannya jamu apa?
4: Kalau beli itu jamu sek pahitan, Mbak.
0: Pahitan.
4: Pahit itu dongkates. Terus nanti sama bakul lagi dikasih ya, nopo. Suruh gitu loh.
0: Oh iya, itu khasiatnya apa Bu Endang?
4: Ya main seger Mbak.
0: Main seger. Oke, baik.
4: Nanti nek uwes kan pahit kan Mbak. Minumnya sing beras kencur.
0: Oh, tombone beras kencur.
4: Penawarnya.
0: Nggih. Oke, lagunya apa Bu Endang?
4: Batas Senja.
0: Batas Senja. Dari bisa siapa itu?
4: Batas Senja itu sing grupnya Batas Senja.
0: Oh, Batas.
4: Judulnya Kita Usahakan.
0: Oh, Kita Usahakan. Nge, bisa Bu. Nge. Ya. Mau kirim-kirim dulu monggo.
4: Kirim Bu Modesta juga Mbak Felicia. Selamat siang Mbak Felicia.
0: Nge.
4: Salam kenal. Yang indigo sip tenan.
0: Iya, ceritanya loh horor semua ya.
4: Ceritanya horor semua. Bagi kita horor dan bagi Mbak Felicia mungkin biasa ya. Karena udah lebih tahu dari kita.
0: Iya. Yeah.
4: Untuk Citra, muah-muah, ayo katanya mau masuk tadi, bilang sama Mbak Citra Fitka.
0: Iya, yeah, ditunggu
4: masuklah
0: ya.
4: Masuklah Citra. Apa kabar? Sehat ya? Lama enggak sapa menyapa.
0: Yeah.
4: Terus Bu Welisa, Bu Yuni, Pak Muladi, Pak Gris, Mas Andi Batam. Kapan ini mau ke Eropa ini? Mas Andi Batam mau ke Eropa katanya.
0: Oh, gitu.
4: Ya, terus Pak Sardi, Mas Faiz Sonokiri, semuanya saja gandul sama Bu Anu,
0: Pak Tri, Sardi,
4: Pak Sabo, Pak Tri. Oh, untuk Bu Basarmi juga, selamat siang Mas Armi, sehat selalu.
0: Ya, amin.
4: Mbak Citra juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dilancarkan semuanya, menjadi harapannya diaminkan.
0: Amin. Terima kasih, iya, amin. Terima kasih, Bu Enda.
4: Sehat selalu loh ya, Mbak
0: iya,
4: Citra.
0: Iya, terima
4: harus
0: kasih.
4: Ya.
0: Ya, sama terima kasih, Mbak. Inge, sama-sama. Ya. Dari Bu Endang di Sukoharjo. Oke, kita putarkan dulu ya lagunya yang sudah masuk. Saya putarkan dulu ada apa ini? Oh ini Juicy Lucy dulu ya. Malapetaka untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Kembali lagi ya di jam santai, masih terbuka untuk Anda yang ingin gabung 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang Mbak Citra Afrika.
0: Selamat siang Bu Modesta.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat ya Mbak?
0: Sehat selalu Bu Modesta, juga sehat ya.
1: Sehat, harus itu nomor satu.
0: Harus nomor satu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tema hari ini Bu Modesta tentang jamu nih, karena kemarin habis memperingati jam Hari Jamu Nasional nih. Kesukaannya iya, Bu Modesta apa jamunya?
1: Kunir asem Mbak.
0: Kunir asem. Waduh, sama
1: iya,
0: kayak saya.
1: Iya, sama itu apa? Beras kencur.
0: Oh, beras kencur.
1: Pakai es enak itu.
0: Wah, iya, iya betul. Seger, apalagi cuaca yang panas-panas siang-siang gini. Wah, seger banget ya Bu Modesta ya.
1: Iya.
0: Saya juga suka nih kunir asem.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Requestnya saya ikut Hopotri ya.
0: Oh,
1: nanti
0: nih
1: menyikat waktu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Kirim-kirim iya dulu, monggo.
1: Kirim-kirim ke Mbak Felisa ya.
0: Felicia.
1: Yang itu apa? Yang ceritanya horor.
0: Iya, Mbak Felicia.
1: Iya, tapi juga senang saya.
0: Oke, okay, baik.
1: Batu. Terus Ibu Endang di Sukoharjo. Mbah Tarni Juragan Karak. Sehat-sehat ya, Mbah.
0: Amin.
1: Tarni.
0: Yeah.
1: Terus Ibu Ragil. Semoga Bu Ragil selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Terus Om Beni sekalian. Mbak Citra muah-muah. Terus Bu Elisa, Ibu Rere, Bu Retno Hardani, Bu Menti, Ibu Tanti, Ibu Wigati, Bapak Kris, dan semuanya Mbak, pencinta pencinta jam santai. Selamat tugas ya Mbak, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima
1: sukses
0: kasih.
1: Sukses ya masa depannya.
0: Amin.
1: Saya doakan ya.
0: Amin, terima kasih Bu Modesta ya.
1: Amin, amin.
0: Selamat siang.
1: Sama-sama, selamat siang.
0: Oke, dari Bu Modesta di Jaten ya. Oke, saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai, request lagu Indah Pada Waktunya dari Giselle. Salam untuk Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Wigati di Wonosobo, Uhti Aisyah di Kalbar, dan semuanya saja ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Ahmad Faisal ya. Ada Bu Nini Sardini di Ngadi Suman. Assalamualaikum Jeng Citra, minta lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya. Salam-salam buat Bu Endang, Cemani, Mbak Rere, Papi Rudi, Bunda Bella, Mbak Wisnu, Mbak Menti, Mbak Tarmi, Pak Muladi, Mas Andi Batam, Pak Sriatmo, Pak Jo, Pak Kris, Bu Senohar Jani, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Hajah Sri, dan semua penikmat jam santai di RRI Pro 1 dan juga Pro 4 ya, tanpa terkecuali. Mat siang untuk Jeng Citra, mat siaran semoga gak capek, salam sehat, semangat, berkah melimpah, amin. Jamu paling suka kue dang jahe gepuk, dikasih jeruk nipis, gulanya gula aren. Waduh, segar ya. Apalagi kalau sore-sore atau malam-malam sambil di teras gitu ya, minum itu, waduh, segar banget. Di badan jadi segar dan juga sehat, Jeng Citra anje. Oke, ada yang mau gabung di oh nih, 638055 dulu ya. Halo, selamat siang. Oh, terputus. Oke. Kita geser ke WhatsApp. Ada yang mau gabung ya di WhatsApp. Halo, selamat siang jam santai.
2: Siang, Mbak Citra.
0: Anje, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat, Mbak Citra.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa juga sehat ya.
2: Amin.
0: Amin. Cuaca gimana di Pajang, Bu Elisa?
2: Oh, panas sekali.
0: Panas sekali. Oke, temanya hari ini tentang jamu, Bu Elisa. Bu Elisa paling suka jamu apa nih?
2: Kunir asem.
0: Kunir asem. Sama kayak saya ya. Kunir asem sukanya. Oke. Mau minta lagu apa, Bu Elisa?
2: Masih bisa lagunya.
0: Masih bisa.
2: Oh ya. Kalau pura-pura lupa.
0: Pura-pura lupa dari Mahen ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu monggo.
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni. Kalau siang ini tidur kok.
0: Iya.
2: Enggak keluar. Terus ada Bu Wikati, makasih ya. Nomornya belum tak masukkan nanti. Belum sempat.
0: Oke.
2: Buat Bu Endang tiga-tiganya.
0: Oke.
2: Makasih sapaannya.
0: Baik.
2: Terus ada Pak Beni. Semuanya anu gandul Pak Tri aja.
0: Oh nggih, baik gandul Pak Tri. Baik, selamat.
2: Makasih.
0: Terima kasih juga.
2: Mbak Citra, semangat ya.
0: Iya.
2: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap. Terima kasih Bu Elisa.
2: Makasih.
0: Selamat siang. Dari Bu Elisa di Pajang ya, 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat sore, jam santai.
0: NJ, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Cacing Sultan.
0: Oke, Pak Sultan. Apa kabar Pak Sultan?
3: Kabaripun baik-baik.
0: Alhamdulillah. NJ.
3: Ini Mbak, siapa Mbak Nuri?
0: Citra.
3: Mbak Citra ya.
0: NJ.
3: Semoga sehat.
0: Amin, amin. Pak Sultan, ini hari ini ada temanya nih tentang jamu. Pak Sultan suka minum jamu apa?
3: Jamu itu mari berjamu, ya mari ya berjamu gitu ya.
0: Nggih.
3: Jamu saya itu tongkat. Temulawak.
0: Temulawak. Oh, gitu. Paitan ya.
3: Sambonnya beras kencur.
0: Beras kencur, engge. Baik.
3: Ini kirim-kirim untuk Burade, sama ini Pak Tri kan, dan Pak Tri lagi.
0: Oh, engge, baik.
3: Untuk semuanya yang jam santai, Mbak ya.
0: Engge, baik.
3: Dan semoga sehat semua.
0: Amin.
3: Karena di satu perempat semua sehat-sehat semua, gitu aja. Terima kasih Mbak.
0: Nji, sama-sama Pak Sultan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Pak Sultan ya. Oke, saya bacakan dulu ada WhatsApp yang belum saya bacakan ya, sudah gabung. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat nih. Assalamualaikum, selamat siang, jam santai Mbak Citra, apa kabar? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kabar baik ya Kak Siti Aisyah. Buat Mbak Citra minta lagu ya, dari Gama, judulnya Yang Sayang. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Ria, Mbak Intan, Mbak Nana, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Elisa, Dede di Kalimantan Barat. Dan yang baca makasih aja Mbak Citra, sama-sama. Ada Pak Sony di Punggawa, selamat siang Mbak Citra, selamat bertugas dan sehat selalu ya, amin, terima kasih. Ada, oh ini nanti aja ya. Oke, kita putarkan dulu lagu yang sudah masuk ya. Sudah ada beberapa lagu yang ngantri. Kita putarkan dulu ada Giselle, Indah Pada Waktunya. Tetap bersama kami di Jam Santai.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih di jam santai ya. Untuk Anda yang ingin gabung boleh 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Inji, selamat siang.
1: Ini tadi dari Sultan.
0: Inji, Pak.
1: Lagu.
0: Oh, inji.
1: Masih ada waktunya?
0: Sepertinya masih.
1: Kemarin tuh saya minta lagu belum ada. Ya, anu udah. Ini saya lupa malah.
0: Oh, inji. Bisa, Pak.
1: Wali.
0: Wali.
1: Ya, mencari berkah itu loh, Mbak.
0: Mencari berkah. Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Ini kan harinya itu mencari berkah itu.
0: J, baik.
1: Itu aja, Mbak.
0: Ini, Pak. Iya, sama-sama. Oh, oke, terputus. Oke, baik. Dari Pak Sultan tadi ya, menyusulkan lagunya ya, Wali Mencari Berkah. Oke, untuk Anda yang ingin gabung masih bisa ya di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ada Papi Rudi. Selamat siang Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamu yang paling saya suka itu jamu godong kates. Paitan berarti ya Papi Rudi. Oke, mohon diputarkan salah satu lagu dari Bruri ya untuk dinikmati bersama Pak Tri, Pak Kris, Kak Aisyah, Bu Dede, Pak Gatot semua di Kalbar ya, Mas Andi di Batam, Kak Puja di Bintuni, Pak El Karim, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Endang Sri Handayani, Bu Mentik, Bu Elisa, Mbok Nah, Bu Wisnu, Bu Nini Sardini, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tanti Etali, Bu Agustin, Nanda Citra Muah-Muah, dan semua penikmat acara ini ya, jam santai. Matur nuwun Mbak Citra, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Papi Rudi ya, sudah bergabung. Ada juga Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Citra, jam santuy. Tema jamu suka yang pahit, daun sirih merah, yang manis kunir asam. Ada dua varian ya berarti. Salamnya buat semua pecinta jam satu, jam santuy di RRI Pro 1 Surakarta ya. Fotokopi salamnya Pak Tri Boyolala. Pokoknya kalau Pak Tri dah masuk di awal, saya pasti nunut absen salamnya. Sudah komplit soalnya ya. Terima kasih Pak Tri absennya. Lagunya ngikut semua sampai selesai ya. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat saat ini agak mendung. Terima kasih. Sama-sama Bu Ika Nur di Colomadu. Baik, tampaknya semua WhatsApp sudah saya bacakan ya. Kalau gitu kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-requestkan. Saya putarkan dulu Desi Ratnasari dengan Tenda Biru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda terus bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, jam santai sudah di ujung waktu. Saya bacakan ada yang gabung di WhatsApp ya. Ada Bu Rina Relawati di Sangkra. Halo, selamat siang Mbak Citra, jam santai. Kalau saya itu jamu paling suka kunir asem, Mbak. Sama kayak saya ya, Bu Rina ya. Minta lagu Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul. Salam kenal buat Mas Andi di Batam ya. Dan juga salam buat Mbak Citra, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama Bu Rina ya. Kayaknya lagunya belum bisa terputarkan ya. Mohon maaf ya Bu Rina. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di jam santai hari ini. Dan untuk Anda yang lagunya belum terputar, mohon maaf ya, untuk request selanjutnya bisa ke jam santai ya selanjutnya, setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Citra Fitka pamit undur diri juga dari Surakarta siang ini. Dan nanti Surakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Nana Hardan Santoso. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum. Apa kabar Anda? Surakarta sore ini sudah kami buka dari saat sekarang sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam. Thank you banget Anda masih terus setia bersama kami RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nanah dan Santoso menemani Anda pendengar. Kita ketemu lagi, kita mau have fun terus. Dan tentunya segmen-segmen kami hadirkan yang informatif dan tentunya menghibur. Semoga WhatsApp juga kita buka terus untuk kita saling berinteraksi pendengar. Semoga long weekend Anda bisa Anda nikmati sebaik mungkin dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang ya. Kalaupun saya boleh disayang ya, silakan juga ikutan terus bersama Pro 1 agar kita saling membagikan cinta pendengar. Saya hadirkan lagu-lagu dan informasi sampai kurang lebih nanti pukul 16. Saya sapa Anda pertama dulu dengan Agnes Mo, lagunya Teruskanlah. Teruskanlah bergabung bersama Pro 1 sore ini sambil tetap beraktivitas melakukan kegiatan apapun di tempat Anda. Dan kalau mau membagi informasi atau say hi, boleh segera me-WhatsApp ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dari Karanganyar ini diberitakan warga Dusun Tawang, Desa Macanan, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar ini dibuat geger oleh kemunculan sosok yang diduga pocong pada Jumat semalam ya. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu pencarian besar-besaran oleh warga hingga larut malam. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 malam saat seorang warga lanjut usia bernama Toyo hendak berangkat menunaikan sholat isya ke masjid. Saat keluar rumah, dirinya mengaku melihat sosok menyerupai pocong berdiri di depan rumahnya. Karena terkejut, Toyo ini segera kembali masuk ke dalam rumah dan memanggil anaknya. Anak Toyo kemudian mencoba memastikan keberadaan sosok itu melalui jendela rumah dan mengaku melihat hal yang sama. Salah satu warga RT2 RW1 Dusun Tawang Kamto mengatakan dirinya ikut melakukan pencarian setelah mendengar teriakan warga. Diceritakannya yang ia dengar dari keluarga Toyo, sosok ini kemudian bergerak ke arah utara. Salah seorang anak Toyo sempat berusaha mengejarnya hingga ke area kebun jagung yang berada tidak jauh dari lokasi. Dijelaskan kalau lari ke arah utara, dikejar sampai kebun jagung yang tanamannya sedang tinggi-tinggi, tetapi kemudian hilang dan tidak ditemukan lagi. Kabar kemunculan sosok misterius ini dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar hingga media sosial, dan dalam waktu singkat lokasi kejadian dipadati warga yang datang untuk memastikan informasi itu. Warga kemudian melakukan penyisiran di sejumlah titik termasuk kebun jagung dan kebun tebu di sekitar Dusun Tawang. Pencarian berlangsung hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, namun tidak membuahkan hasil. Sejumlah warga yang mengaku melihat sosok itu menyebut gerakannya menyerupai pocong, yaitu melompat-lompat. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan identitas sosok itu ataupun apakah itu benar-benar seseorang yang mengenakan kostum tertentu. Menyikapi kejadian itu, warga bersama pengurus lingkungan berencana kembali mengaktifkan ronda malam yang selama ini tidak berjalan secara rutin. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang sengaja menyamar untuk tujuan tertentu. Hingga Sabtu pagi, pendengar, keberadaan sosok yang diduga pocong ini masih menjadi misteri. Peristiwa itu pun terus menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Dusun Tawang dan wilayah sekitar Desa Macanan. Ya, karena memang belakangan ya di media sosial ini santer sekali pemberitaan tentang orang yang berkostum pocong dengan niat kejahatan begitu ya. Dan ini tentunya menjadi kewaspadaan kita, bagaimana cerita-cerita di media sosial itu meskipun kebenarannya belum tentu ya. Sehingga hal seperti ini tentunya membuat geger warga, pendengar. Saya membuka WhatsApp loh, pendengar, untuk bisa Anda hubungi, say hi, mengabarkan aktivitas atau mengabarkan cuaca atau ada hal lain yang ingin Anda kabarkan, monggo silakan boleh me-WhatsApp di 081390015525. Dan saya masih terus memilihkan lagu-lagu bagus untuk Anda nikmati, untuk Anda untuk menemani Anda beraktivitas apapun sekarang ya. Anang Krisdayanti, saya pilihkan lagu yang mesra ini ya. Berartinya dirimu, saya pilihkan untuk Anda yang terus bersama kami di Surakarta sore ini.

yang apa ya, kerja di kantor, barangkali di kantor pemerintahan, terutama para ASN, saya yakin ya menikmati long weekend dengan leluasa. Tapi bagi Anda yang tetap bekerja, tetap semangat ya, yang tidak mengenal hari libur begitu, berbisnis terutama, justru kalau orang bisnis tuh kalau lagi ada long weekend malah giat-giatnya bekerja ya. Selamat bekerja saja untuk Anda yang tetap melakukan aktivitas bisnis, berdagang dan seterusnya. Ini adalah momen yang bagus banget kalau ada long weekend seperti ini. Terbukti beberapa hari ini saya kalau ke toko ya, ke toko apa namanya, swalayan gitu, itu juga bejibun, rame banget ya, ini kayak rame banget gitu long weekend ini. Bagaimana dengan Anda juga punya acara istimewa, keluar rumah, belanja mungkin, meskipun ini tanggal tua ya. Ya, saya yakin Anda banyak melakukan aktivitas saat libur yang panjang ini ya, saya bilang mungkin sangat panjang ya. Oke, thank you untuk ini dari Chen Ean ya, betul? Ya, halo Ibu atau Mbak Chen ini ya. Terima kasih sudah mau WhatsApp. Ini betul namanya ini, kalau betul bisa saya simpan untuk bisa masuk ke database Pro 1 nggih, dan bisa mau WhatsApp kapan saja. Mbak atau Ibu ini kalau boleh tahu tambah informasinya dong. Terus Bu Nini Sardini juga sudah me-WhatsApp, absen ya Mbak Nana, aku sudah standby di samping Radio Pro 1 loh. Iya. Tahu kalau Mbak Nana siaran sore, wes

0: Pes absen lo ya hari ini, gak dicoret tinta merah. Gak ada nih di meja saya tinta merah Bu Nini. Cocok gak disuman redup Mbak Nana gak begitu sumuk, tetap sehat dan semangat ya nggih Bu Nini. Bu Nini juga begitu, tetap sehat semangat, tanggal tua tambah bakoh nggih Bu Nini. Oke. Yang pengen mau WhatsApp seperti Mbak Chen maupun Bu Nini monggo silakan 081-3900-15525. Saya akan coba menghadirkan kisah dalam paket feature berikut ya. Bagaimana kisah batik Dewi Arum menuju ke level nasional. Ini adalah salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis ini. Dan siapa tahu bisa menginspirasi ya. Sebelum saya putarkan lagu berikutnya, kita simak dulu yang berikut.
1: Pagi hari di Kampung Batik Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, suasana tampak hidup. Di salah satu sudut rumah produksi batik Dewi Arum, para perajin berbincang hangat sambil menyusun motif dan warna untuk desain batik terbaru. Jemari mereka bergerak lincah menorehkan malam di atas kain, menghadirkan corak-corak khas yang telah menjadi identitas batik Sragen selama puluhan tahun. Hari itu menjadi hari yang istimewa. Sejumlah tamu hadir melihat langsung proses produksi dan koleksi batik yang dipajang di rumah produksi itu.
2: Tulis itu kita bikin desainnya misalnya 5. Nanti untuk 5 motif itu nggak ada yang sama. Isi-isiannya nggak ada yang sama. Jadi tetap satu-satu, kecuali kalau ada pesanan seragam, tulis itu baru sama. Nah, biar eksklusif ya, jadi kan bikinnya satu-satu. Kalau ciri-ciri batik tulis itu tidak bisa rapi, tapi kalau printing itu rapi. Kalau printing bisa produksi misalnya sehari mau 100, itu bisa.
1: Motif klasik berpadu sentuhan modern menjadi daya tarik tersendiri bagi batik Dewi Arum. Motif teruntum dan wahyu temurun masih menjadi favorit pelanggan. Namun tampilannya terus dikembangkan agar tetap relevan dengan selera pasar masa kini. Hasilnya, produk batik Dewi Arum kini tidak hanya dikenal di Sragen, tetapi juga dipasarkan hingga Yogyakarta dan Jakarta.
2: Kita motifnya modern, tapi kebanyakan klasik yang disukai untuk waktu itu. Ya kayak teruntum, wahyu temurun, hidup mukti, gitu.
1: Di balik perkembangan usaha itu, terdapat sosok Retno Wijayanti. Perempuan berusia 56 tahun itu tidak lahir dari keluarga pengusaha batik. Ia belajar dari bawah, menjadi pekerja batik sejak tahun 1993 sebelum akhirnya memberanikan diri membangun usaha.
2: Dulunya itu kita juga cuma pengrajin. Yes, kalau kita ini kan ini Pak, kalau ngikut orang kok rasanya kok jenuh gitu ya, cuma itu aja gitu, kayak nggak ada kesempatan ini gitu kan, nggak ada. Jadi kita sebisa mungkin kita bikin itu batik tulis.
1: Keputusan itu tidaklah mudah. Saat merintis usaha pada tahun 2000, modal yang ia miliki sangat terbatas. Dengan dana 3,5 juta rupiah dari koperasi, Bu Retno memilih memulai dari batik tulis karena belum mampu membeli berbagai peralatan produksi printing yang membutuhkan investasi besar.
2: Awal-awal mula, bikinnya batik tulis, kan belum ini ya, modalnya belum ada, jadi kita belum bisa bikin print. Karena print kan modalnya banyak, harus ada pabrik, harus ada screen, peralatannya juga banyak. Waktu itu tahun 2000 saya bikinnya cuma batik tulis saja.
1: Batik tulis dipilih bukan tanpa alasan. Selain lebih memungkinkan dari sisi modal, batik tulis memiliki nilai seni yang tidak tergantikan. Setiap goresan canting dikerjakan satu persatu oleh tangan manusia sehingga tidak ada dua lembar kain yang benar-benar sama.
2: Kalau tulis kan memang satu-satu di antara titik yang satu dengan yang lain nggak ada yang sama. Tapi kalau printing misalnya ini di sini, ini nanti isinya tetap sama. Nanti lembar berikutnya sama, tapi kalau tulis nggak. Mesti ada besar, kecilnya, namanya tangan, jadi kita nggak bisa sama, nggak bisa rapi.
1: Kesabaran menjadi kunci dalam setiap prosesnya, mulai dari menggambar pola, mencanting, pewarnaan, hingga pelorotan dilakukan secara bertahap. Bahkan untuk motif tertentu, pengerjaan dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga kain siap dipasarkan.
2: Itu awalnya kita desainnya ada, yang gambar ada sendiri. terus yang nyanting juga ada sendiri. Kita kan mula-mula kan ya nggak bisa produksi banyak juga kan Pak, sedikit-sedikit. Nanti setelah terkumpul banyak baru kita proses untuk pewarnaannya. Kalau cuma 5 potong, 3 potong kita proses kan rugi. Jadi harus berapa, 20 potong kita proses, 10 potong kita proses. Kita untuk bikinnya bisa, ya, alhamdulillah kita untuk penjualannya kita setor ke Jogja. Kan sepanjang Malioboro itu kan ada toko tombak, kita supply ke situ-situ.
1: Saat usaha masih merintis, tantangan terbesar bukan hanya soal produksi, tetapi menjaga keberlangsungan para perajin yang bekerja bersama mereka. Karena itu, selain membatik, keluarga Bu Retno juga menjalankan usaha pertanian dan warung kelontong. Hasil dari usaha sampingan itu digunakan untuk membayar upah para pembatik ketika pembayaran pesanan belum diterima.
2: Nah, dulu kan kita juga belum punya modal, itu kita juga punya warung kelontong. Jadi warung kelontong itu istilahnya gini, misalnya ada yang pengrajin mengembalikan kan kita harus bayar. Jadi sudah ada tersedia untuk sampingannya di warung kelontong itu.
3: Artinya ketika dengan meminta nih untuk bikin, mereka kembaliin barangnya.
2: Harus dibayar. Karena harus sudah satu lembar itu kan harus sudah selesai. Kita kan harus membayar upah ke pengrajin.
1: Seiring berkembangnya usaha, kebutuhan modal produksi pun semakin besar. Mulai dari pembelian kain mori hingga biaya operasional produksi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Di masa itulah akses pembiayaan dari BRI membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka.
2: Kalau korup dulu belum malam. Dulu kita pinjam bank BRI itu kita untuk beli bahan baku, kayak bahan pokok mori, putihan. Kita waktu itu cuma kalau pinjam BRI untuk modal usaha aja. Mudah, nggak ada kendala. Nah, itu untuk biaya ini, produksi. Ya. Maunya berapa dulu masih dikasih, sampai sekarang masih dikasih.
1: Kini, Batik Dewi Aru memadukan dua kekuatan sekaligus. Produksi printing memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar dengan harga yang lebih terjangkau, sementara batik tulis tetap dipertahankan sebagai karya eksklusif yang menjadi identitas usaha.
2: Kalau printing cepat, Mbak. Sehari bisa 50 potong, tergantung ininya. Mau produksi berapa, tergantung nanti kita segmen jualnya yang laku banyak yang mana enggak. Misalnya kayak sutra itu lakunya banyak, kita ya produksi yang banyak juga sutra tenun itu. Tenun. Kalau yang katun, kalau yang printing banyak, kita bikinnya juga banyak yang beda katun.
3: Tapi ini yang banyak permintaan yang sutra atau yang biasa?
2: Untuk saat ini kebanyakan printing yang banyak. Kan kebanyakan untuk seragam-seragam, Mbak, ada 50-60 kita seharus ini, jadi ini kan kebanyakan printing. Untuk saat ini kebanyakan di Jakarta, kebanyakan yang laku sutra-sutranya, tergantung. Ada yang 3,5, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta.
1: Meski sempat terdampak pandemi dan hingga kini pasar belum pulih sepenuhnya, Bu Retno tetap optimis.
2: Turun, penjualan turun, sampai sekarang pun mah turun. Belum bisa. Ya itu jualannya nggak bisa. Kan pada ini nggak, belum ada yang minta ini, Mbak. Batik kan permintaannya turun juga.
1: Ketelatenan itu pula yang membuat karya batik Dewi Arum mendapat perhatian banyak kalangan. Saat berkunjung ke rumah produksi itu, warga Sragen memberikan pendapatnya.
4: Pilihan batiknya macam-macam ya, bagus deh pokoknya. Kualitas kain dan jahitannya juga bagus, modelnya juga cantik-cantik. Terus, aku kalau cari batik biasanya lebih suka gaya klasik, modelnya modern tapi motif-motif klasik aku seneng. Jadi yang nggak warna-warni gitu. Ikut bangga sih ya, Sragen bisa menasional dan kualitasnya nggak kalah sama batik-batik di tempat lain.
1: Saat berkunjung ke rumah produksi itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman bahkan tampak memilih sendiri salah satu kain batik yang menarik perhatiannya.
5: Saya ambil yang mulio.
2: Ya, mulio.
5: Pokoknya kalau saya pakai ini,
6: mulia.
5: Dan yang ini tidak lebih tidak kurang adalah bagian dari upaya kita untuk semakin memotivasi
7: dan mendorong semangat ibu-ibu untuk bekerja, itu menghasilkan karya-karya yang positif terutama khususnya bagi sebagai identitas negara kita. Dan mudah-mudahan usahanya sukses, lanjut terus. Saya percaya selama niatnya baik, dijalankan dengan tekun dan istiqomah, semoga dengan ibu istiqomah, insya Allah akan sukses.
1: Dari Kampung Batik Kliwonan, canting masih terus menari di atas lembaran kain, menjaga motif-motif warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Bagi Retno Wijayanti, batik bukan sekadar produk yang diperjualbelikan. Di setiap goresannya tersimpan perjalanan panjang tentang keberanian memulai dari nol, menjaga kualitas, dan menghidupi banyak keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Pak Bejo di Lereng Merbabu. Halo Pak Bejo, terima kasih sudah me-WhatsApp Pro 1 ya sore ini. Bertugas sehat senantiasa Mbak Nana, amin amin. Berkah barokah. Saya sudah di SP oleh Mbak Nana karena lagunya kemuning terus. ya, rajin absen dan jangan sampai di SP ya Pak Bejo. Absennya tetap harus rajin meskipun sudah di SP1 ya Pak Bejo. Terima kasih Mbak Nana nggih Pak Bejo. Karena saya juga di SP sama pendengar lain ya. Mbok lagunya jangan itu-itu terus gitu. Terima kasih nggih Pak Bejo. Semoga tambah betah terus mendengarkan Pro 1. Lagunya kali ini saya pilihkan nggih Pak Bejo. Semoga seneng semuanya. Terus ada Bu Agustin di Mangkubumen. Mbak Nana, bertugas Surakarta sore. Ini kok nih tadi bisa ketiduran loh. Mendengarkan jam santai enggak tahu selesainya. Tahu-tahu ganti Mbak Nana. Semoga tugasnya Mbak Nana di Surakarta sore sukses, lancar barokah. Udah tertidur saya temani Mbak Nana. Ya, yes, malah sudah segeran sekarang ya Bu Agustin ya. Dan nikmati lagu-lagu di udara yang redup seger ini Mbak Nana. Monggo, selamat tugas, bahagia selalu. Matur nuwun Bu Agustin, doanya yang selalu terus diperuntukkan bagi saya ya. Setiap hari doain saya terus. Anda yang lain juga begitu. Suka banget doain saya ya. Doain penyiar-penyiar Pro 1. Semoga kita semua senantiasa terus bisa menjaga cinta ya. Pak Bejo, masih cinta sama Pro 1 toh? Ya masih toh ya. Nggih, saya masih juga terus memilihkan lagu-lagu bagusnya untuk Anda yang setia terus bersama kami. Saya yakin banyak aktivitas di jam segini nih ya. Jam segini ini banyak banget aktivitas rumah ya. Kalau misalnya Anda lagi berdagang, mungkin ini mulai kukut-kukut, mulai tutup begitu, yang sudah buka sejak pagi. Semoga bisa apa ya, laris manis atau apa yang kita kerjakan ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk kita ya, baik manfaat ekonomi maupun manfaat psikologis ya. Pendengar, Pemkot Sukoharjo ini mulai memberlakukan pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak dan pelajar ya. Kebijakan ini diterapkan melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani sebagai upaya menjaga tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, ini di Sukoharjo ya. Dalam surat edaran ini diatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan, pengawasan penggunaan gawai oleh orang tua di rumah, hingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ya. Kepala Disdikbud Sukoharjo Hafid Danang Purnomo Widodo mengatakan kebijakan ini adalah langkah strategis untuk menjaga kesehatan mental anak, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan kedisiplinan dan prestasi akademik siswa. Ya. Dijelaskan Hafid, Jumat kemarin, siswa tidak diperkenankan menggunakan gawai selama proses pembelajaran di ruang kelas, kecuali atas instruksi dari guru untuk kegiatan pembelajaran. Untuk mendukung kebijakan ini, setiap sekolah diminta menyediakan loker penyimpanan gawai atau HP ya di ruang kelas. HP milik siswa ini akan dikumpulkan oleh guru atau wali kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan dikembalikan saat jam pulang sekolah begitu. Selain siswa, guru juga dihimbau tidak menggunakan gawai selama pembelajaran berlangsung kecuali untuk kepentingan proses belajar mengajar begitu. Satuan Pendidikan menyediakan hotline resmi untuk kebutuhan komunikasi mendesak orang tua. Di lingkungan keluarga, orang tua diminta lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak, termasuk menggunakan media sosial dan permainan daring. Dalam kebijakan itu, anak berusia di bawah 2 tahun dianjurkan tidak menggunakan HP atau gawai. Jika terpaksa digunakan, waktunya dibatasi maksimal 1 jam per hari dengan pendampingan orang tua. Kemudian, untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, penggunaan HP atau gawai ini dibatasi maksimal 1 jam per hari. Anak usia 6 hingga 12 tahun diperbolehkan menggunakan gawai maksimal 1 hingga 2 jam per hari. Begitu. Sedangkan bagi remaja dibatasi menggunakan HP ini maksimal 2 jam per hari. Begitu ya. Dan ditekankan bahwa peran orang tua menjadi kunci keberhasilan kebijakan itu. Orang tua didorong meningkatkan literasi digital agar mampu memahami pola penggunaan HP yang sehat sekaligus mengawasi aktivitas digital anak ya. Selain itu, keluarga ini juga diharapkan menyediakan lebih banyak waktu untuk berinteraksi secara langsung guna mengurangi ketergantungan anak terhadap perangkat digital. Sementara Bupati Sukoharjo Eti Suryani menyatakan dukungan penuh penerapan pembatasan penggunaan HP bagi anak-anak ya. Menurutnya, kebijakan itu dapat menjadi sarana membangun disiplin sejak dini sekaligus memperkuat komunikasi dan interaksi antara orang tua dengan anak. Ini yang bisa dipastikan disiplinnya adalah ketika di sekolah ya, menurut saya ya, karena ketika masuk kelas, HP-HP dikumpulkan oleh guru atau wali kelas, kemudian HP akan diberikan ketika pulang sekolah. Begitu ya. Terus kalau ada informasi mendesak dari orang tua, maka sekolah menyediakan hotline khusus untuk komunikasi anak dengan orang tua pada saat jam sekolah. Begitu pendengar. Lalu bagaimana di rumah? Ini yang kemudian membutuhkan atensi kita, membutuhkan perhatian kita dan kesungguhan kita sebagai orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget, gawai atau HP bagi anak-anak kita ya, sesuai dengan usianya. Saya punya Once dulu, lagunya Dialova. Saya pilihkan untuk Anda, untuk Bu Agustin, Pak Bejo, Bu Nini Sardini, Mbak Shen ya. Semoga tambah betah terus mendengarkan Pro 1 sore ini.

Dengar lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan terus. Nanti selepas kami hadirkan siaran berjaringan informasi lintas DIY Jateng, kami akan kembali melanjutkan lagu-lagu dan informasi sampai jam 7 malam ya. Jadi tetap bersama kami saja, terus beraktivitas sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saya ajak Anda menantikan saat kami hadir nanti dalam info lintas DIY Jateng.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan untuk berkembang mulai dari permodalan hingga kemampuan pemasaran. Seorang ibu rumah tangga harus mendekam di jeruji besi karena selundupkan narkoba ke lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Sragen atas permintaan suaminya. Saya, Nadira Aisi, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Seorang ibu rumah tangga asal Tasikmadu Karanganyar menyelundupkan narkoba ke lembaga permasyarakatan atau lapas kelas 2A Sragen. Perempuan berinisial Z itu menjadi kurir narkoba karena diminta suaminya yang menjadi napi di lapas Sragen dengan iming-iming imbalan 1 juta rupiah. Berikut laporan Mulato.
1: Pada waktu dilakukan penggeledahan di lapas, ditemukan barang bukti berupa sabu, psikotropika, dan ubaya.
2: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menggagalkan aksi penyeludupan narkotika dan obat-obatan berbahaya ke dalam lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Sragen. Pengungkapan itu berkat kerjasama dengan pihak keamanan internal lapas Sragen. Pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial Y alias Justina yang nekat menyembunyikan barang haram tersebut di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan sang suami. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari melalui Karubin Ops KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Pramana mengungkapkan bahwa aksi nekat itu terjadi pada Selasa 26 Mei lalu sekitar pukul 14.30. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, Justina mengakui bahwa dirinya hanya bertindak sebagai kurir atau pengantar. Barang haram tersebut ia ambil di wilayah Kabupaten Sukoharjo atas perintah suaminya yang saat ini mendekam sebagai warga binaan atau narapidana di lapas kelas 2A Sragen. Ibtu Setia Pramana menjelaskan, dari Sukoharjo, Justina menumpang bis umum menuju Sragen untuk menjenguk suaminya sekaligus menyerahkan pesanan tersebut. Pelaku mengaku dijanjikan kompensasi atau upah yang cukup menggiurkan untuk sekali antar.
1: Adapun kronologis perlu kami sampaikan dari pemeriksaan tersangka bahwa tersangka mengakui sebelum dia mengantar ke lapas, dia mengambil barang tersebut di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian tersangka naik bis, turun di lapas Sragen dan rencana mau menjenguk suaminya, napi yang ada di lapas kelas 2A Sragen. Jadi setelah itu barang itu rencana mau dikasihkan ke suaminya.
3: Cuma pesanan suaminya.
1: Betul, pesanan dari suaminya.
2: Pihak kepolisian juga mencatat bahwa meski Justina sudah sering membesuk suaminya di lapas, aksi penyeludupan narkoba itu diakui baru pertama kalinya. Akibat perbuatan nekatnya, ibu rumah tangga itu kini harus menyusul suaminya ke balik jeruji besi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis terkait narkotika, psikotropika, dan undang-undang kesehatan dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup.
1: Dan pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman untuk pasal 114 Undang-Undang Narkotika itu maksimal seumur hidup.
2: Diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga atau istri seorang warga binaan lapas Sragen berinisial Y menyelundupkan narkoba pada Selasa 26 Mei. Penyelundupan bermula saat Justina datang ke lapas untuk melaksanakan besuk tahanan dengan turut membawa anaknya. Gerak-gerik pelaku yang mencurigakan terendus saat memasuki area kunjungan. Petugas wanita lapas kelas 2A Sragen yang melakukan penggeledahan badan kemudian menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di dalam celana dalam pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dengan rincian sabu-sabu seberat 10,94 gram, psikotropika jenis alprazolam sebanyak 100 butir, serta obat berbahaya jenis iarindo sebanyak 123 butir. Reni Surakarta, Mulato Isahan melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Berikut laporan Ima Larasati.
4: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
5: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
6: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
5: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
4: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
5: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurangi asap pekat polusi bus BRT, pemerintah Kota Semarang remajakan 41 armada. Mengurangi polusi bus BRT juga dilakukan dengan pengadaan armada bertenaga listrik. Berikut laporan Rahma Purwanto.
7: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan peremajaan terhadap 41 armada BRT Trans Semarang dari target 130 armada. Upaya ini dilakukan untuk menekan persoalan klasik seperti cumi-cumi darat atau asap hitam pekat yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan mengatakan, peremajaan armada menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kota Semarang. Danang menjelaskan peremajaan armada itu mencakup berbagai jenis armada, mulai dari bis besar di koridor utama hingga bis feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Pada tahap awal, armada baru telah dioperasikan di 4 koridor, yakni koridor 4, koridor 8, serta feeder 1 dan feeder 3. Lebih lanjut, Danang membeberkan armada baru yang telah siap, baik secara fisik maupun administrasi langsung dioperasikan. Dishub menargetkan seluruh proses peremajaan rampung pada September 2026, termasuk pengadaan bis listrik. Peremajaan armada menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan operasional yang kerap terjadi akibat usia kendaraan yang sudah tua. Dengan armada baru diharapkan gangguan seperti mogok di jalan dapat ditekan.
8: Perencanaan kami itu ada total sekitar 130 armada yang diremajakan. Sedangkan di hari ini tadi kita ada 4 koridor yang kita launching untuk yang sudah siap operasional peremajaan. Jadi koridor
7: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung Pramestuti memaparkan bahwa peremajaan armada BRT Trans menjadi bukti keseriusan Pemkot menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman. Ia berharap langkah ini dapat mengakhiri persoalan bis mogok yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
9: Dan yang kecil-kecilnya akan jauh lebih banyak, itulah yang sangat bermanfaat, karena dia dari lorong-lorong, gang-gang kecil bisa, dan ini mengurangi jumlah penggunaan sepeda motor karena jalurnya itu akan sangat membantu, misalnya terus ke destinasi ke jalur besar.
7: Selain itu, Pemkot juga bakal mengoperasikan bis listrik sebagai bagian dari peremajaan armada. Kedepan jumlah bis listrik diharapkan terus bertambah untuk mengurangi polusi dan emisi gas buang di perkotaan. Rama Puanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, KAI Daup 5 Purwokerto melaksanakan penutupan perlintasan liar di Ceruklegi, Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
10: PT KAI Daup 5 Purwokerto kembali menutup perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Perlintasan ini berlokasi di petak jalan antara Stasiun Kawunganten, Stasiun Jeruk Legi. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta menjadi bagian dari program penertiban perlintasan luar di wilayah Daup 5 Purwokerto. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak kembali membuka ataupun membuat perlintasan liar yang telah ditutup, karena berisiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, intensitas perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 sangat tinggi dengan sekitar 132 perjalanan kereta api setiap hari, dan rata-rata kereta melintas setiap 12 hingga 14 menit sekali. Hingga Mei 2026, Daup 5 mencatat 5 insiden di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Sementara sepanjang 2024 hingga 2025 tercatat 9 kejadian, dengan 6 korban meninggal dan 8 orang luka-luka.
11: Kami melakukan penutupan perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, tepatnya di KM 375 plus 8 atau 9, petak jalan antara Stasiun Kawunganten, Stasiun Jeruk Legi. Penutupan ini menjadi upaya peningkatan aspek keselamatan di perlintasan sebidang guna mengurangi potensi kecelakaan.
10: Lebih lanjut, Asad menegaskan KAI akan terus melakukan sosialisasi dan penutupan perlintasan liar sebagai langkah mitigasi kecelakaan sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keselamatan perjalanan kereta api, karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai melaksanakan pembangunan ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh. Proyek senilai lebih dari 6 miliar rupiah ini ditargetkan mendukung pertumbuhan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
12: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK tahun anggaran 2026 resmi melaksanakan pekerjaan infrastruktur pada ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh. Proses ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah sekaligus memperkuat akses distribusi hasil pertanian masyarakat. Proses pembangunan jalan dimulai sejak 6 Maret 2026 hingga 2 Agustus mendatang dengan jangka waktu pengerjaan diperkirakan selama 150 hari. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia, mengatakan pembangunan jalan tersebut menelan anggaran fisik sebesar 6,1 miliar rupiah dengan penanganan sepanjang 1,5 kilometer.
13: Pekerjaan itu sudah mulai berkontrak dari tanggal 6 Maret 2026 dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2026. Jadi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender dengan anggaran fisik itu 6,1 miliar. Untuk kegiatan tersebut itu menangani jalan dengan panjang 1,5 kilometer. Lebarnya nanti lebar jadinya adalh lebar 4 meter dengan perkerasan aspal dan setengah meter kanan-kiri dengan perkerasan beton.
12: Selain perkerasan aspal, pada sisi kanan dan kiri jalan juga akan dibangun perkerasan beton serta dinding penahan tanah guna memperkuat badan jalan. Hingga minggu ke-11 pelaksanaannya, progres pekerjaan tercatat melampaui target yang ditentukan. Peningkatan kualitas ruas Jalan Sibalung Pandak diharapkan mampu membantu petani mempercepat distribusi hasil panen tanpa terkendala kondisi jalan rusak. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga diproyeksikan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru dan memperlancar mobilitas harian masyarakat di wilayah Kecamatan Sumpiuh. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan tersebut agar dapat selesai tepat mutu dan tepat waktu. Warga juga diimbau tetap berhati-hati saat melintas jalur pekerjaan selama masa konstruksi berlangsung. Fahriansyah melaporkan.
0: Setelah pembangunan fisik mendekati 100%, Sekolah Rakyat di Kulon Progo dijadwalkan akan mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
14: Organisasi Sekolah Rakyat dari Kemensos itu sudah ada ketentuan bahwa
15: Sekolah Rakyat di Lendah Kulon Progo rencanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang di bulan Juli. Persiapan terus dilakukan, saltunya terkait dengan tenaga pendidik atau tandiknya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pengisian tandik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Perekrutan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Di pihaknya, ujar Erna, ada 4 orang yang direkrut untuk sekolah rakyat Lendah.
14: Ini juga semuanya itu mekanismenya dari pusat. Jadi bukan pengadaannya, bukan oleh daerah.
15: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
16: Kami sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia.
15: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
0: Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta berkomitmen untuk terus menggaungkan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur. Berita selengkapnya hadir bersama Rosihan Anwar.
17: Dan sambil teriak ke arah rombongan pelaku, korban berhenti dan menantang sambil memutar-mutarkan.
18: Sejumlah kasus kejahatan jalanan dan penganiayaan yang kembali terjadi di kota Yogyakarta yang melibatkan pelajar maupun anak di bawah umur sebagai korban maupun tersangka mengundang keprihatinan banyak pihak. Untuk mengatasi kasus tersebut, Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menyatakan pihaknya akan terus menggelorakan program Ibu Memanggil demi menekan angka kejahatan jalanan.
17: Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Yogyakarta khususnya program Ibu Memanggil pada saat pukul 22.00 WIB ataupun jam 10 malam apabila anak kita belum pulang ke rumah, agar orang tua peduli untuk menelpon anaknya agar kembali ke rumah, atau juga bisa call center kita 110 sehingga bisa kita antisipasi, kita cegah bersama agar bisa kita ciptakan Yogyakarta selalu aman, nyaman, dan kondusif tentunya.
18: Sementara terkait kasus penganiayaan yang melibatkan seorang pelajar yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia pada 2 pekan lalu, Kapolresta Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia menegaskan pihaknya mendorong 3 orang tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri. Sedangkan untuk saat ini polisi telah menangkap 3 tersangka dalam kasus yang terjadi di kawasan Kota Baru tersebut.
17: Kami menghimbau kepada keluarganya agar segera menyerahkan putranya agar bisa kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kalau tidak menyerahkan, maka polisi akan mengambil tindakan terukur tentunya.
18: Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, selain memburu 3 tersangka yang masih berstatus buronan, pihaknya juga tengah memburu 1 tersangka lainnya yang membantu pelarian 6 pelaku penganiayaan. Aparat juga menelusuri dana yang digunakan untuk melarikan diri tersebut.
19: Uang itu mereka dapat dari mana? Apakah mereka iuran tiap bulan atau dari uang yang dari orang? Kan ada tuh geng yang mau keluar tuh. Yang keluar kan katanya dimintain uang juga ya. Nah itu kita nggak tahu, itu lagi kita dalami. Apakah itu memang mereka ada uang bulanan?
20: Di grup WA itu ya Bang ya?
19: Grup geng itu ya?
18: Aksi penganiayaan yang dipicu dari perseteruan antar geng pelajar pada Minggu 17 Mei dini hari membuat korban berinisial AA yang masih berusia 17 tahun tewas setelah dikeroyok oleh 6 orang pelaku. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat setelah mendapat laporan kasus tersebut. 3 orang tersangka sempat melarikan diri ke Cilacap, Jawa Tengah dan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara 3 pelaku lainnya hingga saat ini masih buron.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Surakarta resmi melepas 38 atlet anggar untuk berlaga dalam kejuaraan Baroxo Warrior Blade Fencing Championship 2026 di Kendal. Kontingen Solo ditargetkan mampu mempertahankan predikat juara umum. Berikut laporan selengkapnya.
21: Sudah banyak sekali atlet-atlet yang tergelar juara, sudah punya medali, bahkan sampai ke PON.
22: Sebanyak 38 atlet anggar terbaik Kota Surakarta resmi diberangkatkan menuju Kabupaten Kendal guna mengikuti turnamen bergengsi tingkat regional. Para atlet lintas generasi ini dipersiapkan untuk bertanding dalam berbagai kelompok umur, mulai dari usia di bawah 10 tahun hingga usia di bawah 20 tahun. Saat memimpin prosesi pelepasan, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan optimisme besar terhadap potensi prestasi cabur anggar Solo. Mengingat banyak atlet potensial dari Kota Bengawan yang sudah langganan merenggut medali hingga ke tingkat pekan olahraga nasional atau PON. Astrid memastikan pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan penuh.
21: Mudah-mudahan nanti bisa pulang sebagai juara umum membawa banyak medali, karena ketika latihan kemarin pun saya melihat memang sudah banyak sekali atlet-atlet ya tergelar juara, banyak sudah punya medali bahkan sampai ke PON ya, tingkat nasional lahir dari sini. Jadi harapan terbaik untuk semua atlet yang hadir.
22: Sementara itu, pelatih Anggar Surakarta Hindra Faragilah menjelaskan kejuaraan yang berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah penting untuk regenerasi atlet. Pihaknya sengaja menurunkan atlet lapis kedua untuk mengikuti turnamen tersebut. Meski menerjunkan para atlet pelapis, Hindra menegaskan kualitas performa anak asuhnya tetap berimbang dan siap memenuhi target minimal 12 medali emas demi mengamankan tahta juara umum.
1: Harapan kita ya mohon doanya, kita biasanya di nasional itu selalu berada di tiga besar, tapi kalau di Jawa Tengah DI ini insya Allah kita bisa mempertahankan juara umum, karena tahun lalu kita juara umum. Emas target saya minimal ya 12 emas dibawa dengan dukungan pemerintah, dengan hadirnya Bu Wawali melepas, mensupport dan membangkitkan semangat anak-anak ini sangat luar biasa, dan mungkin ini menjadi motivasi kita nanti endingnya ya di pokok nanti.
22: Hindra menambahkan kehadiran dukungan moral dari jajaran pemerintah Kota Surakarta menjadi lecutan motivasi bagi para atlet untuk tampil habis-habisan di arena pertandingan sebagai langkah pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penantang. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit, Uzbekistan si debutan penuh kejutan, dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Berikut berita selengkapnya bersama Ima Larasati.
2: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pendengar, panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penggemarnya. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, empat negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit. Uzbekistan si debutan penuh kejutan dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Portugal masih menjadi sorotan utama pendengar di bawah arahan Roberto Martinez. Skuad bertajuk Selecao dan Quinas datang dengan kekuatan penuh dan sederet pemain bintang dari liga-liga elit Eropa. Namun perhatian terbesar tertuju pada sang kapten Cristiano Ronaldo yang kembali dipanggil untuk mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang tampil

Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi membuat Uzbekistan mulai diperhitungkan sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus. Sebagai debutan, Uzbekistan memang minim pengalaman di level tertinggi. Namun organisasi pertahanan yang rapi dan kerja sama tim yang solid bisa menjadi modal besar terhadap lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Piala Dunia kali ini menjadi kesempatan mereka menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tengah juga layak bersaing di panggung global.

kompetisi sebelumnya, pelatih Nestor Lorenzo membawa generasi yang memadukan pengalaman dan kreativitas. James Rodriguez masih menjadi pemimpin di lapangan, sementara Luis Diaz, Richard Rios, dan John Arias diharapkan menjadi mentor permainan La Tricolor.

dipimpin Chancel Memba di lini belakang. Mereka mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat lewat Cedric Bakambu dan Yuane Wisa. Meski tidak diunggulkan, Republik Demokratik Kongo memiliki semangat untuk membuktikan diri di tengah ketatnya persaingan grup K. Empat negara, empat cerita, dan satu tujuan yang sama, melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia FIFA 2026. Dari mimpi Ronaldo mencetak sejarah, kebangkitan Kolombia, debut Uzbekistan, hingga perjuangan Republik Demokratik Kongo, grup K menjanjikan drama dan persaingan yang layak dinantikan dunia.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sekian berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisy menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Lagu-lagu dan informasi masih kami teruskan pendengar. Anda masih mendengarkan program kami Surakarta sore ini dari RRI Surakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara ada semua nih ya. Monggo silakan bisa bergabung terus dan gak cuma mendengarkan, Anda pun kami undang untuk bisa masuk bersama kami me-WhatsApp ya. Monggo me-WhatsApp. WhatsApp mengabarkan cuaca, barangkali informasi lain, atau sekedar cerita kegiatan Anda, atau say hi sama saya, monggo silakan. 081 3901 5525. Sudah ada Bu Ika Nur dan Mbak Felicia ya, yang sekarang sudah masuk via WA kami. Tapi saya mau putarkan Adele dulu untuk Anda yang terus bersama kami sore ini, ataupun baru yang menemukan frekuensi kami, lagi mobiling mungkin pulang ke rumah, di depan Abdul Rahman Saleh nih sudah kelihatan lebih ramai daripada tadi ya. Tetap bersama kami saja mendengarkan Surakarta sore ini.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar dari Wonogiri nih ya, momentum libur panjang nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini memicu lonjakan jumlah penumpang KA Batara Kresna relasi Solo Wonogiri ya. Tercatat sedikitnya 1232 penumpang memanfaatkan layanan kereta api perintis itu pada Kamis ya 28 Mei. Dibandingkan hari biasa, jumlah penumpang ini melonjak cukup signifikan. Jumlah penumpang pada hari biasa di rata-rata 700 orang per hari. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Fedinovida Saragih, mengungkapkan dari total 1.232 penumpang yang terlayani sepanjang Kamis, komposisinya terbagi rata secara seimbang, yaitu 616 penumpang berangkat dan 616 penumpang tiba di stasiun tujuan. Menurutnya momen libur panjang seperti ini selalu diikuti dengan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api. KA Batara Kresna menjadi alternatif andalan karena mampu menembus potensi kepadatan lalu lintas jalan raya darat secara cepat, murah dan nyaman ya. Kereta perintis ini membelah kawasan pusat kebudayaan Jawa termasuk melintasi jalur legendaris di sepanjang jalan protokol di tengah kota Solo yang menjadi atraksi visual unik bagi pelancong domestik. Berdasarkan data statistik volume penumpang di stasiun pelayanan KA Batara Kresna pada Kamis ya, stasiun Wonogiri dan stasiun Purwosari Solo mendominasi pergerakan penumpang tertinggi. Itu dia ya, jadi sesungguhnya kalau untuk sekedar naik kereta api ini mungkin jadi ini ya, jadi satu alternatif yang menarik bagi anak-anak terutama ya. Kalau misalnya anak-anak nih mau naik kereta api, naik-naik saja gitu dan tidak terlalu jauh, mungkin ke KA Batara Kresna ini bisa jadi pilihan ya. Saya punya WhatsApp dari Bu Ika Nur di Colomadu. Mbak Nana, semangat tugas sore pulang malam ya. Semangat Bu Ika. Masih terus bersama Pro 1 loh. Pokoknya puanteng sambil setrika. Nah ini setrikanya sudah mulai ya. Banyak rapelan loh Mbak Nana setelah anak suami kembali ke Jogja Istimewa. Tinggalan cucian setrikaan menumpuk. Ya begitulah ya. Lagu-lagunya oke loh Mbak, manut Mbak Nana saja. Cuaca di sini masih agak mendung. Matur nuwun Bu Ika, selamat beraktivitasnya Trika sambil mendengarkan lagu-lagunya Pro 1 ya. Mbak Felicia di Colomadu juga begitu, sudah apa namanya? Apa ini? Oh, banyak banget WhatsApp-nya Mbak Nana. Yang gumus kata beliau ya. Selamat semangat tugas siarannya di malam minggu. Oh iya malam minggu ya, gak kerasa ya. Ini saya prepare rajang-rajang kubis sama dengerin Mbak Nana. Oke, rajang-rajang boleh, setrika juga boleh, mobiling juga boleh ya. Ada yang masih garap PR, masih mengerjakan laporan juga boleh. Nanti habis isya gas BBQ sama besti-besti kompleks loh Mbak. Wah saya besok ya. Saya mau gas sama ibu-ibu kompleks besok ya. Ikut prihatin Mbak dengar maraknya orang iseng yang nyamar jadi pocong. Kemarin saya lihat di Wonorejo juga ada kasus serupa tapi beda bentuk. Saya terawang. Wah, diterawang sama Mbak Feli ya. Pocong yang diberi tangan Mbak Nana tadi cuma orang iseng. Setahu saya pocong aslinya gak loncat-loncat loh Mbak, tapi mabur atau tiba-tiba hilang gitu dengan kedipan mata. Iya kan? Ini menurut saya pribadi loh Mbak Nana, yang sudah berpengalaman tiap waktu dengan teman-teman yang tak kasat mata. Apapun itu semoga segera terkendali dan terselesaikan untuk Mbak Nana. Semoga selalu sehat, bahagia, sukses, cuannya unlimited begitu, amin. Dadah Mbak Nana. Udah, tapi kok tanganku sing tak pakai dada bau daging kata beliau. Ini kayaknya mau masak ini ya. Kalau ada kubis ada daging itu berarti tongseng ya. Saya tebak, saya terawang dari sini ya. Terima kasih Mbak Feli, selamat beraktivitas. Lalu Butri di Keprabon, lama gak menyapa Pro 1. Iya Butri, lama ini ya. Hampir sebulan loh Mbak Nana harus bolak-balik ke ke rumah sakit menunggu saudara yang sakit. Kadang mendengarkan Pro 1 tapi tidak sempat mengirim pesan. Semoga Mbak Nana selalu sehat, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Butri juga begitu, jaga kesehatan juga, semoga lekas baik ya saudara yang sedang sakit. Semoga semuanya juga dilancarkan. Matur nuwun Butri sudah mengabarkan Pro 1 sore ini. Sudah saya centang ya, enggak saya coret Butri.
sudah absen berarti. Bu Mulasi di Mojosongo juga masuk. Selamat sore, selamat tugas ya Mbak Nana. Saya selalu bahagia, tidak lekas capek, amin. Karena suaranya Mbak Nana selalu dinanti para pendengar. Oh, apa iya toh Bu Mulasi? Lanjutkan terus, aku pendengar setia. Baik, matur nuwun Bu Mulasi. Semoga juga betah mendengarkan Pro 1, mendengarkan lagu-lagu yang saya pilihkan sore ini. Terus ada Bu Isna di Masaran Sragen. Assalamualaikum Mbak Nana. Semoga sehat selalu, lagunya oke. Tak temenin sambil apa saja ya. Absen lo ini ya, ya. Saya centang juga Bu Isnan ya. Selamat beraktivitas bersama Pro 1 Bu Isnan. Terus Bu Endang Sri Widyastuti. Mbak Nana Solo baru mendung nih. Oh ya. Enaknya cuma ngedem di kamar. Angrem ya Bu Endang ya. Lagu-lagu islaminya nanti ya, jelang maghrib ditunggu sama Bu Endang. Ya Bu Endang, selamat mendengarkan Pro 1. Saya masih membawakan informasi-informasi, juga memutarkan lagu-lagu bagus untuk Anda. Yang baru saja saya putar itu lagu dari Tik Band, Sesungguhnya Terbaik Untukmu. Tapi yang saya putar tadi rilis dari Andre Taulani and Friends. Dan saya juga kepo nih, kok vokalnya bukan Andre, tapi ternyata Surya Insomnia. Wah, keren banget dia ternyata. Sekarang saya mau putar Indah Dewi Pertiwi dulu. Lagunya baru, Aku Tahu Cinta Itu Apa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, jumlah hewan kurban yang disembelih di Kota Solo pada Idul Adha tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Banjarsari menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Kota Bengawan. Berdasarkan data sementara dari Dispangtan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo, per Jumat kemarin ya pukul 12 siang, total hewan kurban yang disembelih mencapai 9.886 ekor. Jumlah ini terdiri atas 2.941 ekor sapi, 6.367 ekor kambing, dan 578 ekor domba. Kecamatan Banjarsari menyumbang jumlah hewan kurban terbanyak, yaitu 3.073 ekor. Perinciannya meliputi 990 ekor sapi, lalu 2.016 ekor kambing, dan 67 ekor domba. Sementara Kecamatan Lawean mencatat 2.251 ekor hewan kurban. Pasar Kliwon, total hewan kurban ini mencapai 1.924 ekor. Dan jumlah hewan kurban paling sedikit berada di Kecamatan Serengan, yaitu 884 ekor ya, dengan rincian 175 ekor sapi, 594 ekor kambing, dan 15 ekor domba. Dibandingkan tahun lalu, mendengar 2025 yang tercatat sebanyak 9.007 ekor, jumlah hewan kurban tahun ini meningkat 879 ekor atau sekitar 9,76%. Sementara Wali Kota Solo Respati Ardi mengapresiasi peningkatan jumlah hewan kurban ini, menurutnya kenaikan itu menunjukkan semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Solo masih terjaga. Mbak Olive ini ya, hai Mbak Olive. Aduh, iki teko tok mesti ya. Have a long weekend ya, Mbak. Makanya roti pisang ini, Mbak Olive, Mbak Olive. Okay, thank you ya Mbak Olive ya. Terima kasih untuk Kakak Olive sekeluarga. Semoga sehat selalu. Ini long weekend juga ya di situ ya. Iya mesti ya. Mesti long weekend. Saya mau putarkan The Massive dulu ya buat Mbak Olive, lalu Bu Endang Sri Widyasuti, Bu Isnan, Bu Mulasi, Bu Tri, Mbak Felicia, Bu Ikanur, Bu Agustin, semoga masih setia. Terus Pak Bejo, Bu Nini Sardini maupun Mbak Chen ya, tadi sudah sempat me-WhatsApp di antara

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya klaim itu tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi itu. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat itu, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

PBI dengan esensi buku. Buku Becoming Me, karya Michelle Obama, adalah sebuah memoir yang menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak di Southside, Chicago, hingga menjadi ibu negara Amerika Serikat. Diterbitkan pada tahun 2018, buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, Becoming Me, Becoming Us, dan Becoming More, yang masing-masing menggambarkan fase-fase penting dalam hidup Michelle. Bagian pertama, Becoming Me, mengisahkan masa kecil Michelle Robinson di lingkungan kelas pekerja di Chicago. Michelle tumbuh dalam keluarga yang hangat dan sportif. Orang tuanya, Fraser dan Marianne Robinson, menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras. Michelle menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk menghadapi diskriminasi rasial dan gender. Ia menunjukkan ketangguhan dan tekadnya untuk sukses yang membawanya ke Princeton University dan kemudian Harvard Law School. Bagian kedua, Becoming Us, menceritakan pertemuan dan pernikahannya dengan Barack Obama. Michelle berbagi tentang pertemuan pertama mereka di firma hukum Sidley Austin, tempat ia bekerja sebagai pengacara. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan Michelle menulis dengan jujur tentang dinamika pernikahan mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi sebagai pasangan muda dengan ambisi besar. Michelle juga menceritakan perjalanan karirnya yang beralih dari firma hukum ke sektor publik serta keputusan sulit yang diambilnya untuk mendukung karir politik Barack yang pada akhirnya membawanya menjadi senator dan kemudian presiden Amerika Serikat. Bagian terakhir, Becoming More, berfokus pada pengalaman Michelle sebagai ibu negara. Michelle menghadapi tantangan besar dalam peran ini, termasuk sorotan media dan tekanan politik. Ia menceritakan inisiatif-inisiatif penting yang dilakukannya, seperti kampanye Let's Move, yang bertujuan untuk mengurangi obesitas anak, serta upayanya dalam mendukung keluarga militer dan mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan. Michelle juga berbagi tentang kesulitan menyeimbang kehidupan publik dan pribadi, serta upayanya untuk memberikan kehidupan yang normal bagi kedua putrinya, Malia dan Sasha, di bawah pengawasan ketat Secret Service. Sepanjang buku, Michelle berbicara dengan jujur dan terbuka tentang identitasnya sebagai wanita kulit hitam di posisi kekuasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengeksplorasi isu-isu rasial, gender, dan ekonomi yang membentuk pengalamannya serta perjuangan pribadinya untuk menemukan tempatnya di dunia politik yang seringkali tidak ramah bagi wanita dan orang berkulit warna. Michelle juga membahas tentang pentingnya tetap setia pada diri sendiri dan prinsip-prinsip yang diyakininya, meskipun dihadapkan pada kritik dan oposisi. Becoming adalah lebih dari sekedar memoir pribadi. Buku ini adalah refleksi mendalam tentang apa artinya terus berkembang dan berubah sepanjang hidup. Michelle Obama menginspirasi pembaca tentang cerita tentang keberanian, ketekunan, dan komitmennya untuk membuat perbedaan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan, keluarga, dan komunitas dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Terus mendengarkan Surakarta sore ini pendengar, sudah pukul 17.20, informasi dan lagu-lagu masih kami hadirkan terus ya sampai jam 7 malam nanti. Tapi sekarang kita jeda dulu untuk momen maghrib ya, sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba nanti, saya putarkan lagu-lagu bernafaskan religi islami dulu untuk Anda. Gabung terus bersama kami RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, thank you banget terus bersama kami. Program Surakarta sore ini masih Anda dengarkan. Dan sekarang tiba saatnya kami segera mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu guru?
2: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya guru.
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Lagu-lagu dan informasi masih terus Anda dengarkan sampai jam 7 malam nanti ya. Barusan ada Protonema Rindu Gua Andida dan ada Reza Keabadian. Lagu-lagu keren seperti ini masih akan saya teruskan ya. Selamat petang dulu untuk yang sudah mewasap agak tadi nih ya, baru terbaca sekarang rupanya. Bu Nur dinusukan, duh saya dipamari telur ya. Panen telur ayam Mbak Nana. Alhamdulillah 2 hari terkumpul 20 butir. Keren ya. Dan sudah meluncur ke pemesan lho Mbak Nana. Kapan Mbak Nana pesen juga? Malah promosi ya. Ayam-ayam saya pakainya organik lho Mbak Nana, pakai sayur juga. Iya ya, kok isah promosinya nih ya. Kena cas nanti ya. Selamat bertugas Mbak Nana, sehat-sehat terus, semangat dan sukses selalu. Nggih Bu Nur, selamat beraktivitas petang ini sambil tetap mendengarkan Pro 1. Bu Menti juga begitu, Mbak Nana baru klik ada Mbak Nana siaran jam 5 lebih berapa tadi? 9 tadi nggih. Selamat tugas ya Mbak Nana, absen nih, belum dicorek nggih, belum enggak, belum ada yang tak corek ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu, rezekinya lancar nggih, lagu-lagunya jempol kata beliau. Matur nuwun Bu Menti, selamat beraktivitas juga petang ini sambil terus mendengarkan Pro 1. Bu Elisa juga masuk, belum lama kalau Bu Elisa, barusan tadi ya. Metugas ya Mbak Nana, sehat tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati, cuacanya cerah Mbak Nana, nggih. Syukurlah ya. Terima kasih Bu Elisa di Pajang yang juga sudah terus bersama kami petang ini. Selamat makan malam untuk Anda semua setelah menjalankan ibadah sholat maghrib, bebenah beberes untuk makan malam bersama keluarga. Dan semoga kami juga masih tetap jadi bagian dari aktivitas Anda petang ini. Saya punya Coldplay dulu, lagunya The Scientist. Saya kirimkan untuk Anda yang terus bersama kami.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Si dengan Adi Mirza ya. Lagu-lagunya semoga bisa apa ya, membawa nostalgia dengan lagu-lagu yang gak terlalu jadul sih, cuma bagi sebagian kita mungkin lagu-lagu ini membawa kenangan gitu ya. Dan ada yang menarik ini, ternyata pendengar lagu-lagu lama itu ternyata tahu-tahu bisa masuk ke tangga lagu lagi loh. Padahal kita tahu ya, tangga lagu itu dibuat adalah karena lagu-lagu apa ya, lagunya ngehits, disukai banyak orang, didengarkan banyak orang. Kemudian itu terjadi biasanya kan pada lagu-lagu yang belum lama rilis gitu ya, atau lagu-lagu baru bahkan yang mungkin mendapat perhatian halayak begitu. Dan dalam hal ini yang saya bicarakan adalah tangga lagu dunia ya, tangga lagu Billboard pendengar. Jadi ada lagu lama, ini lagu tahun 2011 yang masuk kembali ke chart Billboard baru-baru ini pendengar. Lagu apa itu? Lagunya Jennifer Lopez yang populer di tahun 2011. Bayangkan, padahal biasanya tangga lagu Billboard ini hanya memutar lagu-lagu masa kini ya, lagu-lagu kekinian biasanya yang masuk ke situ, bukan hanya memutar tapi yang masuk, yang disukai oleh para pendengar musik di dunia. Dalam hal ini adalah chart tingkat dunia ini adalah lagu-lagu yang memang didengarkan mostly paling banyak di dunia, dan itu biasanya itu lagu baru begitu. Dan J.Lo pun juga kaget ya, Jennifer Lopez sendiri juga kaget, apa begitu ya, rasa-rasanya benar-benar datang tiba-tiba, so shocking gitu ya, mengejutkan. Apa lagu yang masuk kembali ke tangga lagu Billboard baru-baru ini pendengar adalah lagu On The Floor. Menurut laporan Billboard pada Kamis waktu setempat, J.Lo ini mengaku tidak menyangka kalau lagu hasil kolaborasi dengan Pitbull itu kembali masuk tangga lagu Billboard untuk pertama kalinya dalam 15 tahun ya. Ini diceritakan J.Lo saat tampil di program televisi Jimmy Kimmel Live beberapa waktu ini ya. Lagu On The Floor kembali melejit setelah adegan dalam serial Off Campus di Prime Video yang menampilkan karakter Ellie diperankan oleh Mika Abdallah berdandan sebagai J.Lo, dan Dean diperankan Stephen Callin yang mengenakan kostum karakter Maverick dari film Top Gun ya, gara-gara adegan dalam serial film gitu. Jadi lagu J.Lo ini bisa didengarkan kembali begitu pendengar. Keduanya menari mengikuti lagu itu di pesta Halloween. Lopez kemudian ikut meramaikan momen itu di media sosial dengan berkolaborasi bersama Abdallah untuk menghidupkan kembali sebagian adegan sambil menari mengikuti lagu itu. Berkat adegan itu, lagu On The Floor berada di posisi nomor 117 tangga lagu Billboard Global 200 dan nomor 80 di tangga lagu Global Excel US edisi 30 Mei pendengar. Memang tidak berada di puncak tangga alias nomor 1 atau sampai dengan 10 ya, tapi tangga lagu ini memutar seluruh lagu di dunia, lagu-lagu hits di dunia, dan jumlahnya itu ada 200, Billboard 200 ya. Lopez menilai fenomena ini berkaitan dengan perubahan dalam industri musik yang sekarang sudah berubah karena orang menemukan musik dari berbagai sumber begitu ya. Ia juga menilai musik yang hebat akan hidup selamanya, dan pada masa kini musik hebat hidup dengan cara yang berbeda karena orang bisa dengan mudah menemukannya meskipun itu lagu-lagu yang lama begitu ya. Dan sebelumnya lagu On The Floor ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam sejarah tangga lagu J.Lo dan Pitbull pendengar. Lagu ini bahkan pernah menjadi salah satu dari top 10 Jennifer Lopez di Billboard Hot 100 dan sempat mencapai posisi nomor 3 di tahun 2020.

saya ganti terus ya. Ingat pesan saya Mbak Nana, apa itu Pak Joko? Kalau pulang jalannya jangan lurus terus, kadang belok kanan, kadang belok kiri. Biarpun tanggal tua, tapi masih berani belok toh. Ini kayaknya nanti gak belok ya, saya sudah bikin soto tadi ya. Jadi gak belok-belok ya, gak belok cari makan maksudnya. Gimana teman-teman Pak Joko? Pak Joko Setianto di Palur, selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami pilihkan. Saya pilihkan petang ini untuk Anda, okay? Saya tidak akan memutar lagu On The Floor karena ini lagunya sangat upbeat ya, jadi gak cocok untuk diputar pada petang seperti ini. Saya memilihkan lagu Kokoli saja, lagu Before I Fall In Love. Saya kirimkan untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih terus mendengarkan Surakarta sore ini. Thank you untuk yang sudah bergabung, Pak Bambang Murdo di Yogyakarta sudah menyinggol saya ya. Matur nuwun Pak Bambang Murdo, semoga sehat terus dan betah terus juga mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta malam ini ya. Pendengar serial The Lord of the Rings, The Rings of Power, dikabarkan akan mengembangkan musim keempat The Lord of the Rings, The Rings of Power dari Prime Video. Ini telah bersiap atau tengah bersiap untuk musim keempat, bahkan beberapa bulan sebelum musim ketiganya tayang perdana, sebagaimana dikutip dari laporan Hollywood Reporter pada Rabu waktu setempat ya. Proses produksi serial yang berbasis di Inggris ini dikabarkan menargetkan jadwal praproduksi musim keempat dimulai musim gugur tahun ini. Sementara proses syuting direncanakan berlangsung pada awal 2027 ya. Untuk musim ketiga serial The Lord of the Rings, The Rings of Power dijadwalkan tayang pada November mendatang. Perlu dicatat ya, musim keempat belum resmi mendapatkan lampu hijau, namun Prime Video terus menunjukkan optimisme besar untuk melanjutkan bagian mereka dalam waralaba The Lord of the Rings yang diadaptasi dari lampiran zaman kedua karya J.R.R. Tolkien ya. Amazon menyebutkan serial produksi Amazon MGM Studios ini telah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia dan menjadi salah satu tayangan dengan performa terbaik serta paling banyak ditonton di Prime Video. Musim pertamanya bahkan mencatat peluncuran terbesar dalam sejarah serial Prime. Musim kedua juga tampil kuat dengan debut di puncak daftar Nielsen Streaming Top 10 pada 2024 ya. Wah, saya ketinggalan berarti ya nih, karena saya belum nonton ya serial ini. Kemudian musim ketiga ini akan melompat beberapa tahun setelah kejadian musim kedua dan mengambil latar pada puncak perang bangsa Elf dan Sauron ketika sang penguasa kegelapan berusaha menempa cincin utama yang akan memberinya keunggulan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Nah, itu bocorannya ya, cerita dari musim ketiga ini. Melihat jarak perilisan tiga musim sebelumnya dan rencana produksi musim keempat saat ini, musim keempat diperkirakan akan tayang pada 2028. Wow. Dan proses syutingnya pun sudah diumumkan sekarang ya, padahal tayangnya itu masih 2028. Oke, yang seneng sama serial The Lord of the Rings ini mungkin bisa cek-cek lagi ya. Musim ketiga akan tayang pada November nanti, pendengar. Kalau enak ya, kita tuh sekarang tinggal berlangganan saja. Memang membutuhkan uang sih, tapi untuk mengakses film-film bermutu begitu ya, film-film mancanegara yang mungkin jadi favorit Anda, itu sekarang kayak lebih mudah begitu dengan adanya dunia perstreamingan film ya. Oke, asal ada uangnya untuk ini ya, berlangganan saja pasti akan segalanya akan lebih mudah. Saya punya Republik sekarang, lagunya Sandiwara Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa tadi? Mas Gibor ya. Halo Mas Gibor. Saya tanya boleh Mbak Nana? Boleh. Mbak Nana itu toh kalau ditemani dari rumah tuh tahu atau tidak sih? Saya geli sendiri tadi ya. Tahu sih, cuma nggak kelihatan Mas Gibor. Ya, harus apa ya? Mas Gibor ini harus mengirimkan sinyal kuat gitu biar saya tuh kayak deg-deg-deg gitu. Ada-ada saja ya. Terima kasih sudah menghibur saya, Mas Gibor. Biasanya saya yang menghibur pendengar ya, tapi ini kali ini Mas Gibor menghibur saya. Terima kasih Mas Gibor sudah bergabung malam ini sambil mendengarkan Surakarta sore ini ya. Sekarang sudah mau jam 7 aja ya, 7 malam maksudnya. Ada yang belum sempat beristirahat, aduh. Kalaupun justru hidupnya Anda dalam tanda kutip ya memang malam hari ya, selamat datang kehidupan. Ada di antara kita tuh yang tidak selalu bisa istirahat pada jam segini ya, justru malah baru mulai aktivitas, baru cari uang, baru kerja dan seterusnya ya. Ada saja dari sebagian kita yang masih mengeluarkan energi banyak pada jam segini. Jadi tetap bersemangat saja seluruhnya. Dan kalau memang sudah bisa beristirahat, silakan beristirahat. Saya ajak Anda untuk menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita. Tetap bergabung bersama kami saja di RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya. Apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5, 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1, Batalion C, Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFC

0: memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni. Itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, puji Tuhan, sangat sukses. Udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda terus bergabung bersama Pro 1. Baru saja kita ikuti Warta Berita. Kami siarkan secara nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan Anda sekarang masih bersama kami RRI Surakarta. Program Surakarta sore ini akan segera berakhir dengan menghadirkan segmen kami yang terakhir. Akan segera kami hadirkan pendengar siraman rohani agama Katolik untuk Anda, khususnya saudara-saudaraku umat Katolik ya. Akan hadir Ibu Francisca Putri dengan bahasan tentang merasakan kasih karunia Allah. Dan setelahnya Surakarta sore ini selesai untuk kemudian kami lanjutkan dengan menghadirkan Surakarta malam ini bersama Manggala Putra. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia bersama Pro 1. Dan saya Nanar dan Santoso harus pamit sampai di sini. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Anda saudara-saudaraku umat Katolik, kami persilakan mendengarkan siraman rohani agama Katolik.

Shalom alaikum sobat religi. Kembali lagi bersama saya Francisca Putri Andita, penyuluh agama Katolik Kota Surakarta, dalam siraman rohani RRI Surakarta. Salam damai dan sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu merasakan kasih karunia Allah. Di mana pada siraman hari ini saya mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya lahir dari cinta Tuhan.

Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita diam sejenak lalu bertanya dalam hati, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa Allah menciptakan aku? Pertanyaan ini sederhana, tetapi mungkin sangat mendalam. Dan mungkin hampir semua orang pernah memikirkannya, terlebih ketika hidup terasa berat, ketika kita merasa gagal, atau ketika kita sedang kehilangan arah. Kadang muncul pertanyaan, untuk apa sih aku hidup? Apakah keberadaanku sungguh berarti? Apakah Tuhan benar-benar memikirkan aku? Iman kita memberi jawaban yang sangat indah, yaitu Allah menciptakan kita karena Ia cinta, karena Ia mencintai kita. Bukan karena Tuhan membutuhkan manusia, bukan juga karena kebetulan, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, dan sejak awal mula sebelum kita lahir, sebelum nama kita disebut oleh siapapun di dunia ini, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menghendaki hidup kita. Kita diciptakan karena Tuhan mengasihi kita dan ingin kita ambil bagian dalam kehidupannya. Setiap pribadi adalah buah kasih dari Allah. Maka kita hidup bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tidak ada satupun manusia yang terlalu biasa di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang hidup yang tidak berharga. Mungkin dunia pernah membuat kita merasa tidak penting. Mungkin ada orang yang pernah meremehkan kita. Mungkin kita pernah gagal dan merasa tidak berguna. Tetapi di hadapan Allah, kita tetap berharga. Karena nilai hidup kita tidak ditentukan oleh keberhasilan, jabatan, penilaian orang lain, atau masa lalu kita. Nilai hidup kita berasal dari satu hal, yaitu kita dicintai oleh Allah. Bahkan dengan segala kelemahan, luka, dan kekurangan kita, Tuhan tetap memilih untuk menciptakan kita. Ia mengenal seluruh hidup kita, kelebihan kita, kelemahan kita, ketakutan kita, bahkan dosa-dosa kita. Namun, Allah tetap memilih untuk mengasihi kita. Kasih Allah mendahului segalanya. Karena itu, saat kita bangun di pagi hari, saat kita masih diberi nafas kehidupan, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kita. Masih ada rencana Tuhan yang belum kita selesaikan. Masih ada kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Masih ada alasan mengapa kita hadir di dunia ini hari ini. Dan mungkin hari ini Tuhan ingin mengatakan atau mengingatkan kepada kita, Nak, engkau berharga di mataku. Aku menciptakan engkau karena aku mengasihimu. Maka ketika nanti kita mulai meragukan diri sendiri, ketika hidup kita terasa berat atau ketika kita bertanya apakah kita sungguh berarti, ingatlah satu hal, bahwa kita diciptakan bukan karena kebetulan. Kita diciptakan oleh Allah karena cinta. Dan cinta Allah itu tidak pernah berhenti. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, percaya bahwa Allah mencintai kita memang terasa mudah ketika hidup sedang baik-baik saja. Saat doa dikabulkan, ketika kesehatan kita baik, ketika keluarga rukun, pekerjaan kita lancar, kita mudah berkata, wah Tuhan itu baik. Namun persoalannya berbeda ketika hidup mulai terasa berat. Ketika doa sudah lama dipanjatkan tetapi belum ada jawaban. Ketika hati lelah, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, ketika kehilangan datang tanpa kita minta. Di saat seperti itu sering muncul pertanyaan, Tuhan, apakah engkau masih melihat aku? Apakah engkau masih peduli padaku? Tuhan, kalau engkau mencintaiku, mengapa aku harus mengalami semua ini? Pertanyaan seperti itu bukan tanda iman kita lemah. Itu adalah hal yang manusiawi. Bahkan, orang-orang beriman pun pernah mengalaminya. Kadang penderitaan membuat kita merasa Tuhan diam. Seolah-olah langit tertutup, seolah doa kita tidak sampai. Tetapi Tuhan kita tidak tidur. Tuhan kita
memiliki kasih yang tidak bisa diukur dari yang mudah atau sulitnya hidup kita. Tuhan tetap mengasihi kita bahkan ketika hidup sedang terasa gelap. Kadang kita tidak melihat tangannya bekerja. Tetapi bukan berarti ia meninggalkan kita. Justru di saat yang paling berat, Tuhan sering berada di paling dekat dengan kita. Kalau kita berbicara tentang tetap percaya di tengah penderitaan, kita bisa belajar dari Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Ia hidup benar di hadapan Allah. Namun hidupnya berubah drastis. Ia kehilangan harta benda. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan kesehatan. Bayangkan betapa berat penderitaannya itu. Ia tidak hanya menderita secara fisik tapi juga batin. Orang-orang di sekitarnya tidak memahami dirinya. Bahkan sahabat-sahabatnya menuduh bahwa penderitaannya pasti karena dosa. Ayub menangis, Ayub bergumul, Ayub bertanya kepada Tuhan. Namun satu hal yang penting, Ayub tetap membawa pergumulannya kepada Tuhan. Ia tidak menyembunyikan rasa sakitnya. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang terluka dan Tuhan mendengarnya. Dari Ayub kita belajar bahwa orang beriman bukan berarti hidup tanpa masalah. Tapi orang beriman adalah orang yang tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika hatinya sedang hancur. Dalam kisah Ayub, Tuhan akhirnya menjawabnya dalam badai. Hal ini merupakan hal yang sangat indah. Karena Tuhan menjawab Ayub, bukan setelah badainya reda, bukan setelah semuanya selesai, tetapi di tengah badai Allah menjawab Ayub. Artinya, Tuhan tidak selalu menunggu hidup kita tenang dulu, baru ia hadir. Namun justru ia hadir saat kita sedang berjuang. Saat kita menangis diam-diam. Saat kita bingung mengambil keputusan. Saat hati terasa lelah. Semuanya itu belum jelas. Namun Tuhan hadir. Kadang bukan dengan menghapus masalah seketika. Tetapi dengan memberi kekuatan untuk menjalaninya. Dengan menghadirkan orang-orang yang menemani kita. Dengan memberi ketenangan di tengah kekacauan. Dengan memberi harapan supaya kita tetap bertahan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mungkin lebih sulit percayakan kasih Tuhan bukan karena penderitaan. Melainkan karena kita merasa tidak layak dicintai Tuhan. Kita melihat masa lalu kita. Kesalahan-kesalahan kita. Dosa-dosa kita, kegagalan kita, lalu kita berkata, setelah semua yang kulakukan, apakah Tuhan masih mau menerima aku? Mungkin kita pernah merasa terlalu jauh dari Tuhan, merasa doa kita tidak pantas didengar, merasa hidup kita terlalu berantakan, tetapi Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu. Kalau Tuhan hanya mengasihi orang yang sempurna, tidak akan ada satupun dari kita yang mampu datang kepadanya. Tuhan datang justru kepada mereka yang rapuh, kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang ingin kembali. Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 31-32, Yesus pernah berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sabda ini membawa penghiburan besar. Yesus tidak datang hanya untuk orang yang hidupnya sudah rapi. Ia datang untuk orang yang sedang berjuang. Ia datang untuk yang jatuh. Ia datang untuk yang kecewa. Ia datang untuk yang terluka. Ia datang untuk kita. Yesus tidak menunggu kita sempurna baru datang kepadanya. Ia menerima kita apa adanya. Dengan luka, air mata, dan segala keterbatasan kita. Belas kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Sejarah gereja penuh dengan orang-orang yang hidupnya diubah oleh kasih karunia Allah. Contohnya, Maria dari Mesir pernah hidup jauh dari Tuhan, tetapi akhirnya bertobat dan menjadi pribadi kudus. Santo Agustinus dari Hippo juga pernah hidup dalam pencarian dan pergulatan panjang sebelum akhirnya mengalami pertobatan mendalam. Dari Ignatius Loyola
yang awalnya ada seorang satria yang mengejar kemuliaan dunia, namun Tuhan mengubah arah hidupnya menjadi pelayan gereja. Dari mereka kita belajar, masa lalu bukan akhir dari cerita. Tuhan bisa mengubah luka menjadi rahmat. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi kesaksian. Tidak ada orang yang terlalu jauh untuk disentuh kasih Tuhan. Lalu, sebenarnya apa itu kasih Allah? Kasih karunia adalah kasih Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Kasih karunia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa diusahakan dengan kekuatan manusia. Ia hadir dari Allah. Itu adalah hadiahnya. Setiap nafas kehidupan, kesempatan bangun pagi, sebuah pengampunan, pertobatan, harapan baru, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kadang kita tidak menyadarinya karena terlalu sibuk melihat apa yang belum kita miliki. Padahal setiap hari kita hidup dalam rahmat Tuhan. Kasih karunia Allah sering hadir dalam hal-hal sederhana. Kadang bukan lewat mujizat besar, tetapi lewat keseharian, lewat kesehatan yang masih diberikan, lewat keluarga yang mendampingi, lewat sahabat yang mendengarkan, lewat orang yang menolong kita saat kita lemah, lewat doa yang memberi kekuatan, lewat kesempatan memulai kembali setelah jatuh, lewat sakramen baptis yang menjadikan kita anak-anak Allah, lewat ekaristi yang menguatkan hidup kita. Kasih karunia Tuhan sering hadir secara sederhana tetapi nyata. Maka kita perlu belajar peka terhadap kehadirannya. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah membagikan. Kasih itu tidak berhenti pada diri sendiri. Kasih itu selalu bergerak keluar. Kasih Allah yang kita terima, maka kita dipanggil untuk membagikannya kepada sesama. Lewat hal-hal yang sederhana, contohnya seperti mengampuni orang yang melukai kita, menghibur orang yang sedang sedih, mendengarkan tanpa menghakimi, menolong tanpa pamrih, mengasihi tanpa pilih-pilih. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tetapi kita bisa menghadirkan kasih Allah bagi satu orang hari ini. Lewat senyuman, lewat perhatian, lewat doa, lewat tindakan kecil. Karena bisa jadi, bagi seseorang kasih kecil yang kita berikan hari ini, menjadi tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Maka jangan sia-siakan cinta yang kita terima dari Allah. Teruskanlah kasih itu kepada dunia. Ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan betapa Allah itu mengasihi kita. Di sebuah kota kecil hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Dari luar hidup Daniel terlihat biasa-biasa saja. Ia bekerja, pulang ke rumah, bertemu teman, sesekali pergi ke gereja. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang ramah. Ia suka tersenyum. Ia jarang bercerita kepada orang lain tentang hidupnya. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu isi hatinya. Beberapa tahun terakhir, hidup Daniel terasa berat. Ayahnya meninggal saat ia belum siap kehilangan. Tak lama setelah itu, ibunya jatuh sakit. Beban ekonomi keluarga berpindah ke pundaknya. Pekerjaan yang ia jalani terasa lebih melelahkan. Orang yang ia cintai memilih untuk pergi. Dan rencana-rencana yang ia susun satu persatu berantakan. Daniel mulai sering bertanya pada dirinya, kenapa hidupku begini? Apa Tuhan benar-benar melihat aku? Kalau Tuhan mencintaiku, kenapa semuanya terasa begitu berat? Awalnya ia masih berdoa. Setiap malam ia duduk di samping tempat tidurnya dan berbicara kepada Tuhan. Tapi makin lama doanya makin berubah. Bukan lagi doa penuh harapan, melainkan doa penuh tangis. Kadang hanya diam, kadang hanya air mata, kadang hanya satu kalimat pendek.
"Tuhan, Engkau di mana?" Suatu malam, hujan turun sangat deras. Daniel pulang kerja dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Ia saat itu tidak membawa payung, dan jalanan basah karena hujan. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Orang-orang berlari berteduh di toko-toko. Ada yang menunggu hujan reda di bawah halte. Tapi Daniel terus berjalan. Ia membiarkan dirinya kehujanan. Sepatu dan bajunya menjadi basah kuyup. Ia tidak peduli. Dalam hatinya ia berkata, "Ya sudahlah, biarkan basah sekalian." Ia berjalan sambil menunduk, membiarkan hujan mengenai wajahnya. Tidak jelas mana air hujan dan mana air mata. Tidak seorang yang memanggilnya dari belakang. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari belakang. "Mas, tunggu." Daniel menoleh. Ternyata ada seorang nenek berjalan tertatih sambil membawa payung besar. Payung itu dinaungkan ke arah Daniel. "Mas, sini berteduh dulu bareng aku. Nanti sakit." Daniel terdiam. Ia tidak mengenal nenek itu. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Nenek itu tersenyum kecil. Katanya, "Rumah saya dekat, Mas. Tapi payung ini cukup untuk kita berdua." Mereka berjalan bersama di bawah satu payung tua yang kecil. Hening dan hanya ada suara hujan. Sesampainya di ujung jalan, Daniel berkata, "Terima kasih, Nek." Nenek itu tersenyum lalu berkata, "Kadang Tuhan tidak memberikan hujan, tidak menghentikan hujannya, tetapi Tuhan mengirimkan payung." Daniel membeku. Ia menatap nenek itu. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa seperti menembus hatinya. Ia pulang malam itu dengan pikiran penuh. Sepanjang perjalanan ia memikirkan perkataan tadi. Kadang Tuhan tidak menghentikan hujannya, tapi Tuhan mengirimkan payung. Malam itu Daniel menangis di kamarnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tetapi bukan karena ia marah, bukan karena kecewa, melainkan karena ia merasa Tuhan ternyata tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia mulai mengingat banyak hal. Saat ibunya sakit, ada tetangga yang membawakan makanan. Saat ia kehabisan uang, tiba-tiba ada pekerjaan tambahan. Saat ia hampir menyerah, tidak ada seorang pun temannya yang menelepon menanyakan kabarnya. Saat ia merasa sendirian, ternyata selalu ada orang yang hadir untuk menemaninya. Ia baru menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak selalu mengangkat masalahnya seketika. Ayahnya tetap tidak kembali. Ibunya belum langsung sembuh. Masalah hidup tidak hilang dalam satu malam. Tetapi Tuhan tetap hadir. Lewat orang-orang kecil, lewat perhatian kecil, lewat perhatian yang sederhana, lewat kekuatan untuk bertahan setiap hari, lewat kesempatan bangun pagi, lewat nafas kehidupan, lewat hati yang masih bisa berharap. Dan malam itu, Daniel mengerti, kasih karunia Allah tidak selalu datang sebagai mujizat besar dalam mengubah, yang mengubah semuanya dalam sekejap. Kadang kasih karunia hadir seperti payung kecil di tengah hujan deras. Hujannya belum berhenti, tetapi kita tidak berjalan sendirian. Masalah belum selesai, tetapi Tuhan menemani. Luka belum sepenuhnya sembuh, tetapi Tuhan memberi kekuatan. Sejak malam itu, Daniel mulai belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap kali hidupnya terasa berat, ia mengingat kalimat nenek itu. Tuhan tidak selalu menghentikan ujian, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan keujianan sendirian. Dan mungkin hari ini, ada di antara kita yang sedang berada dalam ujian itu, sedang lelah, sedang kecewa, sedang bertanya pada Tuhan, sedang menunggu jawaban. Kalau itu dirimu, ingatlah. Mungkin hujannya belum reda, tetapi lihatlah lebih dekat
Bisa jadi Tuhan sedang mengirim payung. Mungkin lewat keluarganya. Mungkin lewat seorang yang hadir dan berkata, "Aku ada di sini." Atau mungkin melalui permenungan ini, Tuhan sedang berbisik padamu, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Itulah kasih karunia Allah. Kasih yang tidak selalu menghapus badai, tetapi selalu menemani kita melewati badai. Bapak Ibu yang terkasih, setelah melewati banyak pergulatan batin, seseorang akhirnya sampai pada satu tempat yang tidak pernah ia sangka sebelumnya, yaitu sebuah penerimaan. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena luka hilang sepenuhnya, tetapi karena ia mulai berhenti melawan kenyataan. Ada masa dalam hidup ketika manusia terus bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa harus begini? Mengapa tidak seperti yang kuharapkan?" Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul bukan karena ingin mencari jawaban, tetapi karena hati belum rela untuk menerima. Namun waktu mengajarkan sesuatu, tidak semua yang hilang harus kembali. Tidak semua harapan harus terwujud. Tidak semua luka mendapat penjelasan. Dan justru di titik itulah kedewasaan batin tumbuh. Penerimaan bukan penyerahan. Dan penerimaan adalah berdamai. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan diri sendiri. Dan dalam kisah tadi, setelah perjalanan panjang melewati malam-malam sepi, kehilangan dan pencarian makna, ia duduk di bawah langit sore yang tenang. Ia memandangi jalan yang dulu pernah ia tempuh. Ada jejak luka di sana, ada penyesalan, ada keputusan yang dulu ingin ia ulang. Tetapi kali ini, ia tidak lagi tidak memusuhinya. Ia berkata dalam hati, "Mungkin semua memang harus terjadi agar aku sampai di sini." Kalimat itu sederhana, namun di baliknya ada kelegaan besar. Tak ada lagi yang menolak masa lalunya. Ia mulai memeluk seluruh perjalanan hidupnya, termasuk bagian yang paling menyakitkan. Dan dari situlah damai mulai tumbuh. Damai tidak datang karena dunia berubah. Damai datang karena cara memandang dunia yang berubah. Penerimaan menjadi pintu menuju kebebasan batin. Karena selama seseorang masih terus merasa melawan kenyataan, ia tetap terikat padanya. Ketika ia menerima, ia dilepaskan. Ketika seorang melewati perjalanan panjang yang melukai dirinya, biasanya hidup memberinya tugas baru. Bukan lagi sekedar bertahan, melainkan memberi terang bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi cahaya tidak selalu berarti melakukan hal yang besar. Kita bisa hadir dalam bentuk sederhana, seperti mendengarkan seorang yang sungguh-sungguh, memberi kata-kata yang menenangkan, membantu tanpa diminta, memaafkan, hadir di saat orang lain merasa sendirian, berbagi pengalaman agar orang lain tidak merasa gagal sendirian. Tetap bersikap lembut di dunia yang keras. Cahaya sering datang lewat hal yang kecil, lewat senyuman, pelukan, kesabaran, keikhlasan, dan kehadiran. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tutup permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Engkau hadir dalam sukacita kami, dan Engkau tetap masih tinggal bersama kami dalam luka dan air mata kami. Ajarlah kami untuk menerima hidup dengan hati yang terbuka, menerima masa lalu dengan damai, menjalani hari ini dengan iman, dan melangkah menuju hari esok dengan pengharapan. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami bingung, tuntunlah kami. Ketika kami terluka, sembuhkanlah kami. Bantulah kami agar melalui pengalaman hidup yang kami jalani,
kami mampu menjadi berkat bagi sesama, menjadi pembawa damai, menjadi penghibur yang baik dan sedih, dan menjadi cahaya kecil bagi mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan. Semoga hidup kami selalu semakin dekat denganmu dan semakin berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasihmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah permenungan kita pada hari ini. Semoga kita semakin dimampukan dalam merasakan kasih karunia Allah untuk kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada siaran rohani berikutnya. Berkah dalam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Assalamualaikum. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta Malam Ini Pro 1. Dengan rangkaian program kami di Surakarta Malam Ini, saya akan temani sampai dengan nanti tutup siaran ya, di jam 12 malam tentunya. Dengan lagu-lagu yang enak, kemudian juga informasi yang menarik, juga inspiratif untuk Anda. Kemudian juga nanti kita akan berjumpa di Ruang Rindu. Untuk hari ini siap-siap ya, nanti jangan sampai ada yang ketinggalan dibacakan WhatsApp-nya. Tapi kirim WhatsApp-nya nanti saja, karena saya tidak akan baca sebelum waktu masuk Ruang Rindu. Untuk hari ini, hari Sabtu ya. Hari Sabtu lagunya mancanegara era tahun 90-an. Ya cukup familiar ya, lagu-lagu di era tahun 90-an. Anda bisa siapkan dulu. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung di sekira pukul 21:30, setengah 10 malam. Untuk kita bersama-sama mendengarkan lagu-lagu era tahun 90-an mancanegara ya. Namun sebelum kesana, kita akan dengarkan lagu-lagu, juga informasi akan kami hadirkan dulu. Pokoknya di sini aja, terus bareng sama kami. Yang mau kirim kabar boleh silakan WhatsApp dulu di 081390155525. Tidak ada request lagu dulu sementara. Saya akan putarkan lagu, juga hadirkan informasi. Anda kirimkan saja kabar terbaru Anda di malam hari ini, boleh banget ya. Silahkan di 081390155525 bareng Manggala Putra.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda membuka siaran saya di malam hari ini. Ada lonjakan penumpang kereta yang mewarnai libur panjang akhir pekan ini. Mobilitas masyarakat memanfaatkan transportasi kereta api, pendengar, ini cukup meningkat signifikan. Pada hari pertama libur panjang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan juga peringatan hari lahir Pancasila. Hingga Sabtu 30 Mei pada pukul 13 siang tadi, pendengar, jumlah penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta ini mencapai 42.000.

1.692 orang. Data KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 19.777 penumpang berangkat dan juga 22.915 penumpang tiba di berbagai stasiun kereta api jarak jauh. Jumlah ini masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket Go Show ini masih berlangsung sampai dengan malam ini, pendengar. Disampaikan oleh Feni Novida Saragih selaku manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, mengatakan tingginya mobilitas masyarakat terlihat dari kenaikan jumlah pengguna kereta api dibandingkan akhir pekan biasa. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa memasuki masa akhir pekan yang cukup panjang karena akan dilanjutkan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila yang yang ada pada tanggal 1 Juni mendatang. Untuk hari ini antusiasme masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta ini terus meningkat begitu ya. Dan meningkat ini sekitar 17% pendengar dibandingkan Sabtu pada umumnya. Kenaikan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga hari-hari berikutnya. Tren pergerakan penumpang saat ini masih didominasi kedatangan. Sementara itu, lonjakan keberangkatan diprediksi terjadi mulai besok, pendengar, Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan data sementara, sebanyak 24.308 penumpang dijadwalkan berangkat dari Daop 6 Senin 1 Juni 2026. Angka ini masih dapat bertambah seiring berlangsungnya pemesanan tiket. Selain Yogyakarta menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tinggi, yakni melayani 8.916 penumpang berangkat ya, dan 11.797 penumpang datang. Disusul Lempuyangan 4.445 penumpang berangkat, 5.659 penumpang tiba. Sementara di Solo Balapan mencatat 3.245 penumpang berangkat, kemudian 3.226 penumpang datang. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Anda yang ingin mengakses kami silakan ya, dibuka di laman tersebut. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan informasi yang lain. Tentunya Anda juga bisa memilih informasi di kota mana yang ingin Anda simak begitu. Kalau memang khusus Surakarta, Anda tinggal cari di logo, di simbol apa sih namanya, pembesar ya, kaca pembesar itu, atau search-nya Anda tuliskan di sana Surakarta atau RRI Surakarta begitu, nanti akan muncul informasi-informasi ya yang ada di area sekitaran Surakarta. Informasi itu kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali lagu-lagu akan kami suguhkan kembali untuk Anda, pendengar, terus bersama kami.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda, masih dari laman resmi kami di rri.co.id pendengar. Ada fenomena bladu yang kembali muncul di Bengawan Solo. Dan akhirnya warga panen ikan begitu ya. Walaupun ini salah satu tanda yang mungkin ya fenomena-fenomena seperti ini kan mungkin satu sisi bisa kita ambil positifnya, wah akhirnya panen, tapi tetap menjadi kewaspadaan ya bagi kita dengan adanya tanda-tanda alam seperti ini. Selengkapnya pendengar, fenomena bladu kembali terjadi di aliran Bengawan Solo yang melintasi wilayah Pucang Sawit dan Sewu pada hari tadi. Akibat fenomena tersebut, sejumlah ikan terlihat lemas dan berenang ke tepian sungai sehingga menjadi perhatian warga setempat. Dihubungi oleh rri.co.id, Lurah Pucang Sawit Iwan Murtanto mengatakan fenomena bladu bukan kejadian baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Bengawan Solo. Menurutnya kondisi tersebut kerap muncul setelah hujan deras turun usai beberapa hari cuaca kering. Ia menjelaskan bladu terjadi ketika dasar sungai teraduk akibat perubahan arus setelah hujan. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan oksigen di dalam air ini berkurang sehingga ikan naik ke permukaan dalam keadaan lemas atau seperti mabuk, pendengar. Dan Iwan menambahkan fenomena ini umumnya hanya berlangsung singkat sehingga warga yang mengetahui kejadian ini biasanya langsung mendatangi sungai untuk menangkap ikan. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan ikan mabuk juga dapat disebabkan faktor lain seperti adanya limbah atau bahan kimia yang perlu dibuktikan melalui uji laboratorium. Dan ada warga bernama Tri Mariono, warga Sewu, mengatakan fenomena ini mulai diketahui sekitar pukul 8 pagi. Saat itu banyak ikan bergerak ke tepian sungai dalam kondisi tidak normal. Menurutnya kejadian ini langsung mengundang ya perhatian dari warga sekitar dan banyak warga datang membawa jala untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Kayaknya memang sudah terbiasa gitu ya warga di sekitaran Bengawan Solo, mereka sudah punya jaring dan jala begitu ya dengan fenomena-fenomena seperti ini. Tri menyebut ikan yang muncul terdiri atas berbagai jenis ikan ya. Ada patin, kemudian ada nila, kemudian ada juga bader, hingga ikan sungai berukuran besar lainnya. Sebagian ikan juga ditemukan di area kedung atau bagian sungai yang dalam. Ia mengaku tidak melihat tanda-tanda pencemaran saat fenomena terjadi karena air Bengawan Solo tampak normal dengan warna kehijauan dan tidak menimbulkan bau menyengat. Menurut Tri, warga setempat lebih mengenal peristiwa tersebut sebagai iwak sumuk atau ikan mabuk akibat perubahan cuaca yang diduga dipicu oleh peralihan suhu dari panas ke dingin. Kalau beberapa waktu kemarin kami hantarkan informasi untuk Anda, bladu ini muncul di Cengklik ya, kalau nggak salah. Nah, kalau ini di sekitaran Bengawan Solo ya, di Kampung Sewu begitu, dan menjadi tangkapan warga ikan-ikan yang akhirnya menepi ini. Baik pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu untuk Anda yang mau kirim kabar terbaru, boleh ya di 0813-900-15525. Kami masih buka untuk Anda, pengen kirim-kirim boleh bang, silakan ya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama pendengar, persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Salim Menggapai Mimpi.

0: Bu, masak apa Bu? Salim lapar.
1: Lapar. Tuh, makan seadanya. Ada ikan asin.
0: Nasinya cuma segini Bu.
1: Kamu maunya segimana Salim? Ibu sudah gak ada uang lagi. Lagian kamu juga udah lama gak ngamen kan? Ibu mau belanja dari mana?
0: Bu, Salim kan mau sekolah lagi Bu.
2: Buat apa sekolah lagi Salim? Mau bayar dari mana? Kamu dulu sudah sekolah keluar lagi kan? Malah milih ngamen sama teman-teman kamu. Sekarang tiba-tiba pengen sekolah lagi.
0: Salim kan pengen berubah Pak. Salim pengen punya pekerjaan yang bagus. Salim pengen jadi dokter.
1: Apa? Dokter? Jangan mimpi Salim. Bangun. Kita ini siapa? Kita gak punya apa-apa Salim. Ya Allah, jadi dokter.
2: Salim. Coba Salim. Kamu lihat tuh rumah kita. Bentar lagi roboh. Besok kita juga gak tahu mau makan apa. Kerasukan apa kamu Salim? Tiba-tiba mau jadi dokter.
1: Bapak benar Salim. Kita tuh harus menerima kenyataan. Kita ini orang gak mampu. Jangan mimpi terlalu jauh lah. Apalagi jadi dokter.
2: Mending kamu kerja cari duit. Ngamen kek. Jadi kuli bangunan kek. Biar kita bisa makan Lim.
0: Cari duit, Pak. Itu kan tugas Bapak.
2: Salim!

0: tendang.
1: Alah, si Salim tuh. Salim, sini dulu.
0: Sini, duduk dulu Salim.
2: Waduh, kemana aja nih? Seminggu gak ketemu makin ganteng aja.
0: Ah, bisa aja nih kamu Doni Agung.
1: Selama ini kamu kemana aja sih Salim? Nongkrong malam gak pernah. Nah men juga udah gak lagi. Kenapa? Kamu sakit? Atau lagi semedi?
0: Ah, kalian ini gak tahu Don Gung, kayaknya aku lagi pengen sesuatu deh.
2: Hah? Sesuatu? Maksudnya?
0: Aku pengen sekolah lagi.
2: Hah? Gimana? Sekolah? Aneh banget. Sekolah. Tiba-tiba banget.
1: Aduh, kamu ketempelan apaan sih?
2: Hah? Aneh banget emang ini si Salim. Tiba-tiba pengen sekolah. Dulu kemana aja?
1: Salim, kamu kan udah putus sekolah lama. Terus, kamu mau sekolah lagi? Masuk kelas 1 SD gitu. Aduh lucunya Dede Salim ini.
0: Kalian ini kok gitu sih? Loh, udah enggak asik ah.
1: Salim.
0: Kemana? Sini dulu. Dede Salim mau kemana? Bocah.
1: Kabari kami kalau udah lulus ya Salim.

0: Jadi begini, Bapak Salim dan Ibu Salim. Saya dia dari Dinas Sosial, bermaksud untuk mengajak Salim masuk sekolah di sekolah rakyat.
1: Waduh, begini Bu Dia, kami ini kan orang gak punya. Jadi, tidak perlu sekolah. Biarkan Salim hidup seperti biasa, Bu Dia. Cari uang buat kebutuhan kami.
2: Betul, Ibu. Salim gak sekolah juga bisa cari uang kok. Salim biasanya juga ngamen. Lagian, saya mau bayar dari mana, Ibu? Buat makan aja susah.
0: Bapak, Ibu, Salim akan disekolahkan di sekolah rakyat tanpa biaya sepeser pun. Ini program pemerintah, Bu, untuk membantu masyarakat tidak mampu agar anak-anaknya bisa sekolah.
1: Bu Dia, Salim itu mana mampu bersekolah lagi? Otaknya saya sudah gak mampu. Dulu juga sempat sekolah, tapi keluar. Malah nongkrong terus kerjaannya.
2: Iya, Ibu. Salim mah orang pinggiran. Gak ada bakat kerja kantoran, Bu. Percuma, Bu. Gak usah dipaksain. Malah buang-buang waktu nanti.
0: Bapak, Ibu, gak ada yang tahu nasib orang. Banyak kok orang sukses di luaran sana yang asalnya dari kampung. Gak punya apa-apa. Tugas kita sebagai orang tua hanya berusaha. Lagi pula, Salim juga mau kok sekolah di sekolah rakyat. Gimana Salim? Mau kan?
3: Iya Bu, saya mau.
0: Tuh kan Salim mau. Bapak Ibu gak usah khawatir. Selain sekolah gratis, biaya hidup Salim di asrama juga gratis. Makan, seragam, peralatan mandi, tempat tidur. Pokoknya semua ditanggung. Bahkan, kesehatannya pun sangat kami perhatikan.
1: Ya sudah, saya izinkan kamu sekolah Salim. Tapi ingat, jangan sampai tiba-tiba kamu menyesal.
2: Kalau Bapak mengizinkan, Ibu juga mengizinkan.
0: Terima kasih Bapak, Ibu. Kami akan menjaga Salim. Kita sama-sama berdoa, semoga Salim betah, sehat, dan semangat belajar. Ayo Salim, kamu siap-siap.

0: Oh, jadi bapak ibu ini orang tuanya Salim.
1: Betul, Bu.
2: Kami kemari mohon izin, Bu, untuk menjenguk Salim, Bu Kepala Sekolah.
1: Iya, Bu. Sudah 6 bulan saya nggak ketemu Salim. Saya pikir Salim nggak bakal betah dan nggak lama sekolah di sini. Malah nggak pulang-pulang.
0: Oh, sepertinya Salim betah kok, Bu. Terlihat dari ekspresinya, Salim senang sekolah dan tinggal di sini. Salim juga banyak temannya.
2: Kalau boleh tahu, Bu, Salim belajar apa saja ya, Bu, di sini?
0: Sama seperti sekolah biasa, Pak, kurikulumnya. Cuma mungkin ada beberapa tambahan. Selain sekolah, kami juga turut mengembangkan bakat yang anak-anak punya seperti Salim.
1: Emang Salim punya bakat ya, Bu?
0: Punya dong, Bu. Setiap anak pasti punya minat dan bakat. Salim itu pintar sekali di bidang seni. Salim ternyata bisa memainkan beragam alat musik.
2: Dia memang dulu seneng ngamen, Bu.
0: Wah, pantesan. Kami di sini semua berusaha memberikan yang terbaik kok, Bu. Kami juga mengajarkan agama dan pendidikan karakter. Alhamdulillah, Salim sekarang beda dengan Salim yang dulu. Sopan, rajin sholat, dan pandai membaca Al-Quran.
2: Apa? Saya tidak sedang bermimpi kan, Bu?
0: Tidak, Pak.
1: Ibu, kami orang tua Salim mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu. Sudah membimbing Salim. Terima kasih sekali ya, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bapak, Ibu. Sebentar ya, saya panggilkan Salim dulu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kita masih diberikan kesehatan pendengar ya, untuk bersama-sama kita bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an ya. Sekali lagi, lagunya adalah lagu mancanegara, lagu barat ya, era tahunnya 90-an. Disiapkan dulu 90-an, era-eranya MLTR ada, kemudian Westlife ada, kemudian ada siapa lagi ya kira-kira ya, barat 90-an itu Air Supply, ada Backstreet Boys, jarang banget keluar juga, ada juga Boyzone, kemudian Britney Spears, Celine Dion dan lain sebagainya ya. Oke, dan sampai dengan nanti jam 11 malam, lagu-lagu barat era tahun 90-an ini hadir, temani Anda tentunya. Dan ada tema yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Temanya adalah dari semua rempah-rempah ataupun juga bisa bumbu masakan. Nah, yang paling Anda suka baunya apa? Nah, aroma dari rempah ataupun bumbu-bumbu yang ada di dapur, yang paling Anda suka baunya apa? Nah, ini boleh silakan untuk bersama-sama kita bahas tentang tema ini ya. Boleh dijawab, boleh tidak tentunya. Kalau saya sendiri dulu ya, saya itu paling senang dengan bau ketumbar. Gak tahu kenapa, senang aja dengan bau ketumbar. Terus kemudian saya juga

0: apa ya? Bau daun pandan. Gimana? Saya mau makanya saya agak lama karena bisa masuk bumbu, enggak juga sih. Tapi naik ngolak kan mesti itu ya. Nah, pandan yang direbus ya. Pandan yang direbus itu kan baunya khas banget ya. Apalagi ditambah dengan sari vanili gitu. Wah, tambah makin sedap banget ya. Ini versi saya, Anda boleh jawab dengan versi Anda tentunya di 638055, juga di WhatsApp 0813 900 15525. Selamat malam Orang Rindu. Halo, selamat malam Orang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa
0: kabar baik Kak Puja, gimana kabar Kak Puja di sana?
1: Kabar baik juga Kak.
0: Kabar baik.
1: Dengan yang lagi menyiar sama baiknya.
0: Oke.
1: Saya senang dengan bumbu ketumbar.
0: Ketumbar.
1: Rempah-rempah ketumbar itu sedap apa? Itu aromanya.
0: Iya iya iya. Sama biar berarti itu.
1: Biar tidur tetap kecium bau.
0: Nah benar. Oke.
1: Itu juga dengan daun pandan. Pandan kalau bikin kolak, kalau bubur kacang tidak terasa.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
1: Yeah. Bisa juga masak air pakai daun pandan, wangi.
0: Wah, wangi. Ya benar benar benar. Iya. Baik.
1: Jadi begitu.
0: Oke, baik. Kak Puja ini libur.
1: Saya libur, besok libur, Senin libur,
0: waduh.
1: Jelas masuk.
0: Waduh. Benar-benar long weekend ini ya.
1: RRI Surakarta.
0: Oke, baik. Kak Puja mau request lagu apa Kak Puja? Lagu barat Kak Puja.
1: Saya suka Air Supply.
0: Air Supply. Mau yang apa?
1: Iya. Air Supply yang Making Love.
0: Yang apa?
1: Making Love.
0: Iya. Oke, baik. Ada salam untuk siapa lagunya Kak Puja?
1: Salam buat semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali. Karena biasanya ada yang masuk salam satu RT, RW, apalagi RK, kabupaten.
0: Oke.
1: Oke, sampai di sini saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Terbang sekawan si burung duri.
0: Cakep.
1: Hingga meninti di dahan daunnya.
0: Cakep.
1: Biar hidup merendah diri. Asalkan mulia budi pekerja.
0: Oke, baik, luar biasa. Mentang-mentang long weekend pantunnya enak-enak ya.
1: Dari mana datangnya koran?
0: Cakep.
1: Kalau bukan dari wartawan.
0: Cakep.
1: Dari mana datangnya penyiar? Kalau bukan lewat RRI. Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Dadah, see you. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Kak Puja di Bintuni Papua ya, yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama di Ruang Rindu malam hari ini. Aroma rempah-rempah ataupun bumbu ya, ataupun ya apapun lah yang biasa dimasak dan itu penyedap rasa lah ataupun penambah rasa atau apapun itu. Yang memang baunya enak kalau versi Anda suka dengan yang apa gitu ya. Oke, ada juga yang bergabung di WA, kita terima dulu. Ada Bu Wigati, halo selamat malam.
2: Halo selamat malam.
0: Selamat malam, hujan sehari-hari.
2: Hujan, ya tiap hari.
0: Iya.
2: Kalau Wonosobo enggak hujan itu enggak Wonosobo banget.
0: Oh
2: itu
0: iya toh.
2: Mas Manggala.
0: Tapi maksudnya gini Bu, ini saat ini apakah sampai di titik yang dingin cukup tinggi gitu loh? Kan biasanya belum, sampai belum, biasanya masih, sampai salju gitu kan, esnya ada gitu.
2: Iya, ini belum,
0: belum
2: Mas Manggala. Mungkin karena cuaca ya biasanya bulan-bulan ini, tahun kemarin sama kemarinnya itu biasanya sudah di bawah 15 ya, tapi ini masih di bawah 20, masih
0: ya masih aman 11, lah ya, 17, normal
2: gitu.
0: Lah ya.
2: Iya.
0: Wah, 16-17 di sini udah kayak pakai AC, Bu.
2: AC aja 20 ya, 22 ya.
0: AC iya, terendah. kalau di kami di Solo biasa rata-rata 16-17 gitu Bu untuk cuaca panas gitu. Wah, di sana panas. 16 normal, wah bisa
2: tanpa AC.
0: Bediting.
2: Juga sudah biasa.
0: Lah karena sudah biasa itu.
2: Kalau kalau hujan itu lebih hangat.
0: Malah mas. Ya Bu ya, iya benar.
2: Iya. Tapi kalau terang terus
0: angin
2: apa ya, ada bintang, ada bintang, apa ada bulan. Aduh, itu sudah kalau sore sudah kelihatan ini ada bintang. Sudah ini mesti dingin banget yeah. Gitu.
0: Kerubut-kerubut.
2: Pokoknya Hela siap ya main toh. Bola yes.
0: Kerubut-kerubut pokoknya. Oke, baik. Bu Getting mau lagu apa yeah. Ibu?
2: Manca ya.
0: Manca 90.
2: Manca 90 dari Maria Carey.
0: Maria Hero. Carey, Hero. Oke, baik. Ada salam Bu?
2: Yeah. Oh, salamnya buat Bunda Elisa. Bu Yuni, ayo Bunda Elisa tak gendong.
0: Kemana-mana.
2: Katanya, katanya mau gendol sini, oh. Gendol di sebelah kiri ya, mau kanan masih kosong.
0: Wah, gendong sampai dieng sana ya. Ampun.
2: Oh, terus buat sama Mbak Rere.
0: Iya.
2: Terus Mbak Bu Endang tiga-tiganya tadi ada Kak Puja ya. Selamat yeah. Malam Kak Puja. Ada Mbak Citra Muah-Muah, ada Mbak Siti ya yang di Kalimantan Barat. Mbak Siti bersama keluarga di sana salam sehat.
0: Baik.
2: Terus ada Pak Tri. Masuk Pak Tri gendol saya Pak Tri. saya mau gandul.
0: Oke.
2: Terus apa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Oh, semuanya, nggih. Mas baik. Manggala.
0: Oke,
2: buat
0: Bu.
2: Mas Manggala, iya. Selamat tugas, sehat-sehat selalu, amin, bahagia amin. Selalu. Iya. Semoga dimudahkan segala urusan, amin. Rezekinya melimpah.
0: Amin.
2: Konturnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih Bu Wigati.
2: Matur nuwun, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bu Wigati ya. Di Dieng Wonosobo yang hujan sehari-hari ya. Oke, di 638055 yang pengen gabung boleh banget silahkan. Halo, selamat malam orang rindu.
3: Selamat malam Mas Manggala.
0: Selamat malam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu Yuni?
3: Puji Tuhan.
0: Kabar baik ya Bu ya.
3: Manggala okay. Sehat toh.
0: Sehat Ibu, pengestunipun. Iya, Bu Yuni. Apa ini bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah yang paling diremeni aromanya?
3: Saya suka jeruk wangi, Mas.
0: Jeruk wangi, wah ya, itu enak iya. Banget itu.
3: Iya, ya, saya suka pokoknya masak pakai jeruk wangi. Tapi wah, ya, iya Mas ya, kalau pecel, terus gudangan, itu kan jeruk wangi ya, Mas.
0: Jeruk wangi.
3: Ya. Tapi kalau... Karena daging-daging juga pakai jeruk wangi,
0: gak masalah. Untuk sekalian ngempuk kan bisa dimasukkan itu.
3: Oh iya malah gak tahu saya.
0: Iya, tapi bukan untuk ngempuk sebenarnya. Memang dia untuk menambah aroma biar gak amis saja daging-daging itu biasanya.
3: Iya, Mas.
0: Wah, jadi pengen siomay kasih jeruk. Wah, iya itu enak banget. Tumpang
3: kok, Mas. Tumpang itu
0: pakai. Oh iya benar. Wah. Pokoknya enak banget ini.
3: Ah ya Mas ya, tumpang pakai jeruk wangi.
0: Waduh, ningkir, tahu bacem, wes.
3: Iya. Nah, dimakannya pagi Mas.
0: Ah bener, oke, baik. Bu Yuni ngerasake lagu apa?
3: Lagu barat ya Mas.
0: Barat Bu 90.
3: Waduh, kalau angel Mas ya, anu ada Natalie Cole boleh Mas?
0: Natalie Cole yang apa?
3: Iya. Cottage for sale.
0: Tak cari dulu kok enggak ada ya Bu ya.
3: Natalie Cole
0: yang adanya yang Starting Over Again, Miss You Like Crazy, The Rest of the Night, kemudian This Will Be, Good to Be Back. Yang lain enggak ada Bu, apa ya judulnya? Mungkin bisa dikirimkan lewat WhatsApp nanti Bu.
3: Oh iya iya.
0: Ya, kirimkan saja. Oh,
3: kemarin itu makasih lo, Mas. Heeh. Kira buka orang mana?
0: Oh iya, Bu, kemarin terakhir-terakhir delalah waktunya masih ada ya udah.
3: Masih ada ya, Mas ya. Kita 7 menit ya, Mas itu.
0: Langsung dijawil kayak aja pokoknya.
3: Kalau Mas, backlight boleh ya, Mas?
0: Backlight boleh, mau diganti?
3: Ya, itu ada yang Soledad.
0: Soledad. Oke, okay, baik.
3: Ya. Soledad itu artinya TBR sama kesepian ya.
0: Oh gitu toh. Saya mah belum tahu, ya. Bu.
3: Iya, kesepian.
0: Lah, kok malah kesepian malam Minggu kok kesepian.
3: Ya, biasa toh wong nak nak rame itu kalau cuma kalau Natal rame terus apa hari raya.
0: Ya, benar.
3: Lah pada aduh semua kok, Mas. Anak-anaknya.
0: Iya, enggak apa-apa. Nggih, ya. Nanti tak temeni pokoknya.
3: Iya, ini sudah siap malam kok.
0: Baik.
3: Nanti Mas yang temeni.
0: Iya, salamnya Bu Yuni.
3: Iya, Mas. Ada Bu Enggang. Bu Elisa. Terus Ibu Agasri. Bu Modesta. Bu Santi, ada Citra dan Dewi, ada Mbak Wigati ya, Mas. Tidak tak teluk buang saya nama.
0: Iya.
3: Mbak saya boleh panggil Bu Bu Wigati. Bangsa anak saya paling masih tua anak saya. Bang sebetulnya anak Mas Manggala itu ya Uti aja kok nak panggil kok.
0: Malah Bu.
3: Putih Yuni gitu loh, Mas. Wong sama mbek cucu saya. Ada Mas Adrian, lama yeah. Mas Adrian. Pak Kris, Pak Mulaji, Ki Asem Gede, terus Pak Tri, biasanya yang diganggoli piayi-piayi.
0: Iya.
3: Monitor. Ada Mbak Rere.
0: Baik.
3: Terus semuanya aja ya, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Mas Manggala.
0: Nggih, Bu.
3: Sehat-sehat selalu ya, Mas.
0: Amin. Terima kasih, Bu.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Bersama dengan Manggala.
0: Baik. Terima kasih, Bu. Oke, nggih, monggo. Selamat malam. Terima kasih untuk Bu Yuni di Semarang ya. Sudah menyapa sebagai penelpon ketiga. Lanjut. Ada siapa? Boleh 6385551 satu penelpon lagi ya sebelum kami putarkan lagu yang sudah direquest. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat
0: malam. Kok sudah pulang? Oh, masih di Pacitan kok ya ini ya.
4: Pulang pergi.
0: Oh, lola, kok pulang pergi kenapa?
4: Yuk pulang. Ayo pergi.
0: Ponorogo Pacitan tuh berapa jam sih? Satu jam ada? Dua jam ada?
4: Satu setengah.
0: Satu setengah jam.
4: Iya. Kalau naik motor cepet paling ya satu setengah.
0: Saya menang naik digoncengke, rong jam ra kroso wis kena. Kok koyone lho kok wis tekan ngomah to Mas ngono. Kok Mas sih piye to kok munine kok Mas sih. Ayang kok Mas sih.
4: Papi.
0: Oh, papi to. Oh.
4: Wah. Ya,
0: Mbak Rere aku dibocori lho Mbak Rere. Masa aku ora dibocori.
4: Jenenge wis dibocori ta?
0: Lah iya, belum kok.
4: Tak aja, Mbak.
0: Tak itik-itik sik kan.
4: Kan trending topik.
0: Oke, baik. Dewi, saya mau tanya, aroma rempah-rempah yang atau bumbon-bumbon yang kamu suka apa sih?
4: Apa ya?
0: Ada enggak?
4: Daun jeruk.
0: Daun jeruk. Wah, ya enak juga itu. Tempe gitu. Kering.
4: Terus jahe.
0: Oh, jahe. Terus jahe juga enak tuh.
4: Kencur.
0: Kencur ya. Oh, iya.
4: Kencur itu kalau dibuat seblak gitu.
0: Oh. Sing doyan.
4: Aku doyan.
0: Lah iya sing doyan.
4: Jeneng kan enggak suka.
0: Suka tapi enggak terlalu suka kalau seumpama kencurnya terlalu banyak gitu tuh kayak piye ngono rasane iki. Karena mungkin ya, karena masakan ala-ala Sunda ya. Jadi kayak kan kita kan seneng dengan masakan yang manis, asin, pedes gitu loh. Kalau
4: ya, kencur kan, apa? Mayoritas seblak itu apa? Kencur sama pedes.
0: Nah, iya. Anu.
4: Aku gak suka jamurnya.
0: Oh. Ya kayak rotok pengar-pengar piye ngono lho tadi niki.
4: Iya, kalau nggak biasa emang gitu. Iya. Itu kan anak muda banget.
0: Merinding aku sampai karena pernah makan yang sampai kencur itu banyak banget gitu loh, sampai nggak bisa dinikmati.
4: Sampai di lidah itu gimana gitu ya?
0: Nah iya, makannya kayak getir pengarep ye ngono loh.
4: Iya, jangan banyak-banyak.
0: Wek, mana aja. Baru ngicip kuahnya belum dimakan, wes terus diseleh kita akhirnya.
4: Makan sebelah itu paling enak kalau pas lagi hujan.
0: Enek kancane, wis ora perkara pagi siang sore malam enggak ngefek. Penting enek kancane.
4: Kancane dong.
0: Mau request lagu apa, Dewi?
4: Aku lagu nih ngikut wae, aku enggak mungkin
0: enggak. Oke, mudeng toh.
4: Ikut sama jenengan wae.
0: Oke, baik. Ikut
4: aku lo lair loh.
0: Tenane. Masuk
4: wong kirim KTP.
0: Belum lahir lagu-lagu 80-an malah tahu piye.
4: Ya tapi lek sing asik aku tahu.
0: Oke. Baik, mau kirim salam boleh.
4: Salamnya aku dari Uti Yuni aja. Udah banyak banget sama Bunda Wikati ya.
0: Oke.
4: Semuanya semoga kabar baik selalu.
0: Amin.
4: Spesial King Gusing HP Nera aktif. Terus. Gak ada waktu. Wow, keren pokoknya.
0: Wis bareng goncengke, ngejak mangan cukup-cukup pamit mulih HP-ne dipateni.
4: Terus gimana gitu?
0: Iya.
4: Gak enak hati dong.
0: Nyambise. Gak nyam. Ya wes, gitu nanti semoga sampai salamnya.
4: Iya, pokoknya buat yang lagi istirahat mungkin ya.
0: Oke. Okay.
4: Sampai jumpa sih. Gak bisa dihubungi, sibuk terus, gak ada waktu. Bla bla bla.
0: Mohon maaf urusan rumah tangga, semoga bisa diselesaikan di ruangan sebelah. Oke, gitu, terima kasih.
4: Ya bisa dengerin pokoknya.
0: Okay.
4: Lagi dengerin mungkin ya.
0: Ya.
4: Buat Mbak Rere malam ayo. Gabung aja ada Mas Manggala.
0: Ya gabung Mbak, kene kan Dani. Terus. Oke, terus siapa lagi?
4: Udah semuanya pokoknya spesial.
0: Baik.
4: Yuk, gue mau terus. Buat jenengan tetap semangat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Selamat malam untuk Dewi ya, yang pulang pergi Ponorogo Pacitan, Pacitan Ponorogo. Baik, kita ke lagu. Sudah 4 penelpon. Saya sudah sampaikan di awal, nanti saya akan terima lagi setelah 2-3 lagu yang akan kami putarkan ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All. Hadir untuk Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: വീണ്ടും.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentu di 101.1 RR Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada WA, saya baca dulu. Wilujeng Dalu, Ruang Rindu, Mas Manggala Putra, selamat bertugas, salam sehat, semangat, nyuan lagunya Beautiful Girl, Wherever You Are, dari Christian Bautista. Lagunya kayak gitu bukan sih? Ngawur banget ya. Tapi kayaknya iya deh, kayaknya. Ya nanti di play aja lah. Salam untuk Mbak Cindy, Mbak Rere, kemudian Mbak Dewi, Mbak Pak Kris, Pak Sularto. Salam untuk pecinta Ruang Rindu, matur nuwun. Salam dari Pak Bambang Murdong, Yogyakarta. Temanya sama dengan saya suka bau pandan, terutama bau pandan dalam masakan kolak dan es krim. Wow, sama berarti ya. Saya ketumbar dan pandan, itu aroma yang tidur aja ya, ibarat kata tidur gitu. Itu bisa jadi penenang gitu loh. Pernah kok saya soalnya. Selamat malam Dimas dari Bu Wisnu di Sortalo. Selamat tugas di weekend. Kalau saya paling suka bau kencur. Semangat dan selalu semangat ya Dimas. Baik, terima kasih Bunda Wisnu, sehat selalu juga. Ada Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, request lagunya Charles and Eddie, Would I Lie to You. Ini rilis tahun berapa ya, coba saya akan cek dulu ya, sebentar ya. Ini nanti tahunnya terlalu lama, saya yang nanti akan dikirimi WA. Itu tadi lagunya kok rilis tahunnya kelamaan. Nah ya toh, Would I Lie to You itu lagu yang dirilis tahun 85. Tapi gak apa-apa lah, saya putarkan ya. Ini lagu klasik dari Eurythmics ya. Oke, baik. Pak Hari di Kaliwengko nanti saya putarkan ya Pak ya. Kemudian juga ada siapa lagi sih, sebentar. Ini siapa lagi nih? Dari Bu Modesta di Injaten. Selamat malam Mas Manggala. Bu Modesta request lagunya One Day in Your Life by Michael Jackson. Salam-salam untuk Mas Faisal, Mas Bima, kemudian Om Benny, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Tanti, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Bella, Bu Nini Sarbini, Bu Heru, Bu Ragil, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Rere, Bu Igati, Bu Ginem, Bu Retno Hardani, Bu Yuni, Bu Siti di Gentan, Mbak Felicia, Kak Puja di Papua, Mbak Citra Muah-Muah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Manggala, selamat bertugas, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, mengalir. Rempah-rempah yang saya suka, jeruk purut. Ada Pak Musa Devgan. Selamat malam Pak Musa Devgan, lama tidak berjumpa kembali ya. Ikut nimbrung sambil santai, bagi semuanya tetap kompak ya. Lagunya Ebit, waduh. Untuk malam hari ini lagunya Barat Bapak, lagu Barat era tahunnya 90 yang paling lama. Silahkan disiapkan dulu, barangkali mau diganti, boleh ya. Selamat malam dari Rahman di Surabaya, minta lagunya Roxette, It Must Have Been Love. Oke, nanti tak putarkan ya. Dari Rahman di Surabaya. Oke, kita terima yang di telepon. Oh, di WA ada siapa ini? Kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Baru pulang langsung klik.
1: Oh, gitu.
2: Malam Minggu di Jalan Laut tadi.
1: Oh, gitu. Ada acara apa ini? Pak Kris
2: biasa.
1: Oh, kok biasa ki?
2: Saturday hari Sabtu. Oh,
1: Saturday. Oke. Oke, baik. Yang penting dapat izin dari nyonya itu beres.
2: Oke. Doa ibu menyertai.
1: Doa ibu menyertai. Soalnya nek
2: istri itu ibarat musik dangdut itu kendangnya Mas.
1: Wah, kok bisa?
2: Yang mengatur segalanya.
1: Iya tak? Iya benar. Kadang tempo newe sing nentok ke sing kendang.
2: Betul. Temponya gini harus gini.
1: Lah iya. Oh, lah jan tenan Bunda, tenang. Ini sudah OTW pulang, wis ngayam-ngayam yang di rumah.
2: Iya, karena mau on air gitu.
1: Berarti iming-imingnya gitu nek seumpama enggak pulang-pulang. Pulang dak, ini Mas Manggala on air gitu.
2: Kadang aku
1: stres
2: pakai HP ku kenapa? HP saya drop gitu aja.
1: Oke, baik. Wis pokoknya top pokoknya.
2: Jangan lupa jam 2.3 ya.
1: Gimana?
2: Nanti kamian deh.
1: Iya. Oke, baik, nanti sama-sama memantau kita. Pak Kris,
2: Arsenal atau
1: waduh, PSG. Tak sembunyikan nanti daripada kalah.
2: Itu saya dulu waktu masih muda kan sering ikut-ikutan sama.
1: Iya.
2: Nah, yang saya tebak itu dua-duanya final, jadi wes.
1: Makanya itu, wes jana.
2: Oke. Ini ada temanya.
1: Temanya ada. Aroma rempah-rempah atau bumbu dapur yang paling diremeni sama Pak Kris apa?
2: Oh, tadi udah dapat bocoran pandan tadi loh.
1: Oh iya, saya juga pandan. Pak, tadi si Dewi juga, Pak Bambang Murdo juga, banyak yang pandan.
2: Waduh, kalau kolak itu pakai pandan luar biasa.
1: Wah iya, makanya itu. Ketoknya baunya tuh tipis gitu loh, tapi tercium banget.
2: Ya itu dicampuri kulit durian bagus aja.
1: emang bisa Pak ya? Untuk apa?
2: Jadi sampingnya kan baunya kan nanti bisa.
1: Oh gitu tuh.
2: Aromanya menembus kemana-mana tuh.
1: Oh tak pikiri kalau sudah itu tuh pakai kulit untuk nambah apa gitu, ternyata ya. Wah tapi perlu dicoba itu.
2: Tadi yang senior-senior yang sudah keluar siapa?
1: Tadi ada Bu Wigati, ada Dewi, ada Puja di Bintuni Papua. Empat, siapa ya satu lagi ya? Empat kok tadi.
2: Luar biasa semua yang ada. Untung saya langsung pulang.
1: Kenapa?
2: Ya terus on air kan?
1: Nek nggak bisa meleset.
2: Seperti kemarin.
1: Oh iya, kemarin telepon pakai nomor lain ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, Pak Kris mau request lagu apa Pak Kris?
2: Lagunya ya mengenai sepak bola aja ya.
1: Wah, apa ini lagunya?
2: Biasa.
1: Oh, tenenanet itu.
2: Betul.
1: Final
2: kalau yang nyanyikan Mas Manggala tadi apa? Bukan Beautiful Girl itu?
1: Iya, Kristen Bautista, Beautiful Girl, and there you are. Kita gitu.
2: Salamnya buat Bu Gati,
1: baik
2: Dewi, Mas Faiz, kita yang Tanting, Bu Budi, Bu Agustin, Bu Sartini, Bu Rakil, kemudian Bunda Sri yang di Semanggi, Pak Prapto Jaten, terus Desi di Jaten, Mas Bima, Mas Pak Tri, Bu Ginem, terus Bu Yuni Semarang, Cika Puja, Bu Gati. Katanya Bu Gati hujan enggak sana Mas?
1: Kalau di sana hujan sehari-hari ya Pak.
2: Terus Mas Andi di Batam, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, terus dan semuanya. Mbak Rere udah naik?
1: Belum, Mbak Rere belum.
2: Nanti kita masih tunggu. Buka loh. Dan semuanya.
1: Semuanya, oke, baik. Siap itu begitu Pak Kris. Oke, terima kasih, selamat malam. Oke. Ada Pak Kris di Tasikmantu yang sudah menyapa ya. Di telepon WA lagi ada siapa? Silahkan yang mau gabung. Tadi ada Bunda Tanti kayaknya yang gabung di sebelumnya Pak Kris, tapi pas saya belum selesai cuap-cuap, bap-bap-bap, cuap, bap-bap, cuap. Ada siapa ini? Sebentar. Bunda Tanti belum keluar, Bunda Tanti. Ada dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Ikut Aja. Spesial untuk Mas Joko di Kalimantan Barat. Kemudian untuk sebentar, Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Firi di Palembang, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Ria, Bu Menti, Bu Wigati, Bu Lisa, Bu Elisa mungkin maksudnya ya, Pak Tri, Pak Mulyadi, kemudian Pak Kris, Papi Rudi, Dedek di Kalimantan Barat yang baca. Terima kasih Mas Manggala. Oke, ada Bunda Tanti. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
0: Halo.
1: Pak
0: Winston selok.
1: Lah iya kok malah masuk.
0: Aku ditendang toh. Akhir nulan.
1: Jan.
0: Allah si undang ya.
1: Lo lah. Kena ngelak-ngelak nih.
0: Maaf ya.
1: Iya toh. Gimana kabarnya Bunda Tanti, sehat?
0: Kabar ya, sehat terus.
1: Oh nah. Iya. Wes pokoknya.
0: Ngombine jamu kayak pandan, wow. Sehat.
1: Piye nek jamu kasih pandan, pandannya kalah enggak ya rasanya?
0: Ah enggak. Ya enggak. Pokoknya harus dikasih itu gen rodo.
1: Wangi.
0: Ada
1: aromanya. Menambah mood.
0: Nah, betul. Enggak tahu. Kita lanang nih pinter ya.
1: Ayo. Tukang
0: sambone awone
1: genah no gawene nyekoki nganggo mori itu. Dulu kan nyekoki bocah pakai mori terus dijempol gitu kan.
0: Ya
1: memang
0: tahu ya.
1: Wow, lah wong era-era zamannya ya tahu no. Dicekoki. Oke. Kalau Bunda Tanti sama pandan berarti.
0: Pandan.
1: Rempah.
0: Kita kasih ya jamu ya ternar-nar ya. Pandannya misalnya ada tadi aku cari pandan.
1: Waduh ini enak banget ini.
0: Pandannya kan gede.
1: Iya,
0: heeh.
1: Ngrembuyung seumpama diopeni dhewe kok ketok akeh banget.
0: Heeh, tenan kok. Nek mung ngono.
1: Lah iya.
0: Ngini-ngini tok.
1: Heeh. Kayak gitu tuh
0: pengen. Nek dikerbae jane maneman.
1: Ilah,
0: makanya. Iya, kanggo.
1: Nek di tempat saya itu nggak sampai ngerembuyung karena ditandur di depan rumah di kampung, jadi tonggo-tonggo mas jalo jadi nggak sempet dipurning ya, terus
0: enggak ya.
1: Wah lah kacau terus balak kene dalam bentuk sak mangkok nganggo tape
0: lah ini ingat mulai sembalik kayak utuh ya
1: lah iya tuh baik
0: ini apa ya
1: apa
0: naik engkol.
1: Dari siapa
0: skip
1: itu?
0: Skip to Melo. Nekeng. Skip to Melo.
1: Skip to Melo. Tak cari dulu skip to.
0: Boleh ke orang aneh ya di orang arek
1: skip to Melo. Lagunya dari
0: Nekeng Kul.
1: Kok enggak ada ya?
0: Eneng.
1: Di WA dong Bunda nek nu. Ndak ada ndak ketemu.
0: Anu nek nu. Apa ya? Reti Blue Eyes.
1: Oh, Nat King Cole. Nat King Cole, Skip to My Low. Ada?
0: Ada. No.
1: Oh iya, ada. Oke, okay. Mau kirim buat siapa? Nulisannya
0: mesti kleru, mesti
1: nulisannya kleru.
0: Ya ngetiknya orang nulisnya orang gue tulisan.
1: Lah iya tuh.
0: Tugas.
1: Oke.
0: Mulai hati-hati.
1: Siap. Dan
0: hampir ono aja lali.
1: Nyunduk.
0: Tunduk aneh, aku seneng oyor.
1: Oh iya toh.
0: Oh jolali, oyor itu aku ya. Rayunya okay. Jolali. Jolali seneng aneh apa. Buat Oni Lingding selamat malam. Ini ada Lala loh nih.
1: Ya udah WA belum tak baca aja.
0: Oh dia ini kan Bu Tanggone Hanan.
1: Oh Hanan. Oke.
0: Okay. Bu Yuni, Bu Retno, Bu Agustin, Bu Modesta, Bu Elisa, ada Dewi ya?
1: Ya.
0: Nggak ada, mana? Anu ya.
1: Wes pokoknya bahasa ini sih ngerti gak hanya orang-orang hanya orang-orang khusus. Nega harus cari penerjemah.
0: Ya, ngono lah besok.
1: Lah iya.
0: Bu Gati, Pak Rere, Bu Rakil, Bu Gina, Bu Kinem. Tadi ada Tante Sotalo,
1: Bu Isno,
0: Mbak Titi, Mbak Menti, Bu Endang Cemani, Endang Sukarjo, Endang yes. Solo Baru. Wi. Eh, anak wani kalau malam, lo ngerti dia.
1: Wani kur ketekuk ngono ta.
0: Nanti semuanya ampun Mbak Rere karo Mbak Kris tadi ya. Mbak Ala?
1: Ya.
0: Aku mau medun nek karo kowe. Nggih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam ya Bunda Tanti. Wes, ya ta. Kandani, angel banget. sing ndak tahu mesti ngene iki. piye to anune ki piye, artine apa, artine apa, bahasa yang tadi belum ketemu artine udah lanjut ke kata-kata yang lainnya. Oke, baik, kita ke lagu pendengar ya. Sudah beberapa penelpon kita terima. Saya akan putarkan lagu yang sudah di request tentunya. Satu persatu saya akan putarkan. Yang mau gabung nanti lagi ya. Ini saya putarkan lagu dulu untuk Anda. Ada Westlife Soledad untuk Anda pendengar. Ruang Rindu hadir sampai dengan jam 11 malam. Bareng Manggala Putra di Pro 1 RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya. Satu lagi mungkin saya akan putarkan lagu Roxette ya. Kemudian selanjutnya saya akan terima telepon dari Anda. Setelah satu lagu pendengar ya, kami harap Anda terus dengan kami di Ruang Ridu Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: di ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta dalam program Ruang Rindu ya. Tinggal beberapa menit lagi kami temani Anda di Ruang Rindu. Silahkan yang pengen gabung mungkin satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir silahkan di 638055. Ada yang pengen bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Kinem.
2: Malam.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya Bu ya. Beberapa kali saya siaran Bu Kinem belum gabung.
2: Kebacot tidur.
1: Ya nggak apa-apa. Karena mungkin capek ya Bu ya.
2: Ini tadi ya sudah tidur.
1: Oke.
2: Aku tadi ke Sragen terus pulang tidur.
1: Nggak ada acara pas. Nggak ada acara ini.
2: Acara takziah.
1: Oke. Mesti enek-enek lain.
2: Ya
1: bermasyarakat tak ya gitu.
2: Ya enggak apa.
1: Benar
2: ya,
1: Bu.
2: Suka kalau bisa itu suka mas.
1: Bu Kinem saya mau tanya Bu. Iya. Bumbon ataupun rempah-rempah yang di dapur yang paling diremeni bau apa Bu? Aroma apa?
2: Bumbon.
1: Tadi banyak yang seneng dengan jeruk purut, terus daun pandan, terus saya seneng dengan aroma ketumbar. Lah kalau Bu Kinem apa?
2: Kalau saya itu sukanya jeruk purut ya.
1: Jeruk purut, wah iya itu banyak. Enak ya Bu ya?
2: Enak, itu kan depan saya ada daun pohonnya terus
1: gitu.
2: Saya sok-sok itu metil itu loh jauhnya terus tak remet-remet.
1: Wah iya Bu, wangi-wangi ya Bu ya. Oke baik Bu Kinem ngerasake lagu apa masih ada waktu?
2: Celine Dion ada mas.
1: Celine Dion. Celine Dion sudah keluar belum ya? Sebentar tak cek dulu.
2: Dipilih.
1: Oh gitu, mau tak pilih aja.
2: Ya.
1: Oke. Oh belum. Tadi yang sudah keluar Mariah Carey.
2: Celine Dion aja mas kalau ada. Lagunya apa mengikut?
1: Oh iya, nanti tak pilihkan ya Bu ya. Mau kirim salam Bu.
2: Salamnya untuk Mas Manggala dulu. Selamat malam. Bu Elisa.
1: Ya.
2: Belum keluar mas.
1: Bu Elisa belum.
2: Kok tumben?
1: Terus
2: Bu. Bu Modesta. Bu Tanti sudah. Bu Tanti.
1: Bu Tanti belum.
2: Bu Tanti.
1: Bu Tanti sudah.
2: Oh sudah Bu Tanti. Terus Bu Rere.
1: Bu Rere belum.
2: Oh, belum Mas Kris.
1: Pak Kris sudah.
2: Mas Andi. Mas Andi kalau keluar sekarang siang gak ya? Jam santai.
1: Jam santai.
2: Terus siapa lagi?
1: Siapa
2: ya?
1: Lagi?
2: Terus Pak Mulati di Bantul itu. Oh itu sering nyenggol di saya Pak Mulat itu siang.
1: Iya.
2: Tapi aku nggak pernah masuk.
1: Oke.
2: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Mas Kris, Mas Ardian dia juga lama itu nggak keluar.
1: Bener.
2: Untuk semuanya ya.
1: Baik
2: mas.
1: Ibu.
2: Monitor Pro 1. Selamat malam, makasih.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Kinem di Klaten ya, sudah bergabung dengan kami. Baik, pendengar, sudah kami tutup untuk line telepon malam hari ini. Sebentar, tak baca WA-nya satu persatu dulu ya. Dari Pak Budi Parianto, selamat malam Mas Manggala. Minta lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Spesial untuk teman dekatku, selamat ultah, happy birthday, moga bahagia selalu. Untuk yang siar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Parianto. Kemudian Pak Kris di Tasikmadu, salamnya buat Bu Endang Cemani, Sukaharjo, Solo, Citra Muahmah, dan Bu Elisa, maaf tadi lupa katanya. Kemudian juga ada Harumi Yuzi Hirozito, selamat malam Ruang Rindu Masku, minta lagunya. Kalau ada waktu Ling-Ling ya, kalau ada waktu Harumi Yuzi ya, salamnya kagem beliau. Bunda Tanti, Yang Suno, Yang Muladi, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Pak Dekris. Dan untuk semuanya Jemasku lagunya Oke, love me like you do, love love love me like you do. Bukan, itu lagunya, lagunya siapa sih? Make me like you do, da da da, love me like you do. Siapa sih? Lupa saya. Kalau rempah-rempah sukanya pandan sama cengkeh dan jahe masku, matur nuwun. Baik, love me like you do itu lagunya siapa sih? Saya jadi jadi kepo, penasaran saya. Kemudian ada juga dari Australia, mohon maaf Mbak Maharani ya, mungkin bisa dicoba di lain waktu. Untuk line telepon sudah kami tutup karena waktu nggih. Selamat malam Dimas Manggala, Ruang Rindu, maaf terlambat kalau masih ada waktu request lagu. Salam sehat penuh semangat dari Australia untuk Dimas Manggala, Kanjeng Bambang Murdo, Pak Tri dan semua monitor Ruang Rindu di mana aja berada. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda pendengar. Tadi sudah beberapa tayang. Waduh, terputar maksudnya ya. Dan kita kembali ke lagu yang sudah masuk dalam request. Lagu hadir ini tak dulukan yang di sese-sese sebentar. Saya harus ngecek satu persatu tadi yang belum tak putar siapa ya. Roxette sudah, Siti Aisyah Gandul ya toh. Pak Budi Parianto, Budi Parianto ini Shape of My Heart, saya akan putarkan dulu ya. Kemudian juga lagu-lagu yang lain ya pendengar. Pokoknya di sini aja, nggak usah kemana-mana. Nanti malam juga, nanti seusai Ruang Rindu, lagu-lagu juga akan kami hadirkan dalam program Jazz Music ya tentu, untuk teman Anda di malam hari ini. Terus dengan kami pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk yang sudah bergabung di WA, di telepon, untuk yang kirim pesan, mohon maaf untuk lagu yang belum bisa terputar, mungkin kekhilafan saya karena lewat, ataupun mungkin lagunya tidak masuk dalam cakupan request malam hari ini. Semoga Anda bisa kembali request di lain waktu dan kesempatan. Setelah ini, Jazz Music hadir untuk Anda pendengar sebagai sajian kami terakhir di Surakarta malam ini. Terima kasih pendengar.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, om, dah?
2: Yo, salah mencet.
3: Jauh, no.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosi.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas hari Anda pendengar di hari Minggu, di hari terakhir bulan Mei, 31 Mei 2026. Apa kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan akhir pekan ini merupakan momen yang tepat untuk liburan dan bisa melepaskan penat pekerjaan dan kehidupan, serta berkumpul dengan keluarga, dengan handai tolan, dengan orang-orang yang tersayang. Dan pendengar Surakarta Pagi Ini akan kami awali dengan religi pagi, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 24 oleh Mishari Rashid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Kiat Menjadi Makhluk Yang Berbahagia, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzolin Zul JFSHI dari Kemenag Kota Surakarta. Renani Surya menemani Anda pendengar di Surakarta Pagi Ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

0: أعط حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat kuat, nikmat sempat, nikmat sehat, dan berbagai kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua masih dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh rasa syukur. Maka tidak ada kata lain, rasa syukur kita mari kita wujudkan dengan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman berarti meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertakwa berarti menjadi sosok makhluk atau umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, maka tak pantas kita berucap, tak pantas kita berbuat sesuatu selain kita mewujudkan rasa syukur kita, baik dalam tindakan, pikiran, maupun apa saja yang menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak menjalankan sunnah, dengan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semua kelak di yaumil akhir dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharap syafaat atau pertolongannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang sangat cerah ini, Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan hikmah daripada tanda seorang itu bersandar diri kepada kekuatan amal usahanya, atau orang yang bersandar mengharap rahmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Dalam sebuah hikayat hikmah, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu arja'i inda wujudil zalali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri kepada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharap terhadap rahmat karunianya Allah ketika terjadi pada suatu kesalahan atau dosa. Maka kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan
Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara zahir, syariat Islam menyuruh kita berusaha, beramal. Sedangkan secara hakikat, syariat melarang kita menyandarkan diri kepada amal usaha itu. Supaya tetap bersandar kepada karunia rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan dan tidak ada kekurangan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan penolong yakni Allah dan karunia rahmatnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul bifadlillahi wa rahmatihi, fabidhalika falyafrahu huwa khairuma yajma'un. Quran Surat Yunus ayat 59. Yang kurang lebih artinya, katakanlah hanya karena merasakan kurnia rahmat Allah, lah kamu boleh bergembira. Dan itulah yang lebih baik atau berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Quran Surat Yunus ayat 59. Sedangkan bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik dan hidayat kepadanya. Yang akhirnya pasti ia ujub, sombong, merasa sempurna sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam, maka ia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, yakni Adam. Juga telah terjadi pada Korun dan ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat 89. Sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Maka apabila kita diperintahkan, dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Seolah-olah merasa cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat, taufik, hidayat, dan karunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia menerima nikmat karunia Allah. Ketika mendapat istana Ratu Bilqis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Quran Surat An-Nahl ayat 40. Yang kurang lebih artinya, ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah aku bersyukur, terima kasih, atau kufur, lupa pada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku, zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Quran Surat An-Naml, Quran Surat An-Nahl ayat 40. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya apa kita usahakan, yang apa kita kerjakan, yang apa kita lakukan, tentunya semua usaha kita. Akan tetapi apa yang menjadi usaha kita hanyalah sebuah wasilah kewajiban kita di dalam kehidupan ini.
yang menakdirkan, yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita tidak ada kalimat sombong. Maka bagi kita tidak ada kalimat yang paling kuat. Tentunya usaha kita harus kita kerjakan dan semuanya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takdir berasal dari ada yang Allah tetapkan. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun hikmah yang lain, in aradatukal tajrida ma'al iqamatillahi iyaka fi asbabi minasyahwati al-khafiyyati wa id aratuka asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fi tajridi ikhtatu manal himmati aliyyati. Keinginan untuk tajrid atau melulu beribadah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha, yakni bersifat kasab, untuk mendapat kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar, yang halus. Maka sebaliknya para pendengar, keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Sebab kewajiban daripada seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilih oleh majikannya, lebih-lebih apabila majikan itu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkannya. Dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila telah ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan kau tidak tamak atau rakus terhadap hak orang lain. Dan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau kasab apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Maka syaitan sebagai musuh manusia tidak suka apabila melihat manusia itu tenang. Maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan lain orang yang membangkitkan sifat tamak atau rakus, iri hati terhadap apa yang bukan baginya, sehingga apabila ia telah lepas apa yang ia telah tenang, tentram itu untuk menuruti sifat tamak rakusnya, gagal amal perbuatannya dan kecewa. Maka firman daripada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan terhadap Bapak Adam dan Hawa alaihis salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manaha kumarubbukuma an hadhihi syajarati illa atakuna malakini aw takuna minal khalidina. Quran surat Al-A'raf ayat 20. Berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Quran surat Al-A'raf ayat 20.
Dan dalam Quran surat Thaha ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Qala ya Adamu hal adzullaka ala syajarati al-khuldi wa mulkin la yabla. Quran surat Thaha ayat 120. Maka membisikkan syaitan, ia berkata, "Hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, sesuatu yang dapat mengekalkan dan kekayaan yang takkan habis atau rusak?" Quran surat Thaha ayat 120. Maka seseorang berkata, "Beberapa kali saya telah meninggalkan usaha, yakni kasab terhadap, tetapi terpaksa kembali berkasab, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu. Maka tidaklah aku kembali kepadanya." Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu zahir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tak mungkin. Lalu ia pergi menghadap gurunya. Tiba-tiba sebelum ia sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang terkemuka dalam ilmu zahir. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku dan berkata, "Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu." Maka dijawab, "Bukan itu yang harus kamu lakukan. Akan tetapilah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai tercapai kepadamu atau olehmu." Para pendengar yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah yang kedua ini tentunya mengandung arti bahwasannya kita di dalam hal segala sesuatu telah berusaha, akan tetapi lebih daripada usaha itu

kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah ini dapat disimpulkan, para pendengar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan menjadi hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma tasa'una illa ayyasha' Allah rabbul alamin. Quran surat At-Takwir ayat 29. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah yang maha mengatur seisi alam. Dalam Quran surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasa'una illa ayyasha' Allah innallaha kana alimun hakim. Quran surat Al-Insan ayat 30, dan tidak kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Quran surat Al-Insan ayat 30. Para pendengar rahimakumullah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya usaha sekeras apapun tanpa ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terkabul. Maka dari itu yang dapat kita laksanakan sebagai umat yang bertakwa, sebagai umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus berusaha, dan selebihnya daripada berusaha kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi linafsik. Istirahatkan dirimu atau fikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan olehmu tidak usah kau sibuk memikirkannya. Maka dapat dijabarkan sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal sebuah kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan, maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak akan tiba atau terlambat, sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda kurangnya iman. Dari sini dapat kita disimpulkan bahwasannya di dalam kehidupan kita tentunya kita mempunyai sifat, yakni menenangkan pikiran kita atau mengistirahatkan pikiran kita agar kerisauan kita kita hilangkan, karena sejatinya kerisauan akan mengatur pikiran kita. Maka kita harus tentu harus paham sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan olehmu, tidaklah usah kita pikirkan atau kita sibuk memikirkannya. Sebagai sebuah contoh, seorang hamba, seorang karyawan wajib dan harus melakukan mengenal kewajibannya, sedangkan jaminan upah ada di tangan majikannya. Maka begitu pula ketika kita sudah berusaha, pikiran kita, kita hentikan, kita pasrahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar apa yang menjadi takdirnya, Allah tentu lebih paham dengan keadaan kita. Maka ada seseorang sebagai sebuah contoh, mempunyai penghasilan UMR, yakni sekitaran 2,7 juta, akan tetapi berangan-angan untuk mendapatkan rumah yang mewah atau mobil yang bagus. Maka hal tersebut adalah kita merusak pikiran kita sendiri.

atau pikiran kita justru tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki yang diberikan kepada kita. Tentunya Allah sudah mengatur, kita diberikan beberapa pun insya Allah pasti cukup. Maka dari itu para pendengar, setelah usaha, tentunya kita hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan kita akan mendapatkan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memikirkan dengan pikiran keras kita apa yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hati kita. Al-ijtihaduka fima zuminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Sesungguh kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan, ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Maka ini sesuai dengan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya atau makanan kebutuhannya, Allah menjamin rizkinya juga terhadap kamu. Quran surat Al-Ankabut. Begitu juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa. Quran surat Thoha. Perintahkanlah kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakan. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Kami Allah yang menjamin rizkimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Thoha ayat 132. Maka kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap apa yang perlu kita kerjakan dan perlu kita semua melengkapi bagaimana bagian kita. Maka di sini ada dua, yang satu yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau suudzon kepada Allah. Kedua, yang dituntut oleh Allah, maka engkau abaikan. Abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimuni fima yuslihuka. Hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Di sini dapat disimpulkan, wahai saudaraku, para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus berlapang dada tanpa harus mendikte Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala sesuatu untuk makhluknya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memikirkannya. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan porsi yang tepat. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menganggap Allah tidak adil kepada kita, maka hal tersebut tentunya bukan sifat daripada seorang yang muslim, seorang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Para pendengar, maka hikmah ini dalam kehidupan dunia kita tentunya tidak boleh bersuudzon, berprasangka buruk terhadap Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan apa yang menjadi takdirnya. Tentunya kita mulai dengan kita berusaha. Tentunya apa yang menjadi kita kewajiban kita laksanakan. Maka selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita menganggap orang-orang yang mengagungkan orang-orang yang kaya, pemboros dan penghina ahli-ahli ibadah, dan mengikuti tuntunan Al-Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sedang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan atau diabaikan. Padahal demikian itu berarti mempercayai sebagian kitab Allah dan mengabaikan kafir terhadap sebagian isi kitab Allah. Mereka berusaha untuk mencapai apa yang dapat dicapai tanpa usaha, yaitu bagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu, dan rizki yang menjadi bagiannya, tetap tidak berusaha untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha, yaitu pahala-pahala yang besar dan amal-amal ibadah, dan tentunya amal-amalan yang perlu dilakukan di kehidupan dunia ini. Ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawas berkata, "La tatakallaf ma kafayat wa la tudhi' ma mastakfait." Jangan memaksa dirimu untuk mencapai apa yang telah dijamin atau dicukupi, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan, ditugaskan kepada kamu. Maka oleh sebab itu para pendengar rahimakumullah, maka setiap orang yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta mata hatinya karena sangat sangat bodoh dengan perilakunya. Maka daripada itu para pendengar, apa yang menjadi tugas kita harus kita kerjakan. Apa yang menjadi takdir Allah, tentunya Allah yang akan memberikan. Hanya kita berusaha dan bertawakal, insya Allah dalam kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan akan mendapatkan kehidupan yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, semoga memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Untuk Komisi Penanggulangan AIDS akan kita turunkan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahayanya AIDS dan mengurangi pergaulan bebas. Langkah preventif.
2: Bladu itu misalnya tiba-tiba ada hujan anu gitu, dasar sungainya kayak teraduk itu. Itu biasanya ikannya kurang oksigen jadi naik.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 31 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Respati Ardi akan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan agar tidak semakin bertambah.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS.
3: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat upaya pencegahan kasus HIV/AIDS menyusul tingginya angka kasus di Kota Bengawan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2025, Surakarta menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 412. Ditemui di rumah dinas Loji Gandrung, Wali Kota Respati Ardi menegaskan penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kedepan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama bagi kalangan remaja dan generasi muda. Edukasi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta pelibatan Komisi Penanggulangan AIDS untuk lebih aktif turun ke masyarakat.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS akan kita selesaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat dan lebih kita perhatikan terkait pekat atau penyakit masyarakat. Kita akan edukasi secara terus-menerus di pendidikan formal maupun non-formal, dan nanti untuk Komisi Penanggulangan AIDS akan kita turunkan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahayanya AIDS dan mengurangi pergaulan bebas. Langkah preventif Kota Surakarta akan kita tempuh. Ini indeks kemajuan kota, tentunya kita harus ada langkah preventif dari dinas kesehatan. Kami akan lebih sering untuk turun untuk mencegah perkembangan penyakit AIDS di sini.
3: Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta Widi Srihanto mengatakan dengan tingginya angka kasus menandakan proses deteksi dan pendataan berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran masih banyak pasien yang enggan terbuka atau sering berpindah tempat sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengobatan.
4: Kita ambil dari sisi positifnya itu yang pertama, semakin banyak yang ditemukan, artinya entah itu warga Solo, syukur warga Solo ataupun bukan, karena domisinya di Solo ya tetap harus kita layani. Sisi positif, kita layani, kita edukasi, kemudian ya kita fasilitasi. Itu sisi positif. Fenomena kumur mulai terpecahkan, mana-mana yang lost follow up dan sebagainya, LFO. Dan dari sisi KPA sendiri kita harus juga lebih gencar lagi untuk yang pertama edukasi, sosialisasi.
3: KPA bersama pemerintah Kota Surakarta berharap dengan penguatan edukasi dan deteksi dini dapat menekan angka penularan kasus HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Fenomena bladu kembali terjadi di aliran Bengawan Solo wilayah Pucang Sawit dan Sewu. Kondisi yang diduga dipicu perubahan cuaca ini membuat sejumlah ikan naik ke permukaan dan mudah ditangkap warga.
2: Kalau bladu itu sering, biasanya kalau awal-awal musim hujan.
5: Fenomena bladu kembali terjadi di aliran Bengawan Solo yang melintasi wilayah Pucang Sawit dan Sewu. Akibat fenomena tersebut, sejumlah ikan terlihat lemas dan berenang ke tepian sungai sehingga menjadi perhatian warga setempat. Dihubungi RRI, Lurah Pucang Sawit, Iwan Murtanto mengatakan, fenomena bladu bukan kejadian baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Bengawan Solo. Menurutnya, kondisi tersebut kerap muncul setelah hujan deras turun, usai beberapa hari cuaca kering. Ia menjelaskan, bladu terjadi ketika dasar sungai teraduk akibat perubahan arus setelah hujan. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan oksigen di dalam air berkurang, sehingga ikan naik ke atas permukaan dalam keadaan lemas atau seperti mabuk.
2: Bladu itu misalnya tiba-tiba ada hujan anu gitu, dasar sungainya kayak teraduk itu. Itu biasanya ikannya kurang oksigen jadi naik. Kalau bladu itu sering. Biasanya kalau awal-awal musim hujan itu dari terang gitu. Hanya berapa hari enggak hujan, katakanlah nanti datang hujan yang agak deras itu biasanya bladu.
5: Iwan menambahkan, fenomena tersebut umumnya hanya berlangsung singkat, sehingga warga yang mengetahui kejadian itu biasanya langsung mendatangi sungai untuk menangkap ikan. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan ikan mabuk juga dapat disebabkan faktor lain seperti limbah atau bahan kimia yang perlu dibuktikan melalui uji laboratorium. Sementara itu, warga Sewu, Tri Mariono mengatakan fenomena tersebut mulai diketahui sekitar pukul 8 pagi. Saat itu, banyak ikan bergerak ke tepian sungai dalam kondisi tidak normal. Menurutnya, kejadian tersebut langsung mengundang perhatian warga sekitar. Banyak warga datang membawa jala untuk menangkap ikan yang muncul ke permukaan. Tri menyebut, ikan yang muncul terdiri atas berbagai jenis, seperti patin, nila, bader, hingga ikan sungai berukuran besar lainnya. Sebagian ikan juga ditemukan di area kedung atau bagian sungai yang lebih dalam.
6: Ya kan tadi baru di sungai terus lihat kayak ikan lenggek-lenggek gitu loh. Terus banyak warga yang mencari ya tadi ya. Wah tadi banyak panas, ada yang sampai kaki itu, ada yang di tengah-tengah itu banyak besar-besar. Kayak ikan patin, tage, nila, bader itu banyak. Ada yang pakai jala, seser.
5: Ia mengaku tidak melihat tanda-tanda pencemaran saat fenomena tersebut terjadi. Air Bengawan Solo tampak normal dengan warna kehijauan dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Menurutnya, warga setempat lebih mengenal peristiwa tersebut sebagai iwak sumuk atau ikan mabuk akibat perubahan cuaca. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu di Wonogiri. KPU Wonogiri menerapkan digitalisasi pada seluruh tahapan pemilu, sementara Bawaslu Wonogiri memperkuat pengawasan melalui aplikasi Siwaslu yang memungkinkan masyarakat memantau serta melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung dan real time.
7: Dalam digitalisasi pemilu itu,
8: upaya mendorong pemilu modern terus diperkuat melalui digitalisasi di berbagai tahapan. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan. Ia menjelaskan mulai dari perencanaan, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi suara kini telah terintegrasi dengan sistem digital. Menurutnya, pada pemilu 2024, KPU mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses tersebut. Beberapa di antaranya seperti sistem informasi pencalonan atau SILON, sistem informasi partai politik atau SIPOL, hingga sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
7: Ada peserta pemilu, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian ada tahapan rekapitulasi, ada tahapan kampanye, dan seterusnya. Nah, di sini KPU dalam digitalisasi pemilu itu menggunakan teknologi kaitannya dengan tahapan-tahapan tersebut.
8: Di sisi lain, Bawaslu Wonogiri juga memperkuat pengawasan berbasis digital guna mengimbangi inovasi yang dilakukan KPU. Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiono, menekankan pentingnya adaptasi di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ia menyebut pengawasan digital menjadi penting untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni percepatan informasi, akurasi data dan transparansi publik. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real time sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung.
9: Lakukan oleh Bawaslu itu harus akurat dan up to date serta harus valid, terverifikasi. Itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara digital itu tadi. Teknologi yang ada harus akan mempermudah percepatan di dalam pengawasan.
8: Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi seiring keterbukaan informasi yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Long weekend, museum di Solo ajak wisatawan berdirikan keris hingga membuat gerabah. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Museum Kota Solo, Bonita Rintiawati, ketika dihubungi RRI kemarin.
10: kami di setiap harinya itu jam 10 sampai 12 ada kelas. Di Museum Keris itu ada belajar mendirikan keris tanpa.
11: Dalam rangka menyambut wisatawan selama periode libur panjang akhir pekan atau long weekend, sejumlah museum di Solo menggelar agenda interaktif yang bisa dimanfaatkan pengunjung di Solo. Kepala UPTD Museum Kota Solo, Bunita Rintiyowati, menjelaskan, sejumlah agenda juga dimaksudkan agar wisatawan dapat belajar hal-hal menarik tentang kebudayaan dan kesejarahan di Solo. Selain itu, lanjut Bunita, pihak museum ingin mengikis stigma lama masyarakat tentang museum, baik Museum Rathia Pustaka, Museum Keris Nusantara, dan Rumah Budaya Dalem Joyokusuman tidak lagi dipandang sebagai tempat penyimpanan benda mati yang kaku, melainkan bertransformasi menawarkan interaksi dua arah yang aktif antara pengunjung dan koleksi sejarah. Sebagai bagian dari perayaan dan penyambutan wisatawan pada long weekend, Museum Keris Nusantara dan Museum Rathia Pustaka akan menggelar kelas khusus setiap harinya mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
10: Museum Rathia Pustaka, weekend itu dari Sabtu ada sesi dolanan lempung, Mas. Jam 10 sampai jam 12 juga. Jadi dolanan lempung ini sebenarnya bahasa kerennya adalah pottery class, jadi kelas gerabah ya. Jadi membuat gerabah dari tanah liat, ya kita kasih judul dolanan lempung. Itu ya hanya bayar tiket masuk aja bisa ikut kelas, Mas.
11: Di Museum Keris Nusantara, pengunjung ditantang untuk mengikuti kelas mendirikan keris tanpa pegangan. Program ini dirancang untuk mengupas fenomena berdirinya keris dari sudut pandang ilmiah, guna mengedukasi masyarakat bahwa hal tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan bukan sekedar urusan mistis. Museum Rathia Pustaka akan menggelar kelas dolanan lempung museum atau pottery class, pembuatan gerabah dari tanah liat. Ini terinspirasi langsung dari koleksi keramik bersejarah abad ke-16 yang tersimpan di museum tersebut. Sementara dalam Joyokusuman, wisatawan akan diajak untuk belajar menari dan belajar tentang kebudayaan di Jawa secara umum dan Solo secara khusus.
10: Ya, ingin membuat museum itu hidup saja. Karena kita itu bukan, museum itu bukan hanya tempat belajar edukasi dari benda mati, tapi saya ingin museum juga menjadi pusat belajar yang aktif, ada interaksi. Makanya karena di Museum Rathia Pustaka itu contoh, itu kan ada keramik, ada koleksi keramik abad ke-6. Nah, jadi makanya kita ambil buat kelas dolanan lempung itu nanti.
11: Sebelumnya, Bunita juga menginformasi pihaknya telah melakukan perawatan museum guna menyambut wisatawan selama long weekend. Bunita juga menyampaikan dengan berkunjung ke museum di Solo saat liburan, wisatawan diharapkan mendapat kesan lebih mendalam terhadap kota Solo. Mengingat ada banyak pelajaran penting tentang kesejarahan dan kebudayaan di Solo yang seharusnya bisa dikenal oleh wisatawan. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika, pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah perda. Rancangan perda tersebut kini sudah disampaikan kepada DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
12: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
13: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
12: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
13: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Tujuannya mengatur dan memperlancar upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi secara menyeluruh dan berkelanjutan di daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan Perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif dan menuju Klaten bersinar atau bersih narkotika.
14: Munculnya Perda PMBG, alhamdulillah dengan munculnya Perda PMBG ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten. Seperti yang sekarang ini berjalan menjadi Kabupaten Klaten bersinar narkotika, dan itu harapan kita bersama selama ini.
13: Dikatakan melalui Perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua Raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional ke-18, Pemkab Sukoharjo pada hari Sabtu kemarin menggelar Festival Jamu Nusantara di Syariah Hotel Lor in Solo. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan gelaran Festival Jamu Nusantara diharapkan menjadi momentum bagi pelaku industri jamu untuk memperkuat inovasi dan pengembangan produk di era modern,
15: sehingga tercipta ekosistem baru di mana jamu dapat diterima secara lebih luas oleh generasi muda yang memiliki.
16: Saudara, Pemkab Sukoharjo menggelar Festival Jamu Nusantara tahun 2026 di Syariah Lor in Hotel. Festival dalam rangka Hari Jamu Nasional ke-18 menjadi momentum bagi pelaku industri jamu untuk memperkuat inovasi dan pengembangan produk jamu di era modern. Nantinya transformasi industri jamu tersebut diarahkan untuk menyasar generasi muda sekaligus menjaga eksistensi jamu sebagai warisan budaya leluhur. Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo, mewakili Bupati Eti Suryani bersama Kepala OPD, Pengurus Koperasi Jamu Indonesia Kojai, pelaku UMKM hingga produsen jamu di Sukoharjo dan sekitarnya. Saat memberikan sambutannya, Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo mengatakan transformasi produk jamu perlu dilakukan melalui kombinasi riset ilmiah, kemasan modern, serta pengembangan variasi rasa kekinian. Menurutnya, inovasi dan pengembangan produk jamu menjadi upaya strategis guna memperkuat industri jamu di era serba digital. Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sumber daya manusia SDM yang mumpuni, sebagaimana diungkap Sekda Abdul Haris Widodo.
17: Kepada generasi muda saya mengajak, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi jadilah kreator, kurator, dan duta jamu. Eksplorasi resep leluhur kemas dengan identitas kekinian. Manfaatkan media sosial untuk edukasi dan promosi. Dengan begitu, jamu tidak hanya dikenang sebagai sejarah, tetapi akan hidup sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kebanggaan budaya Indonesia.
16: Sekda Sukoharjo itu juga menjelaskan, budaya minum jamu kini berkembang menjadi gaya hidup sehat atau lifestyle di era modern. Budaya minum jamu menurutnya bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2023. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menginisiasi gerakan minum jamu serentak bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo pada setiap hari Jumat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Diskopumdak Pemkab Sukoharjo Sumarno dalam laporannya mengatakan, sebagian besar hotel di Sukoharjo kini menyediakan jamu sebagai welcome drink bagi tamu. Pihaknya berharap standarisasi welcome drink berbasis jamu itu tidak hanya berhenti di syariah hotel, melainkan dapat direplikasi oleh seluruh manajemen hotel di Sukoharjo hingga skala nasional. Langkah itu dilakukan dalam upaya menjaga dan melestarikan jamu sebagai warisan leluhur yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
15: Selain itu juga memfasilitasi kerjasama antara Kojai atau Koperasi Jamu Indonesia Wilayah Sukoharjo dengan PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia agar jamu menjadi welcome drink di perhotelan dan restoran.
16: Berdasarkan data, Kabupaten Sukoharjo saat ini memiliki basis produksi yang kuat dengan total sekitar 2.513 pelaku UMKM jamu. Sektor tersebut mencakup profesi penjual jamu gendong, pedagang keliling, warung jamu, usaha penggilingan, hingga industri rumahan produsen jamu instan modern. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.
0: Di SD Kanisius Pucang Sawit, kebun sekolah dijadikan ruang belajar tentang lingkungan, tanggung jawab, hingga pentingnya makanan bergizi. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
18: Anak-anak dilibatkan dalam banyak hal, Pak. Yang pertama itu dalam proses menyemai benih.
19: Di halaman sekolah SD Kanisius Pucang Sawit yang ditumbuhi berbagai tanaman sayuran, anak-anak tampak sibuk menyiram, mencabut rumput, hingga memeriksa tanaman yang mulai tumbuh. Bagi mereka, kebun ini bukan sekedar tempat bercocok tanam, kebun menjadi laboratorium hidup yang mengajarkan banyak hal, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, hingga pentingnya makanan bergizi. Program ini merupakan bagian dari pembelajaran holistik yang diterapkan sekolah. Anak-anak diajak belajar melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar. Mereka tidak hanya mendengarkan teori, tetapi juga melihat, merasakan, dan melakukan sendiri prosesnya. Perjalanan kebun sekolah ini dimulai sejak akhir tahun lalu. Persiapan dilakukan sejak bulan Desember, dilanjutkan pengolahan lahan pada Februari, penanaman pada bulan Maret, hingga akhirnya panen pertama dilakukan pada bulan April. Kepala Sekolah SD Kanisius Pucang Sawit, Perdana Wulansari mengatakan, seluruh proses tersebut melibatkan para siswa, mulai dari menyemai benih, menyiram tanaman, hingga merawat kebun dilakukan secara bergiliran oleh setiap kelas.
18: Anak-anak dilibatkan dalam banyak hal, Pak. Yang pertama itu dalam proses menyemai benih, merawat, karena untuk merawat kami bagi jadwal. Kadang mereka juga membawa air leri dari rumah untuk menyiram tanaman, kemudian ada yang membawa sisa sampah dapur untuk membuat pupuk organik.
19: Kegiatan itu membuat anak-anak memahami tanaman tidak tumbuh begitu saja. Ada proses panjang yang harus dijalani dengan kesabaran dan tanggung jawab. Tak hanya mengenal cara menanam, siswa juga diajak memahami hubungan antara pangan dan kesehatan. Hasil panen yang diperoleh dari kebun sekolah kemudian diolah menjadi makanan. Dalam prosesnya, sekolah menghadirkan ahli gizi untuk memberikan edukasi tentang makanan sehat, termasuk mengenalkan makronutrien dan mikronutrien kepada siswa.
18: Anak-anak juga mendapat edukasi pangan, sehingga mereka ketika mau mengkonsumsi sesuatu, mereka tahu ini loh yang bergizi bagi saya, karena juga ada pembelajaran tentang makronutrien, mikronutrien dari ahli gizi.
19: Ke depan, sekolah juga berencana melibatkan lebih banyak orang tua murid dalam pengolahan hasil panen. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga diharapkan membuat pembelajaran semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari anak.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Minggu 31 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Fenomena bladu kembali terjadi di aliran Bengawan Solo wilayah Pucang Sawit dan Sewu. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

seluruh dunia yang memperingati Hari Raya Waisak hari ini. Hari Raya Waisak 2570 BE atau di tahun 2026. Dan Surakarta pagi ini bersama saya Rianani Surya menemani sampai nanti jam 10 pagi. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami di 081390155525. Akan kami hadirkan lagu-lagu informasi untuk Anda pastinya menyemangati pagi hari Anda yang mungkin sekarang sudah siap-siap mau berolahraga, atau mungkin sarapan pagi boleh-boleh saja, atau sekedar mendengarkan Pro 1 sambil leyeh-leyeh, enggak apa-apa juga. Yang penting Anda bahagia pastinya. Dan saya juga bahagia pagi hari ini akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi di Surakarta pagi ini.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis

sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

nostalgia sedikit dengan Madonna ya, La Isla Bonita di menit ke 41 lepas dari jam 6 pagi. Sudah siap untuk berolahraga pagi hari ini atau mungkin malah beres-beres rumah gitu ya, cucian menumpuk setelah satu minggu tidak sempat mencuci. Ini kayaknya cuaca sedikit bersahabat, agak panas, tapi bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, kita mengupdate dulu ya dari BMKG Jawa Tengah. Untuk kota Surakarta diprediksi berawan, begitu juga dengan Sragen. Sragen juga sama dengan Surakarta, diprediksi BMKG hari ini berawan pendengar. Selanjutnya kita ke Karanganyar. Karanganyar justru hari ini diprediksi akan turun hujan ringan. Kemudian kita ke Wonogiri. Wonogiri berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, dan Boyolali berawan. Suhunya lumayan panas gitu ya, dari 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan itu tadi update perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026 dari BMKG Jawa Tengah. Apapun cuacanya, apapun kondisinya, tetap semangat untuk jalani pagi hari ini. Dan saya menemani Anda dan menyemangati Anda dengan sederetan lagu-lagu dan informasi pastinya untuk hari ini. Sila on 7.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar, rangkaian perayaan Hari Raya Waisak yang bertajuk Waisaka Raya 2026 ini akan diselenggarakan di Balai Kota Surakarta dengan meditasi bersama pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan kegiatan spiritual yang mengusung tema menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri ini dilaksanakan mulai pukul 19.30 hingga selesai. Acara akbar ini dihadiri oleh ratusan umat Buddha dari Kota Surakarta dan sekitarnya yang memadati area Balai Kota dengan suasana yang penuh kedamaian. Dan ritual meditasi dipusatkan di sekitar altar megah yang dihiasi dengan patung rupang Buddha berwarna emas yang anggun. Momen ini juga membawa misi penting untuk mempersatukan umat di dalam kebajikan rohani yang universal, dan kehadiran umat dari berbagai latar belakang majelis ini sekaligus membawa pesan damai untuk dunia dan keharmonisan yang kokoh untuk Indonesia. Acara prosesi meditasi inti dimulai, panitia juga memberikan panduan teknis serta pembacaan parita suci untuk mengkondisikan pikiran para peserta. Umat tampak antusias dan disiplin mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemandu spiritual hingga akhir acara. Dan rangkaian ini nantinya akan ditutup Waisaka Raya yang tidak hanya memperkuat spiritualitas internal umat Buddha saja, melainkan juga mempererat kerukunan di Kota Surakarta. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro3 Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif,